0: dari Tribun Lampung, Bupati Prisewu Rianto Pamungkas mengajak Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI bergandengan tangan dengan Pemkab setempat untuk menjadi penggerak ekonomi lokal masyarakat Prisewu. Rianto berharap keberadaan HIPI bisa menaikkan kelas para pelaku UMKM di Kabupaten Prisewu. Untuk pelaku UMKM, Rianto mendorong agar terus berinovasi serta menjaga kualitas produk, higienitas, kemasan, dan pelayanan kepada konsumen. Ketua Umum DPD HIPI Provinsi Lampung, Heri Andrian, menyatakan siap berkolaborasi guna mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Prisewu. Heri memaparkan HIPI merupakan organisasi di bidang ekonomi yang bersifat profesional dan berfungsi sebagai wadah berhimpunya para pengusaha pribumi. HIPI lahir 17 Agustus 1976 sebagai pusat informasi, konsultasi, dan advokasi terpadu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kebangsaan. Heri menyebut keberadaan HIPI di Prisewu menjadi sebuah tanggung jawab agar para pengusaha pribumi dapat bertumbuh dan naik kelas. Dia berharap pengusaha HIPI di Prisewu bisa memperluas pasar dan membangun jaringan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri

Internet, Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Sabtu pagi, kita kembali bergoyang asik-asik pagi kali ini sampai dengan jam 8. Bareng Betra terus di Madu Jelly. Come on.

Sudah siapkah untuk bisa beraktivitas di kesempatan pagi kali ini? Ketemu hari Sabtu pagi ini keluarga semuanya. Sok silakan. Kita kembali bergoyang asik-asik.

Iyalah benar ya, apalagi dengan senyuman dan juga pikiran yang positif untuk bisa menjemput rezeki hari ini, menjemput berbagai peluang baru untuk kita semuanya. Asik bahasaku ya pagi-pagi ya. Agak berat memang. Ada yang baru bangun kah pagi ini keluarga semuanya? Ayo, minum air putih dulu yo, minum air putih. Tapi sebagian orang ada loh ya yang bangun tidur

atau mengembalikan lagi cairan-cairan tubuh yang hilang selama kamu tidur ya. Boleh, silakan yuk di apa namanya dicoba dari sekarang. Setiap bangun tidur kamu harus mengkonsumsi namanya air putih ya. Setelah air putih kamu konsumsi susu kambing Etawa. Ini kombinasi paling apik ya untuk bisa mengembalikan lagi semangat kamu, menyegarkan kembali badan kamu, menyiapkan lagi untuk bisa beraktivitas ya. Yang horden, jendela, pintu belum dibuka, buruan dibuka sekarang juga nih keluarga semuanya ya. Biarkan aura-aura positif yang ada di luaran bisa masuk ke dalam rumah kamu. Biarkan juga cahaya matahari pagi masuk nih keluarga semuanya nih ya, ke dalam kamar, ke dalam ruangan, bahkan ke dalam tubuh kamu ya, biar mendapatkan sinyal-sinyal bahwasannya ini sudah jam 7 lewatnya 15 menit nih keluarga semua ya. Masih krip-krip aja kayaknya mah ya. Yang baru olahraga, wah ini keren nih.

otot yang kaku, biar agak-agak lemes dan biar bisa siap untuk bisa beraktivitas. Dan ternyata keluarga semuanya, peregangan ringan atau olahraga ini bisa menaikkan suasana hati loh ya. Yang jarang-jarang olahraga bisa jadi agak-agak sering emosi nih kayaknya ya. No, yang sering emosi kayaknya kamu kurang olahraga nih keluarga semuanya. Coba dong olahraga dong ya, biar suasana hati kamu nih makin sumringah setiap hari ya. Kalau nggak mandi. Mandi yuk. Gak usah pakai air angetan ah, udah kayak bocil aja. Pakai air dingin aja, karena air dingin juga di pagi hari ini ampuh untuk mengusir rasa ngantuk ya. Ini juga bisa meningkatkan energi kamu.

untuk bisa juga melemaskan otot-otot, otot-otot yang kaku biar bisa kendor lagi. Bareng sama Sesekaming Etawa di kesempatan pagi ini keluarga semuanya, hari Sabtu 12 September 2020.

pagi sekitar 4:30 ya. Ada yang merasakan juga nggak selain yang ada di Lampung Barat? Ternyata ini masih aku cari-cari, ada yang menginformasikan bahwasannya ada di pesisir barat titik gempanya. Tapi kalau aku searching tadi pagi sih di sekitaran ini ya, di sekitaran Pulau Seribu dekat sama Jabodetabek. Agak lumayan besar juga ya, 6 skala Richternya, agak lumayan besar lah, jadi wajar kalau kerasa sampai Lampung Barat ya. Pokoknya semangatin terus aktivitasnya di kesempatan pagi ini. Siap dihadirkan sama denang-denang yang enak, biar kamunya makin semangat untuk beraktivitas, sayang.

masih terus banteng di Madu Jelly. Main gun enak sekali yang terus bareng sama Susu Gaming Etawa keluarga semuanya. Yuk dikonsumsi yuk Susu Gaming Etawanya yuk.

kesehatan gratis keluarga semuanya ya. Hari ini cek kesehatan gratis ada di Inovasi Radio Lampung. Buruan ya datang ke sana ya. Jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. WhatsAppnya kau tungguin tayangku WhatsAppnya 08 12 9310 bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Jelly keluarga semuanya. Terima kasih sekali yang sudah pantang di seluruh jaringan Trirema FM Net. Apalagi yang sudah mau siap-siap aktivitas. Tapi kalau kamu mau aktivitas, ternyata kok ototnya nyeri, kaku, apalagi setelah kerja berat ya. Jangan biarkan nyeri otot itu mengganggu aktivitas kamu nih keluarga semuanya. Tapi kamu gak usah khawatir, sekarang sudah ada magnesium cream. Teman praktis untuk membantu memberikan rasa nyaman pada otot kamu yang rasanya lelah dan juga kaku. Yuk sekarang oleskan magnesium cream biar otot lebih rileks, agar aktivitasnya juga lebih nyaman ya. Dapatkan sekarang juga keluarga semuanya magnesium cream ini, sudah banyak yang makainya ya. Sudah banyak yang juga sudah membuktikannya. Magnesium cream hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirema FM Net. Magnesium cream, pilihan untuk menemani aktivitas kamu biar makin semangat.

tetap aja hari ini. Aku tidak akan buka on cam hari ini. Aduh, tolong. Kita ke WhatsApp aja ya kita ya. Apa kabar Atun? Namanya Atun Duka Lara. Kira-kira dukanya karena apa? Karena Lara, Atun? Makasih Atun, aku gak bisa angkatin telepon ya Atun ya. Kalau di Madu Jelly cukup ini aja, cukup WhatsApp aja ya. Makasih Atun, Atun di mana Atun? Atau boleh yang mau ikutan gabung silakan daftar di pasukan Goib Mania. Grandpa terima kasih Grandpa ya. Mbak Selamat Longkawati thank you juga. 7514 thank you. 3428 terima kasih. Pak Gatot juga terima kasih ya. Mbak Hartati, Mbak Kayu. Apa kabar Mbak Kayu? Sehat Mbak Kayu? Selamat bergoyang pagi ini Mbak Kayu. Semua yang ada di susuk tanpa terkecuali ya. Kita ke WhatsApp yuk, kita ke WhatsApp. Sama cukup WhatsApp aja hadir Mas Putra. Gitu doang aku udah seneng banget ya. Mbak Supana KNP Tulang Bawang. Terima kasih Mbak Supana. Kalau kaku diolesin sama magnesium cream ya. Kemudian ada Mae Adi Barempong. Apa kabar ini? Alhamdulillah udah selesai katanya. Iya, iya, iya Pong. Bunda Hanum apa kabar dari kawasan Kampung Lawas Tridatu? Katanya mumpung libur nih, onkan Trirama dulu katanya. Sehat-sehat untuk semua masyarakat Lampung Timur khususnya. Kondisinya berdebu-debu ya, berhati-hati semuanya. Makasih Bunda Hanum. Sudah ikutan bergoyang ya pagi ini sama pasukan goyang. Ayo Laila Sari dari Raman Utara apa kabar ayo. Digoyangin katanya semuanya. Ada Bunda Oleng juga apa kabar Bunda Oleng. Tayangku calapan pakai apa ini? Oh luar biasa ya. Selamat sarapan tayang. Mama Anissa, waalaikumsalam. Mama Anissa ngerasain ada lindu gak tadi di Lampung Barat? Selamat beraktivitas hari ini juga untuk Mama Anissa yang ada di Pekon Bahu ya, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Semoga tambah sukses juga, tambah banyak rezekinya juga ya. Oh iya, tadi subuh ada gempa Mas Putra katanya gitu. Iya, gak cuman di Liwa doang ya, di Gisting Tanggamus juga ngerasain ya. Besti-besti kita di sana juga ngerasain di Tanggamus. Cak Sukaji apa kabar pagi ini? Tumben Cak Sukaji WhatsApp aku pagi ini ya. Sehat Cak. Jembat Serong bergoyang asoy. Makasih ya Cak.

Selamat bergoyang, aku udah gobios Mas Putra katanya. Makasih Pak Margono. Kalau Pak Margono aku yakin udah olahraga, tapi kalau yang ini aku kok tidak yakin ya. Ada Bunda Gaiska katanya udah olahraga katanya. Apaan? Kamu olahraga apa? Kamu olahraga apa Bunda Gaiska? Paling juga olahraga jari ya, scroll TikTok. Oh, maraton dari depan ke belakang. Iya. Iya aja aku mak, iya aja ya. Makasih sekali Mbak Italiana Nasution, apa kabar pagi ini Mbak Italiana? Terima kasih WhatsApp-nya. Semuanya lagi pada banteng, selamat bergoyang pagi ini ya. Sekali lagi hari ini ada cek kesehatan gratis di Inovasi Radio Lampung. Kamu boleh datang yuk ke Inovasi yuk. Nanti dimulainya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore bareng sama Nini Sari. Besok ada di Radio Duta Paramita Kota Metro, keluarga semuanya ya. Kita terus bergoyang di Baru Jelly, come on!

0: keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang kropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEM.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
4: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Musik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama.
0: Tapi
1: sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
2: Lihat, Ma, ada kupu-kupu.
1: Iya, sayang.
2: Ma, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
1: Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
3: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
4: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
5: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
6: Kita goyang lagi, bro.
7: Kita terus bergoyang asik-asik pagi kali ini, keluarga semuanya. Masih di program kesayangan kita semuanya di Madu Jelly tentunya. Mainkan enak sekali yang terus bisa dihadirkan sama Denang yang enak-enak, dan kamu masih terus pantang di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang lagi pada sibuk sekali mempersiapkan sarapan pagi, atau kamu baru saja pulang dari pasar, pulang dari warung, kira-kira pagi ini mau masak apa ini tayangku kira-kira? Semangat ya masaknya, semangat. Sambil terus ditemani sama Denang yang enak-enak. Sampai dengan jam 8 aja ya. Terus bareng-bareng sama pasukan goyangnya lain di My Blue Jelly. Come on.

mudah-mudahan kamu tidak bosan ya denganku ya setiap pagi ya. Mudah-mudahan sih tidak, kamunya makin semangat. Yang lagi pada bandeng di www.radiotriramafm.net juga thank you semuanya. Apa kabar Mbak Gupri, juragan laundry dari kawasan Raman Utara Persil 14 ya, juragan laundry kondisi.

Bunda Willy. Mandi bun, mandi bun, mandi. Gimana mau mandi Mas Putra, 5 hari antri katanya pesan air Mas Putra. Masya Allah. Tapi memang iya, gak cuma di sana aja Bunda Willy, di sekitaran sini juga iya sudah ada juga yang ngangsu ya. Yang penting menyatu aja bareng Mas Putra. Bunda Willy katanya udah minum tadi 1 gelas air putih hangat, mantap. Kak Kaci, Bunda Kutayang sehat selalu ya. Om Yusuf, Om Yusuf jangan lupa hari ini ditunggu sama Nini Sari ya. Aku sarapan pakai ikan nila, tadi beli 10.000 katanya. Makasih Om Yusuf. Mbak Merianti, apa kabar? Dari kawasan Gedung Tadaan Pesawaran. Gedung Tadaan tadi kerasa nggak ada lindu nih, Mbak Merianti. Lagi dengerin bareng sama anak bujangku katanya, siap. Mas Andon Magelangan, apa kabar Mas Andon? Terima kasih WhatsApp-nya ya. Wahyu Endra, seperti Raman ikutan bergoyang. Makasih Wahyu Endra.

Putih banyak pada kumpul semuanya ya. Bu Muslimah, apa kabar ini? Selamat pagi Mas Putra, hadir di Madu Jelly aja digoyang gak untuk semua pasukan goyang mania yang asik katanya. Siap Bu Muslimah, terima kasih Cak Nur. Apa kabar Cak Nur? Cak Nur Gala dari kawasan Tulang Bawang. Salam sehat ya Cak Nur. Panteng terus di 88,4 Bima Radio Tulang Bawang. Ada Kang Subari Capung, apa kabar? Dari kawasan Seputih Raman pagi ini sudah ikutan bergoyang. Asok.

bisa jadi Power Ranger Mama Lydia. Makasih ya Mas, ya selalu ya Ma. Hey Mama Andre, apa kabar Mama Andre? Asoy, bareng sama pasukan goyang mania lagi Mas Put. Sarapan pakai blenderang soto. Ntar dulu. Kalau sotonya blenderang jadinya apa? Jadinya bubur gak sih Ma? Mama Andre makasih ya Ma. Bang Putra hadir nih, Mama Salsa apa kabar Ma? Mama Salsa dari Tambah Subur digoyang katanya untuk Bang Putra aja. Siap, makasih ya Ma, Mama Salsa. Mama Aja, apa kabar Ma? Sehat ya Ma? Pagi Pak, pagi juga Ma. Selamat bergoyang. Hadir Bos Q, apa kabar? Ini Taman Sari bergoyang debu katanya. Makasih kata Mama Arsai bergoyang debu. Mas Ahmad Fernanda dari Poncowarno sudah ikutan bergoyang, thank you. Pai Aska tolong. Dino kok libur terus? Yowes tak gas rewang aja lah, tetap masuk dulu ke pasukan goyang. Sikatin dulu Pai Aska, sikatin. Assalamualaikum Kak Putra, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Nadia, apa kabar Nadia? Nadia dari Rumbia katanya salam kenal untuk semuanya. Mau tanya dong? Oh iya, nanti aku balesin ya Nadia. Nanti aku balesin ya. Kang Alan Mebel RB3 Rumbia hadir. Makasih Kang Alan. Rempong masaknya terong. Iya, biar lemes ya. Bunda Maura. Goyang lagi sayang dari RQ. Hadir aja mau pantengin dari Rama FM sambil sarapan. Makasih ya Bun. Pak Cupli, apa kabar Pak Cupli? Selamat bergoyang ya, walau badan lagi oleng katanya. Kenapa Pak Cupli? Kecapean ini kayaknya nih. Mama Zahra gak masak katanya blenderangnya masih. Blenderang apa? Blenderang jantung pisang, mah. Mbok percaya toh Pak sama aku loh wongnya rajin. Kamu rajin apa, Bunda Gaiska? Coba aku tanya. Rajin ngabisin uangnya Mas Tony. Makasih ya, mudah-mudahan tidak ada yang nyelip WhatsApp-nya pagi ini. Thank you, insya Allah besok ketemu lagi kitanya. Sehat selalu ya Tayanggo, jangan lupa ya hari ini ya. Hari ini kita tungguin di Inovasi Radio Lampung. Besok kita tungguin di Radio Duta Paramita Kota Metro dan juga Tri Rama FM Lampung Timur karena ada cek kesehatan gratis juga ya. Sehat selalu, jangan lupa sarapan, banyak rezekinya semuanya ya. Termasuk doain aku juga dong. Panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang wenak-wenak denangnya. Selamat menikmati hari Sabtu. Putranya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan POC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi dilantik sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Timur periode 2026-2031. Pelantikan Azwar bersama jajaran pengurus PMI Lampung Timur berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur pada Kamis kemarin. Dalam kepemimpinan barunya, Azwar menegaskan PMI harus terus hadir memberikan pelayanan kemanusiaan mulai dari pemenuhan kebutuhan darah, kesiapsiagaan, dan penanggulangan bencana hingga berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat. Sementara itu, Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengapresiasi kiprah PMI Lampung Timur yang dinilai aktif menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ella berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Azwar Hadi dapat semakin memperluas manfaat PMI bagi masyarakat. Salah satu perhatian utama Pemkab Lampung Timur adalah memastikan ketersediaan stok darah. Ella mendorong penguatan kolaborasi antara PMI, Dinas Kesehatan dan rumah sakit, mulai dari pelaksanaan donor darah hingga pengelolaan dan penyimpanan stok darah. Menurut Ella, gerakan donor darah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan di lingkungan Pemkab Lampung Timur. Donor darah perlu diperluas hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan berbagai komunitas masyarakat. Ia juga mengapresiasi komunitas yang secara rutin menggelar donor darah setiap 1 hingga 3 bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut berperan penting dalam menjaga ketersediaan darah bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan Radio Jaringan Trinama FM.net di daerah

0: Selamat pagi keluarga yang sehat di Indonesia.
1: Selamat pagi dunia.
0: Selamat pagi bestie-bestieku semuanya.
1: Akhir pekan lagi. Wow, ya. Malam minggu tidak kelar, Bu. Kamu punya rencana apa nanti malam minggu?
0: Aku nanti malam minggu punya rencana. Ada deh.
1: Mending direncanain dari sekarang.
0: Oh iya, nanti masih pagi.
1: Gak apa-apa, biar kamu hari ini tuh excited untuk melakukan aktivitas.
0: Oh iya, biar excited menunggu malam minggu tiba.
1: Iya kan. Dan juga Dua Mio nemenin kamu ya di akhir pekan ini yang kamu tidak kemana-mana, kamu tidak ngapa-ngapain, sudah punya janji tapi ternyata gagal. Oh my god. Yes, kita temenin kamu, kita yang akan menghibur kamu, bestie.
0: Betul banget, bestie. Di akhir pekan gak boleh galau, di akhir pekan mah harus semangat barengan sama Dua Mio.
1: Yes, di pasar goyang,
0: goyang sehat bersama Agarilus, goyang terus, Mio.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut ah Besti, lanjut yuk. Pagi-pagi. Semangat pagi buat kamu ya Besti.
2: Ya iya dong. Gak boleh kamu gak semangat, aku gak suka.
1: Iya, kalau kamu gak semangat kita juga gak semangat loh nanti loh.
2: Gak suka kalau kamu gak semangat, gak suka.
1: Gak suka loh Besti. Kita mau udah semangat pol-polan gitu. Kamunya masih lemes-lemes pagi ini ya. Ada yang baru bangun, soalnya tadi malam habis begadang, Chan.
2: Aku tahu.
1: Kenapa?
2: Kamu pasti ngumpulin layangan kan?
1: Tadi malam tim Turu Galengan. Mana suaranya? Tim Turu Galengan tuh malam Minggu tok loh.
2: Oh, malam Minggu tok.
1: Oh.
2: Kirain setiap malam apapun ada.
1: Enggak, soalnya kan nyari yang anak-anak pada libur sekolah. Rata-rata sih kebanyakan malam Minggu ya, Bes. Tapi memang ada sih malam-malam lain, Chan. Mungkin kalau pas nemuin tanggal merah
2: gitu.
1: Nah, itu biasanya iya, tapi kebanyakan malam Minggu sih.
2: Oh, berarti nanti malam kalian mau tidur galengan kan?
1: Iya kan, Besti. Pasukan Turu Galengan mana suaranya, yo.
2: Pasti kalian sedang repot banget bikin layangan kan?
1: Ya. Biasanya ada yang memang main gitu baru bikin layangan. Tapi ada yang memang udah punya.
2: Oh gitu, udah punya stok gitu.
1: Yes, jadi, udah punya stok.
2: Bikinnya banyak berarti?
1: Enggak. Kan layangannya kan habis diterbangin terus enggak dibuang, Chandra. Dibawa pulang lagi, Chandra, enggak dibuang.
2: Aku pikir kalau layangan sudah habis dinaikin itu tuh udah dia tidak bisa dipakai lagi, sekali pakai.
1: Satu kali pakai ya.
2: Iya, soalnya mungkin sudah bolong, sudah tergubet sama layangan lain jadi jebol-jebol.
1: Kalau cuma jebol-jebol aja kan diganti plastik. Kecuali hilang, kalau layangannya hilang baru bikin lagi. Gitu, Chandra.
2: Oh, seperti itu permainannya.
1: Iya, seperti itu. Kamu nih kayak gak pernah nonton aja sih.
2: Ya, aku paling cuma nonton doang. Tapi kan gimana ya?
1: Gak tahu.
2: Gak tahu sistemnya kan.
1: Ya udah, sekarang udah tahu kan?
2: Iya kan, udah dikasih tahu suhunya.
1: Siapa tuh?
2: Nah, kamu lah tim tidur lah galengan.
1: Tim tidur galengan ya.
2: Tria.
1: Mbak Tria apa?
2: Anak layangan. Suka tidur sawah sama teman-teman.
1: Tolong udah gak usah dinyanyi ini tuh. Gara-gara kamu sering nyanyi ini tuh ya. Kan aku lagi dengerin kamu nih siaran sore-sore ya. Kamu nyanyi ini tuh kan buat aku. Tria anak layangan. Katanya itu siapa yang nyiptain lagu kayak gitu buat kamu, katanya gitu. Ih, gak tahu tuh. Itu akal-akalannya Chandra aja. Mentang-mentang aku sering nonton layangan. Akal-akalannya Chandra itu, Bunda Giska. Mbak Tria siaran di mana? Siaran di Radio Tri Ramalan.
2: Iya, siaran di kandang kita.
1: Iya, kandang gak tuh.
2: Siaran di markas kita, Besti.
1: Iya, Bes. Di markas kita pagi ini ya, Bes ya.
2: Base camp kita sendiri.
1: Nanya terus Chandra, wes jar-jar newa ya. Enggak loh, Tria. Chandra kan anak drakor. Jadi gak mudeng layangan. Oh iya, bener bun ya.
2: Betul. Kecuali kalau di drakor itu juga ada sesi
1: layangan,
2: episode layangan. Mungkin aku tahu ya kan.
1: Tapi sayangnya gak ada.
2: Coba bunda tanya seputar perdrakoran, pasti aku bisa jawab.
1: Tak karepmu, Chan.
2: Gak bisa aku jawab yang lain.
1: Gak bisa. Ada Buyung, selamat pagi Domiau.
2: Aduh Buyung,
1: mengapa lupa diri? Gak keliling toh, Tri Chan toh?
2: Belum.
1: Hari ini memang gak keliling, Besti. Tapi hari ini ada cek kesehatan gratis loh.
2: Oh, sama Nini Sari di Radio Inovasi.
1: Betul, Besti. Hari ini banget ya di Inovasi Radio Lampung Tengah. Kamu jangan lupa datang hari ini, Besti. Karena dari pagi cuma sampai nanti jam 3 sore aja.
2: Iya loh, Bes. Nanti bisa cek kesehatan sekalian. Nanti bisa dapetin promo spesial untuk bulan September ini, Besti.
1: Iyalah, Besti. Masih ada setengah bulan lagi loh buat kamu dapetin promo sepakat.
2: Oh my God.
1: Oh my God. Bunda Geska mau siangan dikit lah kesananya gitu.
2: Tapi kesana kan?
1: Kesana lah.
2: Iyalah, yang mending tuh Besti datang aja dulu. Nanti dikasih rekomendasi yang pas banget untuk kebutuhan kesehatannya Besti.
1: Betul banget Besti. Jadi bisa konsultasi, terus juga dicek tuh peredaran darahnya seperti apa. Terus nanti biar bisa pas deh dapetin produk herbalnya.
2: Iya kan? Pokoknya tuh terbaik banget. Kalau kamu tuh mau datang ikut cek kesehatan gratis, terbaik banget untuk keluhan kesehatan Besti. Gak mau kan sakit terus-terusan?
1: Ya gak mau lah.
2: Terus juga pingin kan yang konsumsi produk untuk mengatasi keluhan kesehatan tapi dalam jangka waktu panjang tetap aman?
1: Iyalah,
2: gas langsung aja. Pilihan terbaik kamu konsumsi jamu herbal agar Ilus tuh ada di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan juga ada di Radio Lilin di sana, di Sungai Lilin sana di Sumatera Selatan.
1: Betul Besti. Ingat ya, kalau kamu beli produk herbal pasti ini yang sudah berlogo radio.
2: Oh benar, itu tuh tanda kalau produknya memang asli banget ya Besti. Kamu harus waspada. Banyak anak-anak nakal.
1: Orang-orang nakal.
2: Oknum-oknum nakal.
1: Iya, oknum-oknum nakal.
2: Untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
1: Iya.
2: Tapi mengorbankan kamu. Gak mau kan?
1: Gak mau lah. Udahlah, kita tuh kayak udah ngeluarin duit gitu Chan ya. Pengennya sehat, malah dapat produk yang palsu.
2: Gak mau, gak suka.
1: Gak suka, malah membahayakan tubuh sendiri.
2: Iya, udah makanya tuh ya paling aman kamu buruan aja datangnya ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dan juga itu tadi di Radio Lilin. Atau bisa hubungi call center tuh di 0831-760-600. Udah itu nomornya paten Besti.
1: Yes, bener banget ya Besti. Disimpen ya, nomornya disimpen ya. Nah, jumpa lagi nih Duo Mio dari Palembang, Lubuk Linggau. Ada Parno.
2: Selamat pagi.
1: Ada Wongo Prasetyo juga. Halo, hai.
2: Hai. Terima kasih Besti-Besti sudah ikut bergabung juga ya. Yang belum follow, follow dulu Radio Trirama FM Net.
1: Betul banget ya. Kang Nur juga selamat pagi ya Besti. Kita lanjut nanti, kita sapa-sapanya. Buruan kamu ikut gabung di wawanya kita.
2: Oh benar, di 08-12-12-12-9310.
1: Yes, betul banget. Yaudah kalau gitu gak usah kemana-mana, tetap di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Gary Lus.
1: Goyang terus Mia.

0: paket hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Jangan cintai aku lagi.
3: Jangan sayangi aku lagi.
1: Kenapa sih kalau nyanyi di sini tuh fals banget deh?
2: Nggak tahu ya, kayaknya suara kita ini nggak bersahabat sama mic-nya deh. Kayaknya ini tuh yang salah mic-nya deh. Jadi suara kita fals mulu kalau nyanyi di sini, Chan.
1: Emang iya?
2: Ya mungkin.
1: Perasaan aku bisa nyanyi setiap nyanyi di sini kok fals kibie sih?
2: Iya, emang kita tidak berteman dengan ini mic ya.
1: Aduh ya ampun, ini ternyata diam-diam Besti ini lagi dengerin kita ya. Ini rombongan yang ada di sekitaran lapangan Merdeka Pekalongan. Selamat pagi guys.
2: Selamat pagi guys. Ada siapa tadi ya?
1: Tadi ada itu sayangmu. Tapi gak tahu siapa namanya kan. Di pangkas rambut ya tadi ya.
2: Iya di pangkas rambut deretan mana tadi? Lapangan Pekalongan ya?
1: Iya, di deretan lapangan Pekalongan. Sama katanya di pasar Pekalongan. Emang iya dengerin dua miau?
2: Emang iya, mana suaranya besti-besti kita yang ada di pasar Pekalongan?
1: Semoga laris manis. Iya, makin rame lagi lah pasarnya, kita ramaikan pasar besti.
2: Iya benar banget besti. Aku juga di Pekalongan bolo kata Bapak Afika.
1: Loh, Pak Afika di mana-mana ada ya?
2: Iya, di mana-mana Pak Afika ada, di Waibungur ada, di sekampung ada, di Pekalongan ada.
1: Di
2: mana-mana pun dia ada ya. Ada Iqbal Maulana Banten juga. Chandra tadi ada Chaira juga dari Metro.
1: Oh benar, Chaira lagi dengar dari Metro juga. Nih, besti kira-kira yang lagi pantau dari mana pun boleh kali mampir ke live TikTok kita. Minimal absen mbak, aku pantau dari sini. Nanti biar bisa kita senggol besti.
2: Iya bener banget nih. Mama muda juga kalau di live tuh bisa kirim-kirim salam gak sih Trica?
1: Ya bisa. Apalagi kalau pas kita lagi on air kayak gini. Jadi sekalian kita baca, gak ketumpuk.
2: Betul, ada Mas Sigit juga. Sarapan ya Chan.
1: Yuk ayo, ihir di siapa?
2: Ihir di siapa dong?
1: Ihir di siapa? Kenapa jadi di siapa? Si Chaira ya.
2: Kan di siapa-siapa.
1: Oh bener, di siapa-siapa sama kita gitu kan.
2: Ada Om Tio, sehat selalu ya. Dia nanya alamat palsu dong.
1: Okay, terus juga selamat pagi ini ada Febri Vidianto. Ada Syaiful.
2: Ada Wayu Endra juga hadir dari Seputi Raman.
1: Mantul, tadi tuh ada Dokter Cakra, mantul banget.
2: Iya mantul banget, dari Arab ya, Mekah ya.
1: Dokter Cakra, mantul banget.
2: Iya mantul banget, dari Arab ya, Mekah ya.
1: Ini tapi kalau titelnya begitu dokter ini.

0: ayo ceker mercon, ceker mercon.
1: Walah. Ya, ceker mercon yang ceker mercon.
0: Udah favoritnya Mbak Indah Mozah pokoknya.
1: Ha, ih gemoy banget tosnya, lucu kayak boneka Momo.
0: Hah? Boneka apa?
1: Momo Tut.
0: Boneka apa?
1: Boneka itu loh, logo es krim itu loh. Nah, kalau banget kamu ya. Itu apa bacanya nama kamu?
0: Enggak tahu tuh namanya.
1: Nakal banget ya. Untung aja enggak disamain sama boneka santet.
0: Boneka santet seimut kamu. Enggak mungkin tega menyantet, iya. Ya enggak sih? Astagfirullahalazim.
1: Astagfirullah. Kalau enggak boneka Caki gitu ya.
0: Boneka cantik Caki enggak ada yang secantik kamu.
1: Ya ada lah boneka Caki yang versi perempuan.
0: Itu juga dia tetap garang.
1: Oh ya tetap garang ya. Enggak seimut aku.
0: Enggak, yang imut di dunia ini hanya Tria Yuliana Sari.
1: Iya, boneka loh, ini ngomongin boneka loh.
0: Enggak, ini ngomongin Tria seperti boneka.
1: Iya, yang penting bonekanya bagus-bagus ya.
0: Adit, selamat pagi Adit.
1: Iya, selamat pagi. Ini Mbak Indah Moza dari Cempaka Nuban.
0: Iya kan, Irfan Abdul Aziz. Heleh, oh Kuala Lumpur, benar.
1: Benar, kayaknya kamu bukan Kuala Lumpur.
0: Lumpur?
1: Iya. Lumpurnya aja sih.
0: Oh, warga Cempaka Nuban. Iya kan, di sana. Selamat pagi guys, muncul best. Masa cuma Mbak Indah Moza yang muncul?
1: Iya, mana nih warga Cempaka Nuban nih?
0: Ayo dong, ya kan? Terus juga ada Panglima tuh, selamat pagi. Ini salamnya ada Garengpung di Simpang Wakidi. Salamnya buat semua pendengar Aisyah ya.
1: Oke, apa Bapak Yafika cincin putih? Coba nanti dicek ya. Aditya Nugroho tadi Julian.
0: Iya.
1: Nah, Dua Miau mau sapanya dong.
0: Siapa, bos siapa?
1: Buat siapa, Cera?
0: Apa?
1: Ih, pas banget aku lagi dengerin Tri Rahman loh, kata Ameng loh.
0: Serius?
1: Iya, serius.
0: Eh, Mas Ade ini datang-datang mesti kayak gitu.
1: Iya.
0: Saya akan lawan.
1: Saya akan lawan.
0: Saya tidak mau lawan. Saya tidak mau bersusah payah.
1: Iya, saya mau
0: saya pasrah. Mau rebahan aja. Gak mau melawan-lawan.
1: Tidak mau. Aduh, curahkan apa toh?
0: Apa
1: nyatanya
0: sih?
1: Aku ngelamar cacan wae rak digubris, kata Iqbal. Iqbal sing sabar ya, Bal. Memang bestiku ngono kuwi kok, Bal.
0: Ada juga ini Mbak Wandira, bentaran aja lah, mau kemana?
1: Iya, mau kemana sih Mbak Wandira nih? Ada Nur Hadi 77, pagi sayangku semua.
0: Pagi Gideon, selamat pagi Gideon, pinter habis makan.
1: Iya Gideon, pinter banget habis makan, mandi, pokoknya ya.
0: Iya kan, tuh. Siapa lagi tuh? Aska Wahyono, ini Pak Yaska.
1: Ya Pak Yaska ya ini ya, coba aku lihat fotonya ya.
0: Benar. Selamat.
1: Eh bukan.
0: Oh beda, Aska yang lain. Aska beda, Wahyono, beda. Selamat pagi Aska Wahyono, ikutan gabung juga. Iya Maci.
1: Maci, ada Kak Arya Dwi Chandra juga, selamat pagi Besti aku.
0: Wuih, selamat pagi tuh. Ya wes guys, berangkat Iqbal.
1: Kamu gas.
0: Segala laporan.
1: Gaskan Iqbal, gaskan.
0: Iya kan. Yaudah nanti kalau udah selesai masuk lagi. Soalnya kita live-nya sampai jam 10 doang.
1: Betul banget Besti ya. Nanti gabung lagi, kita sapa-sapain kamu lagi Besti.
0: Tetep dong di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gary Lus.
0: Goyang terus.
1: Miau.

0: Info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Jangan terkecoh jika hujan mulai turun di sejumlah wilayah Lampung. BMKG Lampung menyebut hujan yang terjadi masih cenderung bersifat lokal dan berdurasi singkat, sehingga belum menandai berakhirnya musim kemarau secara menyeluruh. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Lampung, Rudi Haryanto, mengatakan peluang hujan memang masih terbuka dalam beberapa waktu ke depan, namun distribusinya diperkirakan tidak merata di seluruh wilayah Lampung. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau kini tak lagi terpantau di wilayah Indonesia. Berdasarkan pemantauan BMKG, material vulkanik telah bergerak menjauh dari wilayah Indonesia dan mengarah ke Samudra Hindia. Sebagaimana disampaikan PLH Direktur Meteorologi Publik BMKG, Ida Pramuwardani, menurutnya kondisi wilayah Indonesia saat ini relatif bersih dari paparan abu vulkanik Anak Krakatau. Tak hanya wilayah daratan, sebaran abu juga tidak terpantau di sekitar perairan Indonesia. Kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa material vulkanik telah terbawa angin menjauh dari kawasan Indonesia. Rencana penyesuaian batas wilayah antara Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung menjadi salah satu bagian penting dalam strategi pemerintah Provinsi Lampung mengurangi disparitas pembangunan dan mewujudkan Lampung Maju 2029. Hal tersebut mengemuka dalam FGD, arah strategis pengurangan disparitas pembangunan menuju Lampung Maju, yang digelar di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung pada Selasa lalu. Salah satu agenda penataan wilayah yang dibahas adalah rencana masuknya 9 desa di Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan ke dalam wilayah administrasi Kota Bandar Lampung. 9 desa tersebut yakni Gedung Harapan, Margo Mulyo, Purwotani, Margo Dadi, Sinar Rejeki, Gedung Agung, Margo Rejo, Sumber Jaya, dan Banjar Agung. Rencana tersebut saat ini masih dalam proses penyesuaian batas wilayah dan pembahasan antar pemerintah daerah. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FMNet. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal biking gratis 1 biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Kita mau goyang-goyangin ya buat besti-besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan.
3: Yuk sebentar ya Bes, yang sudah ikutan gabung nanti kita sapa-sapa. Tapi sekarang kita mau sapa-sapain pelanggan setia dulu.
2: Boleh. Selamat pagi ya Besti, ada Mama Yoga dari Beluro udah dapetin susu kambing Etawa. Ibu Suyati dari Taman Negeri, keluhannya
3: Okay, ini juga udah sering banget konsumsi produk di Radio Tri Rama, Bes.
2: Ya dong, ada Pade Sobari dari Sampot Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan, selalu berlangganan ya, minumnya madu hitam pahit. Plus ini cari Zigo Magnesium Cream Chan.
3: Wow, ada juga Mas Solikin dari Umbu Lepo, udah sering banget cari Agarinus Drop, Besti.
2: Mantul, ada Ibu Rina dari Wajepara juga udah langganan minumnya madu lambungku.
3: Ada Mas Ruma Diono, udah 4 kali pembelian Bioshi. Besti, ya ini keluhannya Mantul, Besti.
2: Terus juga ada Mas Agus dari Hanakau, Sukau, Lampung Barat. Keluhannya paru-paru, ini baru pertama kali mau minum susu kambing Etawa.
3: Ada bapaknya Bu Ana di Pancasila Natar, Besti. Keluhannya tuh sering pusing sama ada penggumpalan darah. Makanya kemarin cari ke radio ini, mana sih? Duta.
2: Ya,
3: ada drink, ada madu hitam sama Agarinus Drop.
2: Okay, ada Ibu Suyatmi dari Sumber Rezeki, ini baru pertama juga mau minum susu kambing Etawa.
3: Ada juga Mbah Parni, pertama kali cari produk di Radio Tri Rama. Wah, udah lama banget loh Mbah Parni, kemana saja?
2: Kemana saja, aku tidak mencari.
3: Ada Mbak Nurmala dari Batang Hari 45, ini beliin untuk bapaknya. Keluhannya asam lambung, carinya madu lambungku.
2: Oke, ada Ibu Uin dari Tanjung Kesuma, keluhannya rabun ya, udah langganan minumnya Agarilus Bright.
3: Selamat pagi Pak Nardi dari Metro, ini keluhannya batuk ya, baru pertama mau minum bubuk batuk asma Agarilus.
2: Wih mantul. Terus juga ada lagi, udah semua ya Chan ya.
3: Ini Mbak siapa ya, tapi gak ada namanya. Ya udah, kemarin cari Bright juga kan ke Radio Duta.
2: Oke mantul deh Besti, pokoknya Besti-Besti aku yang mau dapetin susu kambing Etawa, yang mau dapetin produk herbal Agarilusnya, gaskin meluncur ke radio kesayangan kamu ini ya.
3: Betul, dan juga jangan lupa hari ini ada cek kesehatan gratis di Radio Inovasi di Lampung Tengah, di sekitaran Pasar Mandala, maju sedikit ke arah Tandus. Nini Sari sudah ready Besti.
2: Nah sudah ready Nini Sarinya Besti, ditungguin ya sampai nanti jam 3 sore. Dan besok kita goyangin kamu lagi ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Nami kula Sugiono, alamat SP10 Lampung Tengah. Keluhane asam urat, kolesterol, sing dirasake niku nate mboten saged mlampah. Ajeng nggih mboten saged mlampah. Kolesterol nggih tinggi, lawak rasane nggih kecu-kecu, ten sakit wong nate arep berobat niku digendong kali Pak RT niku di obat nggih. Nggih, karena mboten saged mlampah. Kados sakmenika sarahne kula sering minum Agarilus Drop niku, alhamdulillah nggih berkurang lajeng sampeyan nggih sampun mboten sakit. Namung niki kula tumbas malih niku kanggo njogo, mbok pilih wonten keluhan kraos sakit langsung kula minum niku lajeng mboten siyo sakit ngoten.
5: Sing dikonsumsi niku Agarilus napa mawon?
4: Agarilus Drop sing kang kula minum
5: nggih. Oh, riyen Agarilus Drop.
4: Nggih, Agarilus Drop.
5: Sampun tak pinten botol?
4: Pun telas gangsal.
5: Gangsal.
4: Nggih.
5: Sakniki ajeng tumbas malih
4: ngenjagi kesehatan. Gitu, pas saya tambah jaga kesehatan, sehat.
5: Setelah konsumsi Agarilus niku Pak.
4: Nggih.
5: Nggih, sing dirasne teng badane panjenengan pripun?
4: Badan sekeco.
5: Sekeco.
4: Nggih, tetep mboten anu keluhan niku mboten enten.
5: Kan riyen niku kan mboten saged melampah, Pak.
4: Nggih.
5: Telas pinten botol riyen saged melampah melih?
4: Telas kali botol saged melampah.
5: Saged melampah. Sakniki kolesterol jaman.
4: Jaman nggih, kolesterol nggih mboten anu sedaya-sedaya ingkang gadah keluhan sakit katus kulo, monggo-monggo minum Agarilus drop rawase sekecel.
0: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
3: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
2: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
3: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
3: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Emangnya jomblo happy, Besti? Emangnya jomblo happy?
3: Ya happy dong. Kan pilihan hati.
2: Iya, jomblo happy memang pilihan hati. Bukan karena tak mau, karena lagi memilah.
3: Gak gitu lagunya, gak gitu.
2: Oh enggak, ya. Terus lagunya gimana coba?
3: Tadi kan sudah kita dengarkan bersama-sama. Kamu sudah mendengarkan, kasih aplaus dulu dong sama penyanyinya.
2: Ya Allah, happy Paul Mbak bebas katanya ya.
3: Ya ampun.
2: Ya udahlah, aku mau jomblo aja.
3: Happy Paul bebas ki.
2: Itu Febri Fitianto jadinya.
3: Serius.
2: Happy Paul kalau jomblo tuh ya.
3: Serius?
2: Ya, tapi pas happy-nya aja.
3: Aduh, selamat pagi semuanya, udah sarapan belum?
2: Udah sarapan belum? Emang kalau belum sarapan mau dikasih sarapan Mas Saipul?
3: Mas Saipul, jangan segala nanya udah sarapan atau belum. Terus kalau aku bilang belum, Mas Saipul mau tanggung jawab enggak?
2: Iya, emangnya mau dianterin Mas Saipul kalau kita bilang belum?
3: Jangan, haram hukumnya nanya udah sarapan apa belum ya.
2: Haram hukumnya ya, dosa ya.
3: Enggak, kalau nanya udah sarapan atau belum, terus kita jawabnya belum, hukumnya mengantarkan.
2: Iya, ya. Wajib hukumnya memberikan makan.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya, jadi jangan nanya.
2: Ada Setia, thank you ya udah dikasih kopi banyak banget.
3: Thank you Setia, mudah-mudahan kamu menjadi juragan kopi ya ke depannya.
2: Iya, amin. Harus banget kasih kopi terus jadi juragan kopi ya.
3: Ya kita mah berdoa mah yang baik-baik.
2: Iya, amin.
3: Ya kan tuh. Mama Adit diam-diam, ada Mama Adit sarapannya pakai oseng kates.
2: Oh, endul banget.
3: Ada lagi, ini udah sama tahu. Kamu ngopi sama tahu?
2: Udah.
3: Setia.
2: Iya, setia.
3: Iya, mantul dong. Itu namanya macet.
2: Macet teh.
3: Itu namanya macet.
2: Macet.
3: Dia namanya. Susah banget.
2: Ya,
3: betul kan aku bilangnya?
2: Macet.
3: Terus juga aku gak happy Mbak Tria.
2: Kenapa?
3: Soalnya jauh dari Mbak Chandra.
2: Deketin ya.
3: Effort dong. Ya.
2: Jauh, masih bisa dijangkau juga kok. Gak harus melewati lautan gunung berapi, tidak ya.
3: Gak melewati gunung erupsi kan?
2: Tidak ya, deketin. Deketin, pokoknya selama janur kuning belum melengkung, gaspol danga-danga, di gaspol danga-danga ya.
3: Gak, kamu jangan ngompor-ngomporin dong.
2: Ya kan ada yang bilang gitu katanya, sebelum janur kuning melengkung, orang yang udah melengkung aja bisa digas.
3: Iya sih.
2: Iya kan.
3: Ntar dulu, gak kuat. Tidak mau berkata-kata, takut jahat.
2: Iya, gak boleh ya, kamu harus jadi orang baik ya Chandra ya.
3: Ya soalnya aku udah berkata-kata, katanya aku jahat.
2: Iya emang.
3: Aku tuh cuma punya hati, gitu juga dibilang busuk katanya. Gimana sih?
2: Gak tahu lagi aku.
3: Aduh, happy kalau nyekel duet katanya.
2: Oh iya, benar ya. Jomblo happy kalau duitnya banyak. Udahlah jomblo gak punya duit ya.
3: Sedih banget. Selamat pagi juga Besti, siapa lagi sih? Mana? Di wawanya mana? Mana wawanya? Astaga naga, sini.
2: Wawani ya.
3: Gak tahu.
2: Apa Mbak Mary, sebelum janur kuning melengkung bebas?
3: Bebas ya. Merdeka.
2: Bebas merdeka ya. Nah, aku tuh sarapan sama tahu loh.
3: Oh alah,
2: setia sama tahu. Tahunya diapain? Di santan kah atau di apa? Ditumis.
3: Pokoknya tahunya diapain, intinya pakai tahu aja.
2: Iya, kata Mas Saiful boleh. Ya udah boleh, kita tungguin ya. Jangan lewat dari jam 10 ya Mas Saiful. Nanti kita kelaparan.
3: Iya loh Mas Saiful. Masa begitu Mbak?
2: Hah? Iya begitu pokoknya.
3: M, selamat pagi ya M.
2: Selamat pagi M, katanya kamu baca wawa.
3: Oh iya, sabar. Aku tuh orangnya gampang terdistract tau, gak bisa aku tuh.
2: Udah sini aku aja yang baca wawa.
3: Aku aja. Rencana aku nonton Tria Remikan katanya Mas Arief.
2: Ah,
3: Kamu mana ada rencana remikan kamu?
2: Tadi malam udah.
3: Nanti malam ada lagi gak?
2: Ya tergantung job.
3: Nanti malam nanti malam kita collab aja gimana?
2: Oh iya, nanti malam kita collab ya.
3: Iya yeah.
2: Oke, kamu dengerin doang.
3: Aku nyanyi.
2: Nyanyi di salonmu. Kamu nyanyi Arab nanti.
3: Iya. Enggak. Aku lagi bernyanyi, guys. Kutuk. Ibuku datang. Kamu ini ngapa sih? Tak kira kamu lagi mengaji. Sama, Ria juga begitu, guys. Aku lagi menyanyi happy-happy, senang-senang. Ya, sedang ya lagu-lagu apapun deh, pokoknya.
2: Dia kan lagi siaran nih sore-sore ya. Nyetel musiknya besar banget gitu ya. Terus dia nyanyi-nyanyi kan. Ya ini ngapain sih, ngaji atau apa gitu ya. Aku lah masuk di ruang siaran. Yes, kamu ngapain gitu. Nyanyi lagu Arab. Oh, kira ngaji.
3: Kira ngaji kita besti.
2: Ternyata dia nyanyi lagu Arab, Bes.
3: Enggak tahu, aku lagi terarab-arab pokoknya.
2: Iya deh. Biasa, segeretekan aja, besok juga lupa dia.
3: Ada juga Bunda Gaiska. Lagi bikin iwel-iwel katanya.
2: Iya, tadi kan lagi pengen makan iwel-iwel katanya.
3: Kan. Tuh ada juga nih Mas Andon. Hadir buat Mbak Subari, Mbak Nur, Mbak Selamat, Pak Dharma, Pak Miss Dikobay, semangat gaspol.
2: Oke, thank you.
3: Terus juga Bunda Oleng, selamat pagi, sarapan dulu biar gak oleng.
2: Boleh.
3: Ada juga Assalamualaikum, selamat pagi, semoga Trican diberikan kesehatan selalu.
2: Amin.
3: Oh iya, nanti aku balesin ya. Sabar ya.
2: Sabar ya, besti ya.
3: Oke. Ayu Laila Sari, selamat pagi juga. Ya mau requestnya Happy Asmara Kalah 2. Ada emangnya?
2: Belum masuk ya.
3: Versi dangdut. Nanti kamu bisa sebenarnya kemarin sore gak sih? Kalau dendang pantura.
2: Iya, pantura. Nanti sore enggak sih?
3: Oh, nanti sore ya?
2: Nanti sore enggak sih? Iya,
3: nanti sore, guys. Nanti sore kalian pantau, nanti khusus dendang meletre kalian yang suka-suka dendang Jawa-Jawa koplo.
2: Nanti ya sama AJS. Ada Mbah Jos, Mbak Chandra.
3: Iya, Mbah Jos Cis juga. Enggak bisa aku dengar kata-kata Jos Cis tuh. Otomatis.
2: Jos Cis ya.
3: Enggak bisa. Kalian yang cowok-cowok, kalian enggak pengen.
2: Enggak
3: pengen jadi seto kalian.
2: Iya, enggak pengen jadi seto rawon.
3: Please ya. Cowok-cowok sekarang, cowok-cowok TikTok itu semua itu, aku enggak pengen apapun. Wes, aku pengennya jadi seto.
2: Wes ya, cita-cita para lelaki sekarang ya. Jadi mas seto.
3: Kalian enggak mau, kalian yang lagi nonton pagi hari ini.
2: Kamu enggak pengen, Chan?
3: Lah aku wedok.
2: Ya kayak nganu lah,
3: Cece.
2: Cece.
3: Apa aku ngono wae ya?
2: Ya ora apa-apa.
3: Ya dapat sawerannya 3 kresek.
2: Iya, kan lumayan ya. Ada Zaki juga, selamat pagi. Gimana kabarnya Trican, sarapan ya?
3: Ada Hidayah juga, tumben.
2: Kenapa?
3: Istri aku dodolan tahu jam segini pulang.
2: Oh, berarti yo laris manis Tanjung Kimpul.
3: Padahal kemarin tak bikinin banyak loh.
2: Sekarang udah habis. Laris manis tepung kanji.
3: Dagangan habis, mudah-mudahan bisa berangkat haji.
2: Amin.
3: Masa enggak?
2: Iya, masa ora toh?
3: Yuk gas lah.
2: Yuk gas.
3: Mbak Trican, ku sayangku.
2: Iya, sayangku.
3: Kata bapak sama cucu-cucu aku. Betul ya, aslinya suaranya enak-enak.
2: Iya, Kak.
3: Cantik-cantik.
2: Makasih.
3: Baik hati.
2: Makasih.
3: Satu lagi Bunda Rosana.
2: Apa?
3: Pendiam kan?
2: Oh, iya, pendiam dan sangat kalem ya.
3: Pendiam kan kita Bunda Rosana?
2: Iya. Sangat ini, pendiam ya, Bun ya.
3: Ini di radio, ini hanya kedok.
2: Iya.
3: Aslinya kita pendiam.
2: Aslinya kita kalem banget, Besti.
3: Iya, ya. Kan?
2: Apa-apaan ya. Kayak apa tuh seto ki? Ya boleh ono cacal kono seto rawon geng.
3: Sekarang kamu keluar dulu cari seto rawon geng.
2: Rawon.
3: Seto rawon geng. Pasti kamu ingin menjadi mas seto. Tak jamin.
2: Seto rawon geng.
3: Hi.
2: Ya semoga ngono lah. Diem nek turu. Oh iya benar Mbak Mary, diem nek turu. Soalnya nek turu enggak diem berarti ngelindur.
3: Loh. Aku aja kalau tidur enggak diam.
2: Namanya belum tidur.
3: Loh, kamu aja kalau tidur nggak diam.
2: Itu namanya ngelindur.
3: Sarapan loh, Chan.
2: Sarapan sama apa?
3: Sama ginian.
2: Apa tuh ginian?
3: Ginian, ini apa sih, ntar dulu.
2: Apa
3: ada
2: sih?
3: Petenya, oh my god.
2: Oh my god, pete?
3: Ini tempe sama cempuka.
2: Oh, mantul tuh.
3: Ya, pinginnya nambah terus, tapi ingat berat badan makin naik.
2: Sedih banget kalau ngomongin berat badan.
3: Gak apa-apa, Mama Andre, selagi dinikmati, Ma.
2: Iya, Ma, gak apa-apa, Ma, yang penting kita sehat,
3: yang penting
2: kita bahagia, happy.
3: Makan nambah-nambah gak apa-apa, yang penting diimbangi sama olahraga.
2: Nah, itu, makan banyak, kita mah mager olahraga. Weh, Chan, rame apa? Nih, kata Wike.
3: Lah, gimana sih, Besti?
2: Ya, gimana toh, memang ya harus rame. Chandra yang suka ngelindur.
3: Salah. Dia yang suka ngelindur. Kan kamu kalau mau tahu, Besti, Tria tuh kalau tidur suka nembang, suka jaran. Sumpah aku takut tau tidur sama dia. Sumpah guys, cobain deh.
2: Cobain tidur sama aku gitu maksudmu.
3: Cobain deh, kalian pasti takut kayak aku.
2: Takut banget loh.
3: Takut guys, aku sumpah. Aku tuh kalau tidur sama dia was-was guys. Tiba-tiba dia jaran.
2: Enggak. Kamu ini ya. Bukannya Chandra yang tukang jaran.
3: Enggak
2: loh, enggak. Aku juga enggak.
3: Aku gak suka jaran, suka nonton.
2: Iya, suka nonton aja. Masih ada lagi gak di Wawa?
3: Banyak banget.
2: Iya, lanjutin gak kamu ini, kebanyakan intro.
3: Masalah mebel R3 Rumbia ya. Kayak disapa aku, setelah direbut bocil HPku.
2: Ya wes, ya wes, disapa nih.
3: Ya Bu Iksena, emangnya bocilmu gak sekolah apa?
2: Ya libur paling.
3: Oh ya, bisa jadi ya. Semangat beraktivitas juga, setia ditemenin selalu dong sama Mbak Elmi juga. Mencari alasan dong dendangnya.
2: Oke, coba dicek dulu.
3: Mbak, aku mau request.
2: Apa?
3: Helikopter
2: turun. Helikopter turun ke Padang.
3: Oh ya gitu maksud aku.
2: Banyak apa?
3: Banyak apa? Askar bawa sinapan. Gitulah.
2: Ya, ya gitulah ya.
3: Eh, Trican.
2: Apa?
3: Hadir yo RB MB.
2: RB MB.
3: RB tuh. RB Mbak RB gitu mungkin maksudnya ya.
2: Oh, mungkin gitu kali ya.
3: Heeh, Mbak Ayen OTW ke Jepara, hati-hati di jalan.
2: Hati-hati, ada Kak Joni Wiram, Abang dari Menggala Kota hadir.
3: Oh, ada juga Om Yusuf, sarapannya sama ikan nila, belinya 10.000, nasinya masak sendiri, ada pantun jalan-jalan ke luar negeri Om Yusuf udah masak sendiri.
2: Ya cakep.
3: Mau cari istri susah sekali.
2: Cakep.
3: Nggak, Om Yusuf itu enggak susah cari istri, kebanyakan pilihan soalnya.
2: Kebanyakan pilihan. Ya. Saputra dari Bandar Mataram hadir.
3: Selamat pagi, Mistria. Chandra. Absen ya buat kalian.
2: Oke, thank you.
3: Terima kasih lo Acong. Semangat pagi.
2: Selamat pagi. Alah, ora apal enggak usah nyanyi cancan. Mau coba pantun apa mau coba soal kui mau canda. Ya loro-loro nih.
3: Enggak, soalnya aku khawatir kalau yang bikin pantun Mbak Yusuf.
2: Iya.
3: Jadi aku harus baca dengan cepat.
2: Agak was-was kita orangnya tuh.
3: Supaya Besti tidak dengar dengan jelas.
2: Iya, memang sengaja.
3: Ya udah, nanti lagi aja ya.
2: Oke, Besti enggak usah kemana-mana ya, di sini terus barengan sama Duo Miau
3: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
5: Sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Lampah gempon atau pena, sikil kula gempon lati sekeco. Mujid menten ngarsane pun Allah, kersane mantun, gara-gara geniku kak garilus mawon. Nami kula Sutini, alamate Rumbia, Restu Baru RB4. Kula niku sakit diabetes, mpun enten nek kalih dasa taun.

0: karo selte kali sekualen. Monggo sareng-sareng.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilu Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilu Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilu Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Call center kami di 0831 760 600.

0: bikin kau ada yang memiliki. Ini lagu untuk apa ini?
1: Ini lagu apa, kisah cintamu, Besti?
0: Ini lagu tahu apa ini, Besti?
1: Enggak, ini lagu aja, Chan, lagu aja.
0: Ada yang relate?
1: Ya, maybe, mungkin ya. Karena kan lagu diciptain kan karena memang pengalaman pribadi, maybe.
0: Bisa jadi atau pengalaman orang gitu kan.
1: Yes, betul banget.
0: Absen dulu, ini Dua Miang masih Semaan. Oh iya, Ibu Muslimah sempet-sempetnya Semaan menyatu juga. Ada juga ya, selamat pagi ya. Ada juga Inter Milanesia.
1: Oke, terima kasih buat besi-besi yang udah pantengin kita di live TikTok ya, Radio Tri Ramai FM. Yang udah pantengin kita dari rumah aja, walaupun sibuk-sibuk banget pagi hari ini, tapi selalu sempat mantengin Dua Miang.
0: Thank you semuanya, thank you ya Besti.
1: Thank you. Dan sekarang saatnya Dua Miang pamit.
0: Yuk, langsung kita akhiri.
1: Wassalamualaikum.

0: saatnya Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Kupas Tuntas, Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan korupsi penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan di areal PT Inhutani 5 Provinsi Lampung. Hingga Kamis 10 September 2026, penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa 47 saksi dan menyita sejumlah dokumen terkait perkara tersebut. Dalam konferensi pers di Jakarta, Kejaksaan Agung juga memamerkan barang bukti uang yang disita dari PT Pemuka Sakti Manis Indah atau PSMI berupa uang tunai sekitar 1 triliun rupiah dan 166 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Kejaksaan Agung, penyerahan uang tersebut merupakan bentuk goodwill perusahaan sebagai langkah antisipasi apabila dalam proses hukum nantinya terbukti terdapat kerugian keuangan negara. Penyidik menduga terdapat aktivitas penanaman tebu secara melawan hukum di kawasan PT Inhutani 5. Kejaksaan Agung kini menghitung potensi kerugian negara bersama auditor dan telah memblokir 10 rekening operasional PT PSMI. Hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan karena penyidikan dan pendalaman perkara masih berlangsung. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Ritme FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Hesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Halo, good morning. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuhu, zeng-zeng aku berjumpa lagi bersama kita di weekendnya ya, Tayang.
1: Oh, udah weekend aja ini.
2: Iya, udah mau malam minggu.
1: Meniras sebesti-besti aku. Selamat liburan aja buat yang berlibur hari ini.
2: Iya, sambil temenin terus barengan kita berdua, besti, sampai dong. Jam 12 siang nanti.
1: Iya, semangka diperodolkan ya, awur-awurkan zeng. Boleh ikutan gabung barengan kita di 0851-266-6931.
2: Iya, besti, pokoknya gak usah kemana-mana deh ya. Barengan kita aja di Bandar Dangdut BOC
1: bersama
2: Duo Bandar.

0: Boleh, ada Kana.
1: Ya.
0: Tambahin dia boleh enggak sih?
1: Enggak.
0: Oh, enggak boleh ya.
1: Enggak. Kamu jangan ganti judul lagu.
0: Loh, itu kan gadis India. Aku juga suka India, loh, Vin.
1: Indie.
0: Indie meregese.
2: Halo semuanya.
1: Iya, besti-besti aku. Gimana kabarnya hari ini, Tayang? Semoga kamu sehat-sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan pastinya juga buat Besti, jangan lupa yang sudah pada stok Biosis ya, jadi minum dulu.
0: Iya Besti aku, sok diminum dulu ya. Biar badannya selalu sehat, selalu fit, selalu
1: betul,
0: bersemangat juga aktivitasnya. Tanpa adanya keluhan-keluhan yang pegel-pegel lah, pusing lah, segala rupa, gak ada Besti.
1: Iya
0: ya.
1: Dong, kan Biosis aja bisa mengatasi itu semua. Bahkan
0: iya,
1: juga kalau misalkan Besti ada keluhan-keluhan, bisa ya diatasi dengan Biosis Siaga dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia di Tri Rama Jaringan.
0: Iya, untuk Besti yang mau mendapatkan Biosis Siaga, ya mungkin punya keluhan diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan masih banyak lagi yang lainnya, bisa langsung aja beli Biosis Siaga di Studio Radio Tri Rama FM, di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur, dan juga pasti tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM, Nek.
1: Iya, Besti, jangan lupa loh, besok minggu kan, besok minggu ada cek kesehatan gratis di Studio Radio Tri Rama FM.
0: Oh, iya, betul, setiap hari Minggu pokoknya.
1: Betul.
0: Kalian jangan sampai skip ya, untuk cek kesehatan kalian di Studio Radio Tri Rama FM.
1: Iya dong, biar nanti kamu bisa mengetahui kondisi kesehatan tubuh kamu ya. Pokoknya benar-benar harus dicek secara berkala supaya kita tahu progresnya seperti apa gitu kan. Dan untuk Besti juga kalau stoknya menipis kan sekalian borong.
0: Iya, betul banget Besti-besti. Terus juga jangan lupa nih Besti, kuponnya udah dikumpulin belum? Hayo. Hayo, hayo, hayo.
1: Diingetin lagi.
0: Iya, aku tuh ngingetin terus Besti. Yang belum punya kupon, beli sebanyak-banyaknya Biosis Siaganya, karena kupon undian berhadiahnya ada di dalam kemasan Biosis Siaga Besti ya.
1: Betul.
0: Untuk kalian yang mungkin sudah punya nih kupon undiannya belum diisi, ya diisi dulu biar nanti bisa ikutan pengundian perdana di tanggal 15 September 2026. Tinggal isi nama kamu, alamat kamu, terus juga nomor identitas kamu.
1: Betul.
0: Dan juga nomor handphone yang aktif, bisa langsung dikirimkan ke Studio Radio Tri Rama atau ke jaringan ya.
1: Iya Tayang, pokoknya jangan lupa ya dikumpulin sebanyak-banyaknya Besti, biar nanti nama kamu yang bakal keluar.
0: Amin.
1: Ya kan?
0: Nanti ada uang tunai 1 juta rupiah ya di pengundian perdana 15 September 2026. Oke nih Besti, aku sok mangga yang mau ikutan gabung, boleh langsung aja chat ya ke Wawa 0851-2666-6931. Jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua
1: di Bandar Dangdut Biosi
0: bersama
1: Dua Bandar.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
3: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
4: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
3: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
4: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
5: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: di malam ini, di malam minggu
1: amin,
0: ini.
1: Ya Allah. Amin ya Allah. Tadi udah mendungnya gelap banget di atas, Neng.
0: Iya, di antara segala sesuatu yang aku rindukan, aku lebih merindukan hujan.
1: Iya, aku lebih rindu hujan daripada merindukanmu. Tapi kalau rindu duitmu ya mau.
0: Berarti bukan rindu orangnya dong.
1: Bukan, tapi rindu sama duitnya.
0: Duit now. Iya, selamat menyambut malam minggu aja ya, yeah. Walaupun mungkin beberapa orang mengatakan malam minggunya kelabu.
1: Siapa itu?
0: Itu Mas Agung tadi.
1: Mas Agung? Pak Agung?
0: Pak Agung, Deng.
1: Iya, Pak Agung.
0: Soalnya Pak Guru.
1: Kita harus sopan.
0: Sopan
1: sama ya. Pak Guru.
0: Iya,
1: Pak
0: benar.
1: Guru.
0: Tapi Pak Guru
1: nih. Nah, ini namanya apa?
0: Terima kasih yang udah merudul di room ini. Ada yang terjebak di room kita.
1: Iya, Mbak Nenty.
0: Mbak Nenty, katanya dia biasanya sama AJS.
1: Wow.
0: Terus tiba-tiba dia masuk di room ini. Wow,
1: langsung,
0: ternyata Edan
1: ya?
0: Juga.
1: Iya, sama-sama Edan.
0: Katanya dia mau keluar. Kata aku jangan,
1: jangan.
0: Soalnya udah kadung kan.
1: Mending sekalian Edan.
0: Sekalian.
1: Katanya Mbak Nenty tuh, jadinya habis sarapan pakai apa toh tadi? Kita sarapan pakai getuk.
0: Lemet.
1: Terus pakai lemet.
0: Burjo.
1: Bubur kacang ijo.
0: Yeah.
1: Terus ini kita juga akan melanjutkan kembali.
0: Iya, seperti biasa ya, persajenan sudah tersusun dengan rapi.
1: Betul.
0: Ya. Besti-besti, terima kasih banget buat yang masih pantang Tri Rama dari pagi tadi ya. Masih tetap di sini, gak ganti-ganti channel. Kalau ganti channel tak karungi nanti ya kamu ya.
1: Iya loh.
0: Jangan ya sayang ya, tetap bersama kita. Dan sekarang
1: betul,
0: bersama Duo Bandar sampai jam 12 siang.
1: Iya sayang, pokoknya kamu yang mau gabungan bisa langsung luncuran aja di Wawa boleh. Line telepon boleh ya. Voice note juga boleh.
0: Iya.
1: Ya, kamu mau mengeluarkan suara merdumu.
0: Wow.
1: Silakan dikeluarkan.
0: Jangan ragu-ragu. Kita pasti akan mendengarkan dengan seksama.
1: Betul.
0: Ya, yang kecuali yang kemarin itu karena ketumpuk sih, makanya enggak.
1: Boleh lah nanti kita putarin.
0: Enggak sanggup. Boleh lah. Kasihan
1: boleh,
0: sih.
1: Iya,
0: udah
1: takut.
0: 1 menit loh,
1: iya,
0: lebih
1: pasti malah. Pasti dia sekarang mantau loh.
0: Ya ampun, kasihan banget.
1: Finalnya
0: ya.
1: Jahat banget.
0: Padahal
1: sih.
0: Enggak, itu tuh karena tenggelam.
1: Iya, kemarin tuh enggak tahu aja ya, mohon maaf, Bes, kalau misalkan wawanya tenggelam.
0: Iya.
1: Itu memang HP-nya error.
0: Uangnya juga error.
1: Iya, sama. Orangnya error, HP-nya malah melor error ya, Bes ya.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang ada di pasar-pasar. Mudah-mudahan hari ini ruame ya. Jualannya laris ya.
1: Laris manis pokoknya, Bes. Pokoknya habis-habis-habis-habis.
0: Habis-habis-habis biar pulangnya juga lebih cepet. Besti-besti aku. Terus juga nih pagi tadi pas buka handphone ya, aduh Gusti nu Agung sudah ada info terbaru lagi, Bes.
1: Apa?
0: Ini ada gempa ya.
1: Oh iya betul.
0: Iya ada gempa tadi, beberapa daerah merasakan guncangannya ya. Mudah-mudahan tidak ada gempa susulan, Besti. Erupsinya juga tidak ada lagi. Pokoknya aman, damai, sentosa, sehat semuanya.
1: Ya, amin.
0: Bisa beraktivitas tanpa ada hambatan apapun ya.
1: Betul.
0: Besti-besti juga lancar lah semuanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Dan informasi gempanya tadi di Laut Jawa ya, Besti, tapi terasa hampir di beberapa wilayah Lampung.
0: Iya, info-info ada yang terasa kah? Tadi Mas Farid bagi-bagi udah bikin story channel Lindune Keroso. Jadi ngono.
1: Bukan rindu ya.
0: Bergoyang ngono paling yo. Mas Farid digoyong gitu. Beda ini.
1: Beda lagi ya. Ya pokoknya stay safe untuk besti-besti semuanya aja ya.
0: Iya,
1: kita doakan yang terbaik, semoga Indonesia baik-baik saja dan kita juga tetap sehat terus selalu.
0: Iya, untuk yang mungkin juga enggak penting-penting banget, enggak usah keluar rumah dulu. Iya, di rumah aja dulu lah malam mingguannya, di rumah
1: ya,
0: sama keluarga tercinta, bakar-bakar naon gitu. Jangan bakar sampah ya, takutnya nanti
1: jangan.
0: Kebakaran. Ini lagi panas.
1: Bakar sate aja pakai arang.
0: Oh, endul kalau itu mah.
1: Iya.
0: Iya. Aduh, Bes, aku lagi merindukan.
1: Apa?
0: Merindukan.
1: Rindukan siapa?
0: Semuanya.
1: Semuanya seperti Mbak Nenty tadi ya.
0: Iya, rindu sama mantan ya,
1: yang
0: Mbak Nenty.
1: Yang dijaga selama 8 tahun ternyata
0: kandas.
1: Kandas di tengah jalan dan dia memilih yang lainnya.
0: Ya udah, Besti, aku lagi pada rindu sama ayang beb-nya.
1: Iya.
0: Yang mungkin LDR-an.
1: Iya.
0: Kita kasih rindu berat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang ada yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita, Mah, ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, Alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: Hah?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
6: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit. Berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Segmen Goyang Konsumen. Kita akan goyang-goyang, kita akan sapa-sapa Besti-besti yang pastinya udah berlangganan banget, selalu setia mengonsumsi Biosi Siaga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Trirama FM dan jaringan.
4: Iya. Ada siapa aja kira-kira ya?
3: Ada siapa ini? Aduh, ini gak bisa men-scroll ini ya. Selamat pagi menjelang siang. Udah siang deh ini ya.
4: Iya, udah siang.
3: Ada siapa? Ayo.
4: Ada Pak Mugiono dari Wono Dadi sudah mendapatkan produk herbalnya. Terima kasih.
3: Terima kasih ngabareng susu kambing eta waishi.
4: Wow.
3: Thank you banget. Wuh, mending ngabareng resep ya. Ada Mbak Yatmi dari proyek Pancasila ya. Terima kasih udah ngabareng Biosi Siaga, madu silambung dan produk herbal lainnya.
4: Terus juga ada Mbak Siswanto tuh sudah datang ya di kegiatan cek kesehatan gratis di studio Radio Inovasi Lampung Tengah. Sudah mendapatkan Biosi Siaga juga.
3: Terima kasih, sehat selalu Mbak Siswanto. Dilanjut lagi, ini ada Mama Yuga Yugo Yoga. Mama Yoga dari salah mulu. Mama Yoga dari Blue Road, terima kasih.
4: Terima kasih juga buat Ibu Suyati sudah datang ke Radio Trirama FM ya. Sudah membeli Biosi Siaganya. Semoga sehat selalu.
3: Iya, terima kasih banyak juga untuk Pak Desobari dari Samput Lampung Barat. Terima kasih banyak sudah berlangganan ya.
4: Iya, ada juga ada Mas Solikin dari Ujung Lepu ya, udah sering beli juga loh.
3: Terima kasih banyak ya. Dilanjut lagi ada Ibu Rina dari Wajepara juga sudah berlangganan loh.
4: Iya, ada Mas Rumandiono ya, sudah pembelian keempat kali nih Biosi Siaganya nih.
3: Iya, wow, luar biasa, sehat selalu ya. Semoga juga keluhan mahnya semakin ini hilang.
4: Betul.
3: Ya, sehat. Ada Mas Agus dari Hanakau Sukau Lampung Barat udah ngaborong juga. Terima kasih.
4: Terima kasih juga buat bapaknya Bu Ana dari Pancasila Natar ya. Kemarin sudah datang untuk membeli produk herbalnya.
3: Iya, udah ngaborong. Terima kasih. Ada juga Ibu Suyatmi dari Sumber Rejeki udah ngaborong susu kambing etawa etawashi.
4: Wow, ada Mbak Parni ya. Ini baru pertama kali beli Biosi Siaga. Semoga sehat selalu ya, Mbak.
3: Terima kasih juga untuk Mbak Nurmala Batanghari 45. Iya, sudah membeli produk herbal untuk ayahanda tercinta keluhan asam lambung.
4: Wow, ada juga Bu Win dari Tanjung Kesuma ya, keluhannya rabun. Semoga sehat selalu dengan konsumsi produk-produk herbal yang tersedia lengkap di Trirama Jaringan.
3: Oke deh, semuanya terima kasih besti-besti aku. Ditunggu juga yang mau luncuran ke Trirama hari ini ya, yang mau membeli produk Biosi Siaga dan juga produk herbal lainnya untuk membantu pemulihan ya dari sakit atau mungkin mengobati berbagai keluhan penyakit yang sedang dirasakan ya.
4: Iya, Besti.
3: Oke deh, jangan kemana-mana, Bes.
4: Pokoknya barengan kita aja terus ya di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.
1: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
1: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi
0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki adeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
5: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
4: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan. Silambung.

Esti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar

0: pagi sayang. Sekarang udah jam 11 lebihnya 22 menit waktu Tri Rampa dan sekitarnya. Lagu apa ya barusan? Lagu apa? Gak enak banget ya nyanyi kayak gitu.
1: Gak tau kamu yang nyanyi begitu.
0: Itu
1: ya.
0: Apa namanya, spontanitas ya. Aku sedang belajar untuk menjadi pencipta lagu ya.
1: Oh.
0: Tapi kayaknya gak akan balik.
1: Aku
0: sih, kalau...
1: yang cocok.
0: Oh iya, soalnya ngawur ya. Nadanya wes keluar jalur ya.
1: Ya itu adalah aku ya kan.
0: Kayak kemarin katanya Vina bagian ser asik.
1: Ya kan enggak bisa nyanyi. Jadi cuman ser asik.
0: Oke, besti aku selamat siang aja. Untuk besti-besti juga yang masih aktivitas di siang hari yang panas ini.
1: Betul.
0: Semangat. Ngopi-ngopi dulu.
1: Iya.
0: Santuy-santuy dulu.
1: Betul.
0: Kayak si Tommy santuy dulu Tommy. Ya mungkin kamu dikeroyok ya, diserang oleh bala tentara kita ya. Aku punya pertanyaan, Bes.
1: Apa sih?
0: Aku kecil.
1: Udah dijawab
0: aku
1: tadi.
0: Aku hitam, iya. Gak apa-apa. Dijawab sama yang dengerin.
1: Aku kecil, aku hitam dan aku
0: berbulu.
1: Berbulu bukan berambut ya.
0: Iya, sama aja, ada rambutnya ada bulunya, sama lah itu ya.
1: Oke, apakah aku?
0: Iya, ada yang menjawab bulu hidung. Salah. Ada yang menjawab apa sih tadi teh?
1: Ada yang menjawab tai lalat.
0: Salah.
1: Tapi tai lalat ada juga loh yang berbulu.
0: Aku gak mau, itu kan gak sesuai aku.
1: Ada juga yang menjawab tadi apa
0: upil.
1: Ya?
0: Upil.
1: Upilnya
0: kena abu vulkanik kayaknya. Ih, kamu joyok. Kamu ini ya. Itu udah berapa lama gak kamu korek-korek sampai hitam warnanya. Dasar
1: kayak aku
0: ini.
1: Waktu itu bersih-bersih ya kan, mana debunya ya, hitam upilnya.
0: Ya benar, kena abu vulkanik itu sampai hitam ya.
1: Terus ada
0: yang
1: juga, aku jawab tadi ya.
0: Apa kamu jawab tadi?
1: Aku jawab apa namanya?
0: Tanda lahir.
1: Salah, Bes.
0: Iya, karepmu nai masalah lontong aja enggak mau diprotes. Hey, waktu itu kan benar itu. Jawabannya tuh itu, kenapa kamu enggak terima sama sama jawaban dari aku? Ya kan, semua tuh selalu gak terima kalau kita kasih pertanyaan.
1: Betul.
0: Selalu gak pada terima, heran deh.
1: Karena emang pertanyaan kita nurul ya.
0: Apa sih Tian? Biarin lah ya. Tapi tadi udah ada jawaban yang benar.
1: Iya.
0: Si itu.
1: Siapa?
0: Si itu tadi yang diserang
1: Tommy.
0: Iya.
1: Untuk jawaban dia
0: Udah jawab benar tapi malah diserang. Tommy, kasihan banget.
1: Iya.
0: Jawabannya adalah, kasih musik yang
1: apa?
0: Agak menegangkan punya
1: nggak? Tahu
0: nggak ada musik menegangkan ya?
1: Gak ada
0: ya,
1: adanya WKWKWK.
0: Ya udah nggak apa-apa lah itu.
1: Masa sih
0: ya, WKWKWKWK gitu. Menegangkan dari mana? Jawabannya adalah seperti yang ditulis oleh si Tommy.
1: Iya.
0: Aku hitam,
1: aku kecil,
0: dan aku ada rambutnya adalah tompel. Tompel Yudaria.
1: Tompel Yudaria itu loh, Bes. Kamu masih ingat gak ada tompelnya Yudaria waktu itu? Terus ada bulunya ya, ada rambutnya. Iya, rambutnya entir ngono. Belas terima aku katanya
0: ya,
1: benar.
0: Ya kasih dulu kecupan buat Tommy.
1: Tommy diberi kecupan, Tommy diberi kecupan. Asik. Tommy diberi kecupan, kecupan sayang.
0: Ya, itu adalah lagu. Kalau misalnya kalian itu benar ya, atau memberi gift kecupan manja ya.
1: Ya tuh zeyeng.
0: Sekarang Bunda Gaiska, Tommy sekarang tak panggil Tompel.
1: Boleh gak apa?
0: Tommy Tompel. Ya boleh ya.
1: Aduh ya ampun Besti. Oke lah kalau begitu masih terus mantangin Tri Rama dan Jaringan ya Besti ya. Tri Rama FM Lampung Timur. Besok jangan lupa Bes datang ke studio radio Tri Rama FM. Karena besok ada cek kesehatan gratis dan kamu bisa konsultasi gratis dan kamu bisa juga dapetin promo sepakat September paket. Hey,
0: betul Besti, aku ya mumpung ini masih di bulan September, masih panjang waktunya ya.
1: Iya,
0: ini kan baru tanggal 12 Bes.
1: Iyalah.
0: Jadi promonya masih berlanjut, sayang aku cintaku. Bonus-bonusnya luar biasa ya kan. Oke, pokoknya ditunggu nanti hari Minggu besok ya, hari Minggu
1: besok.
0: Ya di Radio Tri Rama FM.
1: Betul. Ya udahlah. Besti kita yang mau gabungan barengan kita, lewat telepon boleh enggak sih? Boleh ya, langsung aja kita sambit besti kita. Ada siapa? Halo Bandar Dangdut Biasa.
2: Besok saya. Halo Teteh, masak ini.
1: Asik.
2: aku Besti.
0: Hai Besti, katanya kamu nyimak aja lagi gosok. Ya. Kamu tetap nggak bisa kan?
2: Kalau pencet telepon sih bisa, tapi kalau ngetik typing terus ya nggak selesai-selesai.
0: Oh gitu, tapi sebenarnya kamu juga ingin bergabung bersama teman-teman kamu di room kan?
1: Iya kan? Kasian deh kamu nih ya, anak tiri.
0: Berikan semangat untuk Yu Indri.
2: Ya hidup Bunda Gigi ya. Dia nih hari-hari stres
0: loh dianya. Iya, bilangin hidup dia terlalu santuy, kayaknya enggak punya tantangan ya.
1: Iya, betul kan?
2: Dia juga enggak punya angsuran kayaknya.
0: Terlalu santai, kurang gedebak-gedebuk dia mah hidupnya. Iya, kalau dia enggak punya ini ya bisalah kita aja yang ngereditin, kita dia yang bayar biar hidupnya lebih berwarna. Oke, mau dendang apa sayang?
1: Mau apa, Bes?
2: Hah?
1: Mau dendang apa?
0: Pilih aja deh, pilih.
2: Kuingin.
0: Hah? Hah?
2: Kuingin.
0: Kuingin. Coba Vina. Oh, rari-rari.
1: Ku ingin kau tahu betapa
0: beda-beda lain wal ayah di mau lagu eta. Oke, langsung aja di goyang.
2: Datang ditempel ya.
0: Ya ampun, langsung official lo ini.
2: Ayo lo.
0: Ayo lo. Terus
2: udah tadi malam. Ada lagi. Ada lagi Pak Evaro ya. Selamat siang.
0: Iya.
2: Ada Pak Yasid, ada Pak Sutina juga. Terus juga ada Mbak Lydia juga, selamat siang.
0: Iya.
2: Mbak Iwan, Mbak Dela, selamat siang juga.
0: Iya.
2: Semuanya saja ya.
0: Semuanya aja spesial dong. Zeyeng ada enggak?
2: Spesial buat yang punya nama baru aja.
0: Oh iya, nanti bikin ini ya. Bikin bubur ya, bubur merah putih ya.
2: Merah putih kayak bendera aja.
0: Ya udah, terima kasih sayang Bandung Radio.
2: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Besi, kita sudah pantengin ya di suasana siang hari ini.
0: Iya, makasih banget ya Besi aku ya. Dia lagi gosok tetap enggak bisa jauh-jauh dari kita.
1: Betul.
0: Ya. Tapi enggak bisa akhirnya telepon. Okay lah. Kalau telepon kan tinggal pencet doang.
1: Iya dong. Ini juga ada
0: siapa?
1: Mas Alan Mebel RB3 Rumbia yang selalu setia pantengin kita ya.
0: Makasih.
1: Aduh. Apa ada Besi kita yang dipik. Ada CEO. Iya, CEO yang menyamar. Alhamdulillah kabar kita baik kok. Kamu gimana di sana? Sudah lama sekali tidak bersua dengan kita berdua. Ya, semoga sehat selalu ya, Coy.
0: Amin.
1: Mau request lagu boleh?
0: Apa tuh?
1: Lagunya terserah aja deh.
0: Ya, kayak mana sih, Coy? Tak karungin kamu lama-lama ya.
1: Lagi tidak bisa mikir.
0: Oh,
1: soalnya kenapa? Mikirin kamu terus.
0: Aduh.
1: Spesialnya untuk semua pendengar setia aja ya. Terima kasih.
0: Thank you ya, Coy.
1: Juga ini ada Pak Jupli.
0: Hai Pak Jupli.
1: Hadir duban.
0: Iya.
1: Sambil aktivitas atau pemantaumu. Requestnya dong.
0: Apa sih?
1: Badai biru.
0: Iya. Kenapa enggak kuning aja?
1: Hijau, merah,
0: kelabu, semuanya indah. Pelangi itu mah.
1: Oh, gayanginnya buat Besi semuanya deh.
0: Iya.
1: Kalian berdua akur-akur selalu ya.
0: Enggak, jambak-jambakan abis ini kok.
1: Iya, kita mah selalu jambak-jambakan.
0: Ada lagi?
1: Udah.
0: Oke deh, terima kasih. Nanti dilanjut lagi, saya masih ada 30 menit ke depan ya.
1: Iya.
0: Sebelum aku putarkan denang-denang sudah di request, nanti masuk list aku atau enggak. Kalau enggak ya mohon maaf. Iya
1: Bel,
0: aku puterin lagu spesial ini buat
1: siapa?
0: Yang mau menanti seseorang di malam ini.
1: Aduh,
0: mungkin akan kedatangan tamu.
1: Jadi tamu malam minggu dong.
0: Siapakah dia?
1: Tak tahu sih, yang penting kita sambut saja.
0: Oke.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya.

0: Aduh, ya Allah.
1: Eh, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio TV.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
4: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
4: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net dan jaringan.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Okay, masih diasikin bareng Neng Bandar Pina dan juga Neng Bandar Naya dong.
2: Iya sayang, terima kasih pokoknya yang masih setia bersama kita berdua. Uh-huh. Ya, untuk para tukangnya Bunda Daryati ya.
1: Terima
2: kasih selalu pantengin kita juga.
1: Iya. Bener banget, makasih ya sama panteng kita berdua di Bandar Dangdut BOC sampai ke pinggul-pinggul.
2: Ya, katanya guys, mereka tak setelin radio, walah pada ketawa denger suaramu.
1: Masa sih Bun?
2: Coba ini ya ampun, cuma 2 detik apa? Sih sayangnya.
1: Kok ya pelit-pelit amat durasi sih Bun? Bu ya 2 tahun apa biru ngono.
2: Iya, ya ampun.
1: Video kok 2 detik sanyuk gitu.
2: Sanyuan. Kan kita tidak bisa melihat
1: penampakan.
2: Iya.
1: Penampakan. Hantu kali.
2: Melihat para tukangnya Bunda
1: iya,
2: dari Yati.
1: Wajah-wajahnya seperti apa? Ya outfitnya. Oh, terlihat ya.
2: Ada yang tentro.
1: Apa itu? Apa?
2: Tentro kan?
1: Tentram?
2: Tentara.
1: Oh, tentro.
2: Pakai baju tentro.
1: Kirain aku tentram ya. Ya, terima kasih pokoknya ya yang lagi dengerin kita dimanapun. Ya, khususnya yang lagi kerja tempatnya Bunda Daryati.
2: Iya, semoga terhibur dengan suara kita yang agak kurang ini.
1: Iya, kurang apa? Kurang tebas.
2: Kurang seonco. Gara-gara oblo tadi ya. Bilang onco-onco. Aku jadi bilangnya ons.
1: Iya, ons. Orang dia yang mau ngomong penyanyi once maksudnya. Malah si Vina bilangnya once on. Vina kurang once. Kalau seon mah dikit, sekilo gimana sekilo?
2: Ya. Banyak banget kurangnya.
1: Banyak banget.
2: Ya. Tapi tenang saja Besti. Aku kepadamu tidak ada kurang-kurangnya.
1: Menirasa.
2: Aku akan selalu membuat dirimu tertawa terbahak-bahak sampai ngompol.
1: Jangan dong kalau ngompol. Ya. Oke, Besti, aku akan
2: terbahak-bahak sampai ngompol.
1: Jangan dong kalau ngompol. Ya. Oke, Besti, aku waktu

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Polisi di Lampung Timur berhasil membongkar kasus narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam pohlam lampu LED. Kejelian petugas kepolisian akhirnya menemukan 11 plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu di dalam pohlam lampu LED. Akhirnya dua pria tidak berkutik atas temuan tim unit reaksi cepat Polsek Labuan Maringgai Polres Lampung Timur. Kapolsek Labuan Maringgai Kompol Rizal mengungkap kedua pria yang berhasil diamankan berinisial DS 34 tahun dan ALS 36 tahun warga desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Keduanya kini diperiksa untuk mengetahui asal barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. Rizal mengatakan kedua pria tersebut diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas yang dicurigai berkaitan dengan peredaran narkotika. Sempat melarikan diri hingga wilayah Jawa Barat, seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencurian di sebuah rumah di Jalan Lintas Timur Senayan, Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, akhirnya berhasil ditangkap oleh jajaran Polres Tulang Bawang. Pelaku berinisial DYBHP, 32 tahun, warga Kelurahan Menggala Kota, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, diamankan oleh unit Reskrim Polsek Menggala bersama tim URC Satreskrim Polres Tulang Bawang pada Selasa 8 September kemarin sekira pukul setengah 4 sore. Kapolsek Menggala Ibtu Yusrizal menjelaskan bahwa pengungkapan kasus berawal dari laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada Kamis 30 Juli lalu. Akibat kejadian tersebut, korban mengetahui bahwa uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang disimpan di dalam dompet serta satu unit handphone telah hilang. Atas kejadian tersebut, korban melaporkannya ke Polsek Menggala untuk ditindaklanjuti. Hasilnya pada Jumat kemarin, polisi memperoleh informasi bahwa terduga pelaku berada di wilayah Karawang, Jawa Barat. Tim kemudian melakukan koordinasi dengan personel Resmob Karawang dan Polsek Rengas Dengklok. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal persembahan Tri Rama FM Net.
1: Tri Rama FM Net.
2: Tri Rama FM Net.
3: Tri Rama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: And
1: again.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Besti, Pak Cik, Mak Cik? Senangnya ya Kak Chandra ini bisa lagi hadir menemani istirahat siang sampai nanti jam 2 lah ya perjumpaan kita. Di sini je lah Besti, di dataran deretan dendang tanah jurang, persembahan spesial dari Bubuk Batuk dan Asma Agar Ilus.

Jangan lupa lah nak ikut bergabung sama akak ni. Bisa di 0812-12-12-9310. Atau juga nak ikut gabung di live TikTok akak ada. Ya, live TikTok di Radio Trirama FM ya. Selamat siang akak Nurul. Di mana posisi akak Nurul siang hari ini? Wah, sudah menemani akak ya. Menemani akak Chandra siaran sampai nanti jam 2. Jangan kemana-mana ya, bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

asma yang kambuh saat malam hari bisa dipicu oleh beberapa hal, seperti perubahan suhu yang menurun pada malam hari, adanya pemicu alergi seperti debu dan tungau, posisi tidur yang salah seperti tidur dalam keadaan terlentang, perubahan emosi dan stres saat malam hari menjelang tidur, kemudian asam lambung yang naik hingga ke kerongkongan. Terakhir, perubahan ritme sirkadian. Keluarga sehat harus tahu, gejala asma yang muncul di malam hari menurunkan kualitas tidur penderitanya. Jika Anda mengalaminya, segera konsumsi bubuk, batuk, dan asma Agarilus untuk meringankan asma dan gangguan di paru-paru. Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Panteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang. Selamat siang Bespi. Tempatmu kira-kira sudah pernah kebagian hujan atau belum? Kalau di sini alhamdulillah sekali lah Kak Ani melihat hujan, merasakan dinginnya hujan, Dahtu juga mencium aroma hujan sekali setelah sekian bulan tak kebagian hujan. Nah, kalau tempat Besti nih bagaimana? Apakah sudah sering hujan? Tapi nampaknya untuk daerah-daerah sekitar Waikambas sana nampaknya sering kebagian hujan ya. Karena di sana kan ada operasi OMC. Ya, operasi modifikasi cuaca. Ya, alhamdulillah lah kebagian juga rintik-rintik hujan gitu ya Besti. Dan juga tadi siapa nih? Dokter Lia, selamat siang juga Dokter Lia. Tadi nak dendang apa? Gerimis mengundang ya. Sekalian juga berdoa mudah-mudahan kita kebagian gerimis ya. Lebih-lebih lagi kebagian hujan. Alhamdulillah. Ya kan? Boleh Besti ya, siang hari ini nak ikut bergabung juga menyatu bersama Akak nih di 08 12 12 12 9310. Atau live juga, Akak sudah mulai live. Wah, ternyata sudah sampai 1000 juga. Ya, alhamdulillah. Bolehlah dibantu tap-tap lagi lah Besti. Nanti semua dendang-dendang Akak hadikan. Kalau Besti mau bantu Akak, tap-tap layar ya. Ada boleh Bes Putih, selamat siang juga. Mudah-mudahan juga siang hari ini sudah santap siang ya dirimu. Kalau saya sudah tadi santap pagi sekalian santap siang. Nah, dirapel kalau Akak tuh ya. Ada juga Anna Mustafa. Saya nak requestnya apa? Semangat dari Andra Rifati, tak bisa. Siang hari ini spesial hari Sabtu kita dendang-dendang Malaysia. Dendang populer, dendang klasik, ya, dendang lawas boleh. Tapi kalau dendang selain Malaysia tak bisa keadikan Besti. Ada juga sudah ikut menyatu Dion nak request Mutiara. Nanti coba Akak cek dulu lah Mutiara tu masuk di mana dia ya. Dah tu ada lagi di Bekasi, ada apa? Oh, di Minggu terkena dampak abu vulkanik. Oh, terima kasih Win-Win. Tapi tidak terlalu, hanya tipis-tipis saja ya kan. Sama, Akak juga di Lampung Timur tu terkena tipis-tipis saja. Tak banyak ya kan ya. Sekarang sudah mulai membaik ya. Untuk Gunung Krakatau dan mudah-mudahan gunung-gunung yang ada di Indonesia semuanya aman, tentram, kembali tertidur lagi. Ya Besti, amin. Ini Pak Anton, owner dari kolam renang Telaga Putri. Selamat siang juga menyatu dari Bekasi, sana jauhnya. Dah tua ada lagi siapa tadi? Ada Mas BE Lampung. Masihkah dirimu ada di situ ke Besti? Ada juga Putri, nak request apa Putri tadi tu? Akak bertanya tapi dia belum jawab, sudah pergi tapi. Sudahlah. Ada juga siapa lagi? Kurniawan, selamat siang juga. Ini Kurniawan ternyata menyatu dari Sebaru Seliwa. Thank you ya. Kau sudah ikut menyatu juga bersama Akak nih. Nak dendang diam aku mencintaimu. Nah, nanti kalau masuk playlist ya. Siapa lagi nih Besti? Untuk siang hari ini jangan sampai lupa untuk rutin dululah ya konsumsi jamu herbalnya. Ada juga bubuk batu asma. Apalagi kemarin tuh kita nih untuk wilayah Lampung terkhusus kita terkena dampak dari abu vulkanik. Nah, kebanyakan juga ternyata sekarang di sebagian daerah yang lebih terdampak sangat tuh ada di Lampung Selatan kan. Ternyata peningkatan ISPA semakin menjadi dikarenakan dampak dari abu vulkanik EBC. Nah, untung aja ya kan di Agarilus tuh ada produk bubuk batu asma. Nah, ini untuk bantu juga melegakan, untuk bantu juga meredakan. Ya kalau Besti emang punya masalah pernafasan. Karena memang bubuk batu asma itu berbentuk bubuk dan dia memang diperuntukkan untuk keluhan yang punya masalah asma, batuk. ispa juga termasuk di dalamnya. Bentuk untuk membantu melegakan supaya pernafasan lebih enak lagi. Bisa juga bantu untuk pengobatan kalau besti mau konsumsi rutin pagi, siang, malam selama 3-6 bulan. Diseduh dia besti, bubuk batu asma tuh diseduh karena dia berbentuk tabur, serbuk, bubuk gitu ya. Diseduh dengan air hangat ya kan. Konsumsi rutin. Nanti bisa besti rasakan sendiri asal memang mau rajin konsumsinya. Ya, nak dapatkan produknya bisa langsung OTW aja ke sini, ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Karena siang hari ini juga yang menyatu bersama Kak tak hanya di Radio Trirama, tapi juga pendengar setia dari Radio Trirama. Selamat siang Besti yang memang sudah menyatu bersama Kak di Radio Gistara. Selamat siang juga Besti, selamat bergabung juga ya. Dihadirkan dendang spesial Bunda Rosana. Di manakah Bunda Rosana? Apa yang sedang dilakukan Bunda Rosana siang hari ini? Dah tuh, dah tuh ada lagi Besti ya, yang memang sedang menyatu dari Radio Inovasi. Selamat siang juga Besti. Jangan lupa hari ini ada cek kesehatan di sana loh ya. Ada Nini Sari di Krama. Cek kesehatan di Radio Inovasi. Ada juga promo spesial banyak. Nah, cari bubuk batu asma di sana banyak sangat Besti. Dipilih saja untuk produk-produk yang sesuai dengan keluhan Besti. Apalagi ada promo spesial di bulan ini banyak sangat. Nanti bisa tanya juga di sana ya. Dan juga selamat siang untuk Besti yang memang sedang menyatu dari Radio Asrianda FM. Pringsewu juga termasuk kemarin terdampak sangat ya abu vulkanik ini. Oh, mudah-mudahan sih peningkatan ispa tidak terjadi secara signifikan di sana ya. Mudah-mudahan semuanya bisa kembali normal lagi. Ya, tak ada lagi keluhan-keluhan pernafasan dikarenakan abu vulkanik, mudah-mudahan. Iya kan, itu harapan kita semua ya Besti. Dah tuh juga ada siapa nih yang sudah ikut bergabung sama Akak? Siapa ya? Sebentar akan nak cari dulu satu-satu nih. Oh, Pak Cik Supana. Selamat siang juga Pak Cik. Semoga aman, damai, amin. Itu semua harapan kita ya. Kita semua aman, kita semua damai, tak ada lagi masalah. Ya kan, bencana alam semoga semuanya bisa bisa tenang semua, bencana tak ada lagi, ya kan? Mudah-mudahan. Nah, saya nak request apa lagi ini Besti? Oh, banyak juga yang request, oh boleh lah, silahkan. Jom Besti, kalau nak request apapun, asal memang dia nih dendang-dendang Malaysia, siap akak hadirkan untuk Besti, selagi memang ada ya. Ada juga pantas akak Chana nih ngomong logat Upin Ipin. Nah iya, ya karena ini program spesial Malaysia Besti. Love you sekebon, sekebon duren, Masya Allah. Kebun duren, kebunnya 2 hektar ya. Alhamdulillah kalau begitu. Banyak berarti cinta Kak ya. Kalau Besti, Besti tak usah lah kemana-mana ya. Dihadirkan lagi dendang spesial. Ini tadi siapa yang request sembilu nih? Jangan kemana-mana. Kalau belum request, boleh request dulu selagi dendang yang masuk nanti siap Kak hadirkan ya. Untuk menemani istirahat siang Besti-Besti yang memang sedang rehat di akhir pekan. Pantau terus ya.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: sembilu berbisa. Ya, sembilu berbisa naik, rame betul tadi ya, masuk di live AK. Ya kan? Sembilu berbisa ini memang enak sangat ya kita dengarkan, Besti. Kita sedang santai kah? Kita sedang berbahagia kah? Kita sedang galau kah? Kita sedang apapun, dendang galau nih. Bisa dibikin asik-asik juga ya. Salah satunya sembilu berbisa ini, Besti. Jom boleh, nak request dendang, akak tunggu lah. Akak tunggu di live TikTok nih, siang hari ini sampai jam 2 aja ya. Makci Indri, selamat siang juga makci. Nak dendang apa? Jom, akak tunggu jom. Nak request apa? Ada juga ini Rafian, selamat siang juga Rafian. Thank you ya, sudah menyatu juga bersama akak siang hari ini. Ada lagi, siapa nih? Ibunya Lupna. Ya, nak dendang apa nih? Dendang tadi apa ya? Ibunya Lupna tadi nak request apa sama akak? Selamat siang juga makcik. Siapa ini? Ada Kurniawan. Selamat siang Kurniawan. Ada Kodek pun sudah ikut menyatu juga bersama akak. Atau nak dendang apa? Iklim. Oke, banyak. Akak punya banyak sangat ya dendang dari iklim tuh. Ada juga Dio. Ya, hadis yang hari ini menemani istirahat sambil rebahan. Wih, nak request fenomena bisa. Ada juga Tony Pro. Ini Kak Tony di ini ke? Taman Negeri kah? Iya atau bukan tuh kira-kira ya? Selamat siang juga, ini Besti sudah ikut bergabung sebentar. Akak, oh ternyata akaknya belum bikin flyer. Wah, betul, tambah subur. Oh, tambah subur, itu masuk. Ternyata akak ini sotoy. Ternyata di situ masuknya tambah subur, bukan Taman Negeri. Ya, tak tahu akaknya batas-batas desa. Ya, batas desa ini mana. Oke, terima kasih udah disenggol juga. Thank you Kurniawan dari Sebarus di Liwa ya. Betul ya? Mudah-mudahan akak tak salah. Selamat siang juga, ini Besti sudah kemenyata juga bersama akak Chandra Dewi. Mr. ZR dari Bendungan Gambas hadir di dataran ya. Nak dendang di rantai digelangi rindu deh. Memang dendang nih masih masuk apa? Dendang favorit ya kan. Naik daun. Kenapa jadi naik daun, Besti? Selamat siang juga, ini ayahnya Sabila, suka mulia Lampung Barat. Thank you sudah ikut gabung juga. Nak request siapa di hatimu dari Rahmat ya. Nak salam ya untuk semua pendengar Radio Tri Rama ya. Untuk penyiarnya selamat bertugas. Acara dataran pokoknya the best. Wih, thank you. Ada Agung Audio, selamat siang juga Agung. Thank you sudah ikut gabung. Ini Agung Audio yang biasa ikut bergabung kah? Yang biasa ikut gabung telepon kah? Iya kah? Ada juga dari siapa sudah kasih akak tu mawa-mawa berduri. Siapa tadi? Bendel ya? Oh thank you Bendel. Lagi dong, akak tadi belum lihat nampaknya. Oh benar-benar, ini tadi yang biasa sudah ikut bergabung telepon. Oke, sudah lama ya dirimu tak bergabung telepon lagi. Sibuk kah? Ya, Bang Jack, selamat siang juga Bang Jack. Thank you sudah ikut menyatu. Ada lagi Pak Cik, selamat siang Pak Cik. Salam sehat aja lah ya. Alan Mebel RB 3 Rumbia, apa sudah ikut menyatu bersama Alka. Ini nak dendang sembilu sudah. Sembilu tadi sudah Kak hadirkan. Ya, mudah-mudahan yang request atau yang memang favorit sangat dendang sembilu tadi sudah mendengarkan dan sudah bernyanyi bersama-sama ya kan. Halo, dataran selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Pak Cik.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik dong.
1: Gimana kabarnya Mbak Chandra?
0: Baik dong, alhamdulillah. Pak Cik gimana? Baik juga kah?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak
1: Chandra, ini lagi di studio Tri Rama apa siaran keliling?
0: Di Tri Rama. Akak di studio 1 Tri Rama siang hari ini. Gimana?
1: Oh iya, tak kira di rilek. Ya enggak apa-apa, cuma tanya aja.
0: Cuma tanya aja. Oke, baiklah. Ya sudah kalau gitu.
1: Kabar baik ya Mbak Chandra?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Ini barusan tadi pulang dari ini loh acara. Request-nya juga ini dapat undangan.
0: Oh,
1: dari
0: gitu.
1: acara di sini.
0: Gitu.
1: Malam kayaknya meluncur ke sini nanti kayak.
0: Oh ya udah, semoga sampai tujuan dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Nak dendang amin. Apa nih? Pakcik, dendang apa?
1: Iya. Yang itu eksis ibu itu loh.
0: Ibu
1: apa apa judulnya itu?
0: Ibu.
1: Iya, okay. Eksis.
0: Coba Kak cek dulu, ayo digoyang untuk siapa tuh. Tapi jangan satu RT. Ya. Yeah. Jangan satu RT. Apalagi satu ya, RW. Ya.
1: Apalagi satu kelurahan.
0: Nah, jangan satu kelurahan ya, durasi tak cukup.
1: Kira-kira berapa, Mbak? Berapa pasien yang mau di ini yang mau digoyang?
0: 10 cukup lah, 10 jam dalam hitungan 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, gagal.
1: 10 detik udah baru mulai berarti. Baru mulai ya buat ini Mbak Mari, Mbak sama apa dia? Sama Bu Sena,
0: selamat siang.
1: Ya, rekan-rekan yang lagi streaming, dengerin streaming maupun dengerin di Inovasi Lampu Bakstan tuh kemarin ya.
0: Okay.
1: Ya udah kumpul-kumpul nengok Mas Roel. Mas Roel lagi ini loh. Lagi beliau di ini diberi ujian sementara. Mudah-mudahan lekas sembuh lah pokoknya.
0: Oh, amin ya rabbal alamin.
1: Buat keluarga Mas Roel, terus buat sobat lagi ya. Pokoknya buat semuanya lah pokoknya.
0: Iyalah, Pak Cik asal Pak Cik tahu di TikTok nih demo Pak Cik telepon. Asal Pak Cik tahu di TikTok nih demo Pak Cik telepon.

ikut nih, ikut gabung telepon, langsung serobot dia Besti ya kalau bisa. Tapi nampaknya kalau Pak Cik Tandus ikut gabung susah diserobot Besti. Ada juga ini Mak Cik Geska sudah ikut menyatu juga. Ada Ndoro Ayu, selamat siang juga. Opak Jaya SB16 Tugu Piala pun sudah ikut hadir. Sudahlah ya, telepon nanti lagi, tak apa ya. Nanti lagi aja ya, kita ikut siapa-siapa lagi. Kalau gitu tak usahlah kemana-mana ya. Dihadirkan lagi Denang Spesial untuk Besti nih. Kita pusingkan, kita dengarkan bersama-sama di sini aja. Pantau terus Besti, Akak Chandra Dewi di Spesial kita Sabtu. Ada dataran deretan dendang tanah Yuran, persembahan dari Bubuk Batuk dan Asma agar ilus.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Jody, Radio Kanza, Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Lampung melonjak di tengah paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hingga Selasa 8 September 2026 lalu, tercatat 2.416 kasus ISPA ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Data tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat konferensi pers di BPBD Lampung. Menurut Jihan, angka kasus tersebut dihimpun Dinas Kesehatan Lampung secara real time dan masih terus diperbarui. Selain ISPA, sejumlah gangguan kesehatan lain tercatat di fasilitas kesehatan primer, diantaranya 23 kasus pneumonia, 68 kasus influenza, dan 67 kasus asma. Kemudian terdapat 79 kasus penyakit paru obstruktif kronis, 23 kasus head stroke, serta 66 kasus penyakit kulit berupa gatal dan keluhan lainnya. Jihan mengatakan pemerintah memberi perhatian khusus terhadap wilayah pesisir yang berada paling dekat dengan Gunung Anak Krakatau. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: 93,1 Trirama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Panteng terus dataran.
2: Panteng terus dataran.
1: Deretan dendang tanah jurang.
3: Masih bersama Kak Chandra Dewi ya, Wesi. Kita masih di... Di mana kita? Kita masih ada di dataran. Deretan dendang tanah jiran. Nah, dikarenakan kita tadi ruwet, ya kan? Seputar asal-usul. Akak juga jadi ruwet ini, Wesi. Ya kan? Kita ada di mana? Kita ada di dataran. Deretan dendang tanah jiran. Dan juga siang hari ini, Wesi, yang memang ada di wilayah Lampung Tengah. Terkhusus lagi untuk wilayah-wilayah di sekitaran Mandala, di sekitaran Tandos, ada juga di sekitaran Veteran, Dahto juga ada di sekitaran Terbanggi. Terbanggi mana di sana tuh ya? Terbanggi Besar atau Terbanggi Jaya di sana, Besti? Akak nih berkali-kali datang ke sana tetap tak paham daerah sana. Ada juga daerah Varia, Dahto juga ada daerah mana lagi ya? Wirata. Dah tu ada daerah mana lagi ya, untuk daerah-daerah sana lah ya, Paen, Paes, Merapi, dah mana lagi di sana. Jom datang ke Radio Inovasi, karena di sana juga ada cek kesehatan gratis. Ada Nini Sari juga di sana. Nanti Nini Sari juga akan live langsung siaran dari Radio Inovasi, ya kan? Besti nanti juga bisa dapatkan promo spesial untuk bulan ini, promo untuk pembelian herba-herba yang tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net ya. Ini pertama ada susu kambingnya Tawa. Besti bawa uang 200 ribu aja, nanti bisa dapat 3 kotak susu kambingnya Tawa. Dah tu nanti ada juga madu lambung. Ya, madu lambung, si lambung. Besti beli 1 je, dapat bonus susu kambingnya Tawa 1 lagi kan. Mantul. Dah tu ada lagi apa ya, Besti? Oh, ada herba drink dari Agarilus. Dah tu ada juga Morinda, ada juga Selte dari Agarilus juga tuh. Beli 1 gratis 1, semua sama produknya ya kan. Dah tu ada juga drop, beli 1 dapat lagi dapat apa ya? Oh, susu. Nah, terlalu banyak promonya sampai akat apal itu, Besti. Dah tu ada juga baking, ini yang baik sangat untuk kecerdasan otak, buah hati juga. Untuk yang memang juga pasien-pasien stroke. Ada juga kalau buah hati ternyata sekarang ini speech delay atau terlambat berbicara atau terlambat berjalan, juga bisa konsumsi bubuk batu asam. Bukan bubuk tapi baking. Astagfirullahalazim, Besti. Apa yang terjadi pada diriku ni? Salah saja dari tadi. Baking ya, beli 2 dapat 3 nanti. Dah tu juga untuk bapak-bapak ya, ibu-ibu, pakcik, makcik semuanya, supaya makin harmonis. Ada juga nanti Tri Rama KJ, beli 1 dapat 2. Bayarnya 1 aja nanti dikasih 2. Promonya melimpah banyak ya kan. Tapi kalau untuk bubuk batu asma memang tak ada promo, tapi khasiatnya sangat banyak ya, jadi tak rugi sama sekali. Kalau Besti itu cari bubuk batu asma Agarilus ya, untuk mengatasi keluhan pernafasan. Apalagi kemarin kita digempur ya dengan debu jalanan, digempur juga dengan debu abu vulkanik ya kan. Kita usaha lagi kalau yang memang punya keluhan asma. Selama siang ini ada siapa lagi? Oh, ada Pak Cik Kasino dari Kodim Sriwijaya. Ini keluhannya setruk ringan ya, sama asam urat. Tadi ikut cek kesehatan di Radio Inovasi. Selamat siang, terima kasih ya Mak Cik. Dah tu ada Mak Cik Heliana dari Mataram Ude. Ini udah 2 kali cari produk apa ini? Oh, Biosi. Keluhannya asam lambung. Semoga cepat membaik ya. Dah tu selamat siang juga nih Besti. Ada Pak Cik Siswanto dari Subing Karya. Keluhannya darah tinggi sama asam lambung, carinya Biosi. Mantul sekali. Selamat siang juga ini Mak Cik Endang dari Tanjung Intan. Ya, keluhannya di mata, udah sering konsumsi ini, cari Biosi kemarin. Tadi diantarkan sama AAJS. Oke, thank you Besti. Coba akan nak cek lagi yang sudah ikut bergabung. Ini Makcik Geska di sini ada, di situ pun ada, di mana-mana ada ya. Masya Allah. Bukan Pak Cik Tandus ya, Akak Chandra, tapi Atok Tandus. Oh, oke. Atuk Tandos, ternyata ada yang tak terima kalau akak panggil Pak Cik Tandos. Atuk Tandos ternyata. Apalagi ini Pak Cik. Ya Allah, astagfirullahalazim. Gaya apa? Itu foto dari mana? Foto dari mana? Ini kelakuannya Makcik Mary Susanti ini, ha? Saya lagi berpose seperti ini di foto. Astagfirullahalazim. Gak kuat ini kelakuan Makcik satu ini ya. Jangan panggil Tandus terus toh, tak bisa ya. Nama Anda tuh sepertinya besti-besti tak bisa melepaskan dari Anda ya kan.

0: Jom naik ikut gabung, teleponnya di 08-12-12-12-9310. Ya, ada siapa di sana, kita coba lagi. Makcik, Makcik Indri, coba lagi lah, tak apalah. Dah tu ada Atun Dukalara juga sama siang juga ya. Thank you sudah ikut gabung. Halo, dataran selamat siang.
1: Selamat siang, Bes.
0: Bes.
1: Ada apa?
0: Siapa tadi yang melutis? Makcik Indri kah yang melutis-lutis?
1: Bunda Gege.
0: Oh, Bunda Gege ternyata. Oke, baiklah ya. Selamat menikmati lutisan ya.
1: Ya, buat Bunda Gege itu kok. Aku sih ngelotes setrikaan ya, Ge.
0: Ngelotes setrikaan. Ya, semangat yeah. aja lah ya.
1: Iya, daripada ngelotes nanas dan ngelotes setrikaan gitu loh,
0: Bunda kan? Gege. Iya kan, dapet cuan, iya kan.
1: Anas.
0: Anas. Alah, ya sudah, jam anak dendang apa tadi sih dirimu, nak request
1: ya itu,
0: apa?
1: Ya tadi sudah request.
0: Sudah request, tapi nak ikut gabung telepon lagi, nak apa lagi, coba?
1: Kenapa harus sebut ulang?
0: Di rantai digelangi rindu.
1: Iya.
0: Ya, tunggu antrian ke 10 ya.
1: 10 kali lagi nih, naik
0: belum,
1: lagi.
0: Belum tembus, akak tadi minta 7.000. Nah sekarang masih 5.000 ke. Belum masuk lah nih, dendangnya
1: dikit
0: belum bisa.
1: Gaya ini Om Tandes muncul segala ya, bubar ya, bubar ya. Ada Om Dos dari sini-sini, bubar aja.
0: Bubar, bubar, bubar. Apa, yuk, dengar yang untuk siapa lah?
1: Om Tandes ya. Oh, Atuk Tandus.
0: Oh, Atuk Tandus.
1: Atuk, ya, Bunda Gege. Tandoro Ayu tadi juga, ada Buka, ada Tio juga.
0: Oke. Okay.
1: Dan bagus, siapa lagi guys di dalam live-mu itu, selamat siang. Buat Mary Susanti, aku udah komen itu. Fotomu yang begitu itu, gaya begitu itu udah nah, komen aku.
0: Di mana foto itu adanya?
1: Ada wira-wiri di sana.
0: Astaga naga.
1: Kamu belum lihat.
0: Gak kuat.
1: Ada 14 foto terpanjang di sana.
0: Tidak kuat.
1: Terpampang nyata.
0: Ya sudahlah. Siapa lagi?
1: Ainda Mazda juga ya. Benjut Pakulung, di mana kamu? Apa
0: iya.
1: kabarmu?
0: Tak ada dia ya, di mana-mana pun tak ada dia.
1: Ada. Ada.
0: Oh, siapa tuh? Siapa?
1: Ya, ini aku lagi live juga. Ini ganggu aja miss call.
0: Sudah.
1: Singkat tuh kan.
0: Sudah, itu tandanya Anda sudah suruh turun. Sudah selesai, hop.
1: Ternyata Mama Mega, Ge.
0: Oh, Mama Mega, selamat siang juga Mama Mega. Sudah hentikan.
1: Semuanya saja. Buat dirimu nanti malam jangan turun di jalanan lah ya.
0: Tidaklah.
1: Biarkan Ria saja.
0: Iya, yang sudah punya pasangan-pasangan aja lah yang tidur galengan ya kan. Kita tak punya pasangan tidur di kasur aja, nyaman.
1: Ya,
0: sudah yuk, pantung radio.
1: Sri Rama dong, thank you.
0: Thank you. Oh, ternyata juga siang hari ini Besti untuk wilayah guesting juga menyatu bersama Aka ya. Terima kasih gabung dari Radio Jazz. Selamat siang juga Besti-Besti Aka. Lama sangat ya kita tak berjumpa nih Besti-Besti yang ada di sekitaran guesting Tanggamus. Ya kan, thank you sudah selalu bergabung juga bersama Aka nih. Selamat mendengarkan dendang-dendang yang Aka hadirkan. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya kan. Jomlah kalau gitu kita berdendang lagi aja. Ini siapa lagi yang sudah ikut masuk tadi? Ada Fika, salam kenal juga Fika. Ini untuk Atuk Warlan sama Atuk Sumi yang ada di Kediri, di Gading Rejo. Saya selalu dari Sanum. Ya, mudah-mudahan juga mbahnya lagi menyatu sama Kak ya. Dio juga tadi masih ke Dio di situ. Thank you untuk kebersamaannya. Jomlah kita berdendang lagi. Ini ada Johan Palapa, thank you. Nanti coba lagi segmen berikutnya. Kita buka-buka telepon lagi. Jadi tak usah lah kemana-mana. Di sini aja Besti, di dataran deretan dendang tanda ciran. Persembahan dari Bubuk Batu Asma agar ilus.

0: asma atau sesak nafas. Hindari beberapa jenis makanan yang mengandung bahan kimia tertentu supaya gejala asma tidak semakin parah ya. Di antaranya, makanan pemicu gas, makanan dengan tambahan sulfit, makanan yang mengandung salisilat, dan makanan cepat saji atau junk food. Jangan lupa, konsumsi bubuk batuk dan asma setiap hari untuk mengatasi masalah asma Anda. Bubuk batuk dan asma, Herbal Agarilus, solusi untuk kesehatan Anda.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: Terima kasih Besti, masih menyatu bersama Kak Chandra Dewi, ya kan? Tahu tak, siang hari ini sangat panas tuh. Dengking kalau kata orang Bangka Belitung, ya kan? Tempat Besti juga panas kah? Atau jangan-jangan tempat Besti hujan? Alhamdulillah kalau kebagian hujan, kan? Langsung dia pamit, tuh, hadir sudah dendang. Nah, dia mau lari, dia sudah, sudahlah ya, tak apalah. Hati-hati di jalan kamu dia, kalau nak tertidur siang hari ini semoga mimpi indah ya dirimu. Ada lagi konten pemula sama siang juga ya, tak bisa. Siang hari ini tak bisa request dendang Jawa. Nanti request dendang Jawa di program berikutnya, ya kan? Ada di program kelenengan. Sekarang kita dendang Malaysia dulu. Mau apa? Oh, mau ngarit. Oh ya udah ya. Ini sobat ngarit ternyata. Ya sudahlah ya, berangkat dia keburu sore ya. Dah tuh ada lagi siapa nih? Sudah aku menyatu juga, sabar ya. Sabar. Akan naik cek dulu satu-satu nih. Ada Pak Cik Yusuf, selamat siang juga. Ini sarapan, jam segini sarapan lagi. Oke lah. Terima kasih Pak Yusuf sudah ikut gabung. Hari ini sudah datang untuk cek kesehatan atau belum ini? Jom ya. Nini Sari ada di sana, nanti bisa ikut cek kesehatan di sana juga ya. Aduh, siapa nih sudah ikut gabung sebentar? Aduh, siapa? Halo, Dataran, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, ada siapa nih? Oh, Johan Palapa.
1: Iya, masa lupa lo?
0: Oh, tidak loh, saya ini tidak lupa kok.
1: Iya.
0: Iya kan? Gimana kabarnya, sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat, baik-baik saja. Gimana kabar dirimu?
0: Sehat juga, baik-baik saja juga, alhamdulillah.
1: Iya, baik-baik saja.
0: Ya sudah, ayo, nak dendang apa siang ini?
1: Kayaknya ikhlasnya hati.
0: Ikhlasnya hati, coba Kak Ece dulu ya. Jom, goyang untuk siapa tuh?
1: Goyangnya buat semuanya aja yang sudah ikutan gabungan di acara Dendang Malaysia. Okay. Saya ucapkan selamat siang semuanya.
0: Oke,
1: aja buat dirimu. Selamat siang, selamat bertugas.
0: Siap, thank you, Panteng Radio.
1: Panteng Trilama dong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you dia. Jam berangkat ya, sobat nyarit. Ya, tapi cari rumput susah tak? Musim kemarau nih, rumput di mana kita bisa cari lagi, Besti? Ada konten pemula nih ternyata dari Margo Toto. Selamat siang juga, thank you sudah bergabung sama Kak nih. Dah tuh, aduh lagi siapa nih, Besti? Selamat siang Pak Pur, Pak Cik Pur sudah menyatu juga, thank you. Ada Toto Harjo juga sudah ikut gabung. Ini nak request apa? Cindai. Masuk tak Cindai ini? Salam untuk semua aja lah ya. Pantang Tri Rama dong. Jangan sampai tidak. Pantengnya di sini aja. Bunda Willy menyatu juga. Wah, Bunda Willy menyatu dari mana? Bunda Willy menyatu dari mana nih? Wah, penasaran Kak. Apakah dari Radio Lilin atau dari mana? Bolehlah diinfo Kak. Penasaran sangat. Sungguh mati Kak penasaran. Kira-kira Makcik Willy ini menyatu dari mana? Coba. Chan, nak request apa? Kucing-kucing? Tak ada. Tak ada dendang kucing-kucing. Adanya kucing-kucing hotahe. Tapi tak bisa juga ya. Itu dendang India. Sedangkan akak ni dendang Malaysia ya, Besti. Salam kenal Akak Ros. Oh, salam kenal juga drive baik ya. Oh, di rawa. Okey, baiklah ya. Jom berangkat sajalah ya. Ada lagi siapa tu, Besti? Sudah ikut gabung ya. Halo, Dataran, selamat siang. Hello. Selamat siang, tak bersuara ke? Kenapa? Tak bersuara dia. Ada juga selamat siang ini, oh menyatu streaming. Oh, akak kira menyatu dari mana, ternyata streaming Bunda Willy. Oke, baiklah. Sehat-sehat ya Bunda, sekeluarga, semuanya. Salamkan juga untuk Besti akak yang ada di Radio Lilin ya Bunda kalau berjumpa di sana. Dah tuh juga ada lagi siapa itu? Oke, semuanya ya sudah akak sapa, thank you. Juga siapa lagi ini? Ada Mbah Tuni, selamat siang juga. Dan semua yang sudah cari herbal hari ini, kalau belum punya produknya, kalau Besti juga pengen cari bubuk batu asma atau produk semua yang ada di Radio Trirama Jaringan, Jom langsung datang ke radio masing-masing atau bisa hubungi call center, nanti bisa diantarkan sama kurir kita di 0831 760 600. Jom kita berdendang lagi ya, biar yang siang hari ini masih bekerja semangat, yang beristirahat ya semakin nyaman lagi istirahatnya, atau bestie sekarang lagi di jalan, hati-hati di jalan, kita bernyanyi bersama ya kan. Kalau memang bestie ada nih tahu dendangnya, jom kita bernyanyi bersama-sama satu dendang spesial New Boys, sejarah mungkin berulang, spesial untuk bestie-bestie akak.

0: 93,1 Tri Rama FM. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
1: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
2: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
1: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
2: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
1: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
2: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
3: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
4: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zico Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.

0: 93,1 Tri Rama FM. Banteng terus dataran. Banteng terus dataran. Deretan dendang tanah jurang.
1: Terima kasih besti-besti Akan ya, sudah ikut bergabung juga ya bersama Kak Chandra Dewi dimanapun, dari penjuru manapun siang hari ini yang sudah ikut gabung. Aku coba untuk melupakanmu, oh my god ya. Requestan Aka Abang Raja kah? Udah Aka Abang lagi. Pusing sangat Aka nih. Black Speeder nampaknya dendangnya tak bisa Aka hadirkan. Mudah-mudahan tak kecewa berat ya. Besok request lagi boleh lah, karena waktu sudah habis. Dan semua yang sudah menemani Aka siaran siang hari ini, thank you. Atau juga yang memang sudah mantau di rumah saja, tak ikut bergabung juga, thank you ya untuk kebersamaannya. Tapi waktulah juga yang memisahkan kita. Jumpa lagi Sabtu depan ya bersama Kak Chandra Dewi. Sekarang aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjos.

siang sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat dulur-dulurku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kareng jabat jan silire. Masya Allah, angine dulur-dulur anu nang di sini nang isor witseri. Tapi ora nang isor witseri ne mami ora. Ki nang nang isor witseri inovasi ayo gue ya. Jan silir banget kaya gue ya. Seolah-olah kaya gue nang pantai marina. Alhamdulillah. Dulur-dulur tasih ditenggo. Nini-nine dinten niki teng Radio Inovasi nggih, wonten cek kesehatan ditenggo dugi jam sekawan sonten. Pokoknya sepakat mbok rika. Alah alah alah. Yen tibu esen ajare garap ngejak lutis nganti nini-nine yang lilir. Ayo Bu, ditunggu ndi karo Wandira barang ndi jere garem ngene lajan. Ku romonge tok kaya kowe lajan. Saking kowe nglomboni wong tua ayo kowe. Alhamdulillah nggih. Kepanggih bali dulur-dulur kali Nini Sari sing ayu dhewek saomah senajan dinake nang Radio Inovasi nggih. Cek kesehatane tasih ditenggo. Monggo dugi jam sekawan nggih. Alhamdulillah matur suwun sanget. Wau wow, sing sampun tumut cek kesehatan teng Radio Inovasi nggih. Ketemu nang dina setupaing dulur-dulur sasi Bademulu tanggal 12 September 2016. Dugi jam sekawan Nini nang rencangi panjenengan sami sumangga tasih ditenggo dugi jam sekawan dulur-dulur cek kesehatan nggih. Sepakat banget ajak lalen ngisuk cek kesehatan teng Radio Trirama isi karo Nini Sari rasa bosen-bosen. Jam sangat tuki jam sekawan santen tuki. Nggih promone kata sangat dulur-dulur nggih. Sumangga saged ditumbas teng Radio Trirama lan jaringane. Yuh, saiki rasa susah pada mari ngendi-ngendi dulur-dulurku. Ayo pada ngiping maning karo kelenengan nang Radio Trirama lan jaringane pancen.

0: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Promo September paket hemat serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 12 September 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Bukti Samila, bukti.
2: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
1: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Eh Pak Udin.
5: Eh Pak Budi.
4: Wah, emang gak kelihatan Pak. Gimana aja Pak Udin?
5: Iya nih Pak, kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik Pak. Hampir kena stroke saya Pak kata dokter.
4: Serius Pak? Nah terus sekarang gimana Pak?
5: Alhamdulillah Pak, sekarang sudah mendingan. Saya rutin Pak minum Biosi Sihaga.
4: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu apaan
5: itu,
4: Pak?
5: Itu Pak, jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium Pak, dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
4: Eh Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
5: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
4: Oh iya ya?
5: Iya.
4: Ini cara minumnya gimana ya?
5: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
4: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
5: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Haga-nya.
6: Biosi Haga, tetes alami. Giosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Giosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Giosi Sihaga.
7: Giosi. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
8: Ngerungokna kelenengan nagari lus jauh.

0: dilajengaken dulur-dulur tasih kalih jampi herbal teng radio drama lan jaringane matur suwun sanget kanggo dulur-dulurku sing sampun setia teng adicara klenengan kalih Nini Sari sing ayu dewek saumah. Sugeng siang dulur-dulur. Tasih sami napa sakniki senajan cuacane jan. Penak banget kaya kowe nggo turu lah ya. Pada taslim sehat pada taslim. Moga-moga paringi sehat pade. Njeh, panjang yuswa senajan tindak kira ketemu karo Nini Sari ya. Sanes wedal kaya kowe ya. Kaya maklumin tuh mono dina-dina ketemu kaya kowe. Sugeng siang kemawon. Sumangga sing karo telepon WhatsApp teng nomor inovasi dulur-dulur nggih. Pasti wis pada apal dulur-dulur sing samben dina panteng radio pokoke. Sing karep WhatsApp monggo, sing karep telepon ya monggo. Matur suwun sanget kanggo dulur-dulur sing sampun tumujuk kesehatan niki wau nggih. Sugeng siang nggih, matur suwun sanget niki wau nggih enten sinten iki nggih? Kanggo sinten iki? Mbah Kasino, sugeng siang Mbah Kasino, kepriwe kabar rika sehat Mbah, sing sehat, sing semangat kaya gue ya, gue dikonsumsi agar anu agar ilus ya gue ya. Udah agar ilus kok nih, apa sih ya anu pokok kayak gini sepaket noli tuku mau, Mbah Kasino sekang koding, kaya gue Sriwijaya kaya gue ya, sabun tumbas pepek reneg kaya gue ya, anak biosi, ya anak selte, anak madu hitam pahit, anak kardinas kualen, matur suwun banget nggih Mbak Kasino nembe sepindah niki nggih tumbas nggih muga-muga paringi sehat keluane setruk kale asam urat pertama kali beli pertama kali konsumsi sehat semangat dulur-dulur kaya kowe mau iki mau sing dipoto utuh Mbak Kasino kaya kowe ya anake wedon Bu Suprati tapi seneng kodim wis Bu Rika tak lebok nang nggone PJS ya Ikatan Persatuan Janda Siwur Hidup. Dulur-dulur IPJS tambah anggota aja gue. Sugeng siang je. Matur suwun sangat je niki mau nggih sampun Ibu Ibu Heliana saking Mataram Udik je. Pembelian kedua nggih matur suwun keluhane asam lambung je. Matur suwun nggih Ibu Heliana mugi-mugi panjenengan mitangetaken je. Sugeng siang mugi matur suwun kanggo Mbah Siswanto saking Subing Karya je. Matur suwun nggih Mbah. Keluhannya darah tinggi, asam lambung baru pertama kali beli. Nggih, matur suwun sangat. Matur suwun ugi sugeng siang. Nggih, niki wau sing sampun lintune sing sampun tumbas nggih teng radio tramalan jaringane enten COD Mbah Tuni. Saking Batangari Kawandasa setunggil mugi-mugi panjenengan sehat nggih Mbah. Sampun ngosumsi biosi nggih. Matur suwun tumbah di sampun ditukene teng Mas Dito nggih. COD Bu Endang Tanjung Intan keluhane mata nggih, mata rabun sering konsumsi. Bu Endang matur suwun niki wau tumbase biosi. Bu Endang sugeng siang matur suwun sangat nggih. Dulur-dulur sing wonten Tanjung Intan ya Allah Bu Sam, kepripun wartose Bu Sam? Enten Mbah. Wah, enten Mbah Paikem nggih. Moga-moga kaya kowe ya gaplek pringkilan wis tuwa pada petakilan kaya. Matur suwun sangat nggih. Alhamdulillah moga-moga dulur-dulur sing ana nang Purbolinggo sedaya kemawon sing tasih nyawiji lumantar radio drama sehat-sehat selalu. Sumangga sing garap telepon sumangga. Enten sinten nggih. Matur suwun sangat niki wau COD Ibu Samirah Metro nggih. Setruk ringan pertama kali konsumsi sampun didukekne nggih teng Mas Dito nggih. Matur suwun sangat. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang, assalamualaikum nih.
0: Sugeng siang ugi ramane. Ya Allah alhamdulillah matur suwun banget. Aduh Rika ya selalu mengintili nine kaya gue ya.
1: Ya tutup
0: nafwe lah mau di. Iya lah, ya kudu ditut lah. Nek ora ditut tak kepriwe kaya gue.
1: Sehat nih.
0: Sehat alhamdulillah nyatane tekan inovasi Mandala. Sawang Sule, kepripun wartose?
1: Sehat laras warek.
0: Amin. Nine wis warek, domongan aku edan ngerendang kaya mau kok. Enak banget.
1: Wis meeting-meeting.
0: Wis meeting-meeting. Mangga, mangga.
1: Wis saiki nang inovasi.
0: Inovasi.
1: Iya.
0: Nggih. Nggih, heeh.
1: Rekos lagu ini.
0: Heeh. Sekarang apa?
1: Lagu ini KB.
0: Napa?
1: Wis.
0: Napa lagune? Biasane
1: sen. Kae apa?
0: Apa sih, Mak? Lajan. Dar. Nini-nini keru ngomong kayak gue. Cintaku nan jauh di Lampung.
1: Iya.
0: Salame kanggo sapa ramane?
1: Oke si anu. Pak Sabagi.
0: Nggih.
1: Wis, ya wici sugeng siang niki Pak Sabalah
0: Klaten. Pak sabar paling, Mak.
1: Ora nang jenenge.
0: Ya Pak sabar ora.
1: Salame.
0: Salame.
1: Tenggo Pak Tenjo karo Hartati.
0: Sugeng siang.
1: Lantong Basara sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Eka Ibu Cengkong.
0: Nggih.
1: Sri Suprati.
0: Sugeng siang.
1: Ning si Pak Gatot.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Bu Asi Pak Basori.
0: Nggih.
1: Kristi.
0: Sugeng siang.
1: Muklang.
0: Sugeng siang.
1: Terus Pak Slamet.
0: Sugeng siang,
1: nggih.
0: Sugeng siang, sinten malih?
1: Nggih. Sugeng siang 378.
0: Main temen cek anu nomor. Lanjut, Mak.
1: Tertapi Jenderman.
0: Sugeng siang.
1: Bu Melda.
0: Nggih.
1: Italia.
0: Sugeng siang.
1: Bu Lili Pukung sugeng siang.
0: Sugeng siang Bu Lili.
1: Terus Pak
0: sinten?
1: Tuti nomor tabak. Abah Toto.
0: Sugeng siang.
1: Indah Sena.
0: Sugeng siang.
1: Mbak Sri sugeng siang.
0: Sugeng siang uki.
1: Wajah Milan. Bu Kristin karo ayah.
0: Yeh.
1: Terus Pak Maksu.
0: Sugeng siang.
1: Bang Awi dan Bu Abi.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Jeh. Sugeng siang.
1: Mbak Potok-otok-otok.
0: Mbak Potok sehat, Mbak Potok lagi panen apa Rika, Mbak?
1: Lagi panen apa aja, Re?
0: Sugeng siang.
1: Terus kanggo Mama Mega.
0: Sugeng siang.
1: Ini sugeng siang.
0: Nggih.
1: Moga bener.
0: Nggih. Matur suwun. Matur suwun ugi ramane sehat-sehat ramane panteng radio, Mak.
1: Manteng Tri Rama aja lia-lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ramane sami aji sewonten Nambarawa. Pring sewu nggih. Sing awi dilumantar radio Asri Anda sugeng siang kemawon. Pokoke akeh banget dulur-dulur sana ya. Moga-moga pada paringi sehat didonas Kang Balak ya. Matur suwun. Sugeng siang kanggo Dedek Hindun. Duh, Hindun kaduk Indun ya. Enten sing wonten Gistara, kula nyawiji nih. Salam engko kabeh bae. Salam engko keluarga kono wong ayu ya. Moga-moga pada paringi sehat sing nyawiji lumantar radio Gistara Lampung Barat. Sugeng siang Bunda Rosana, matur suwun sampun nyawiji. Semoga wingkinge ramane. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Wah, ora rene ta, Mak? Wah. Sajen ku wutuh rana sing ngecipi.
2: Apa iku?
0: Alah pokok enek lemet, enek brownies.
2: Aku brownies seneng ya.
0: Enek rengginang. Enek rengginang. Enek kupro.
2: Kelopok, enek kelopok, enek lemet. Aku seneng sing lemet.
0: Enek
2: sing brownies.
0: Enek ora arek.
2: Ora arek aku ora tegas ora arek.
0: Terus apa meneh mau ya, Mak? Apa meneh ya, Mak? Sing dibuntel cilik-cilik doang ngono kae apa to, Mak, jenengane?
2: Cilik tanu, anu apa-apa pas.
0: Udu, Mak, anyes ki lho, Mak.
2: Cilik doang anyes. Apa jenenge?
0: Apa to dimut Mak seruput ngono ki?
2: Cita-cita
0: wanita
2: si
0: mau apa? Sing sekok Lukas ke lo mak lah lali lah jenengane mbah apa lah? Lali jenengane lali.
2: Sekok Lupes.
0: Sekok Lukas.
2: Oh, saka Klukas.
0: Heeh.
2: Enak
0: eh.
2: Aku pingin aku meroan.
0: Sehat ya, Mak ya?
2: Alhamdulillah sehatnya iki kok duk kok duk Indun sapa lho Mang Bu Indun iki?
0: Saking Gestara, Mak.
2: Oh, Indun.
0: Indun
2: hati kamu. Ngono lho.
0: Cintaku. Apa
2: aja Duk Indun. Aja Bu Indun. Duk Indun hatiku dan hati kamu.
0: Oh, alah ku sing semoga kita tak terpisahkan. Aja gua, Mak. Alah ya suarane apik-apik.
2: Ya suarane gayane kruwi Indri lho. Malah diencepi awake dhewe.
0: Ya bener ta, Mak? Indri wae lho ora ngumun.
2: Krungu turine nang guyu-guyu beh
0: kae. Alah, Mbak.
2: Pestiku loro rukun nek krungu turine.
0: Alah ya harus ta. Harus
2: Indri mencep.
0: Lejengane wae tumbuh menangi tutup ya kaya ngono kuwi kepiye ta? Monggo.
2: Request napa ono ya kira-kira.
0: Apa ta, Mak?
2: Jane aku request nganu lho. Cinta tresnaku lan tresnamu jane.
0: Tresnaku lan tresnamu. Jajal digoleki nduk, tresna sapa Mbok Pak Warno karo sapa kuwi lho.
2: Ramane Sariadi.
0: Sugeng siang.
2: Buyune sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Wis nggih songkok urung, Kang.
0: Heeh.
2: Terus emben nek waras nanggap jaranan.
0: Oh, ah, hoe.
2: Jong langkai anu yo, anu jong langkai telek bedek yo kanggo njak kondangan ya.
0: Heeh. Sinten malih?
2: Mbak Erpini, Kang Tandus Umi, Mbak Indah, Pak Cikatot, Bu Damiase, Yukarti Organ Siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus wonten Bu Esena, Neli, Bu Muslimah, Lek Turino, Bu Ribu.
0: Sugeng siang.
2: Bu Santi, Bu Ediana, Mama Yoga, Mama Citra, siang juga.
0: Sugeng siang.
2: Juga siang. Mak Yo, Mak Karti, Uti Purwati, Suparti juga siang.
0: Uyut, sugeng siang, Uyut.
2: Pak Supatma, Bu Minabung.
0: Sugeng siang.
2: Kang Darjo, Yuartati siang.
0: Sugeng siang.
2: Sunarti siang. Terus Mama Cinta, Kang Purkentung.
0: Sugeng siang. Mak Mak Jela Yusuf ngene iki. Nini Sari, Om Yusuf kangen njaluk lagune yo Nik yo. Sidorono nyek olak wi Mak. Awas ono. Alah awas ono. Awas titenono.
2: Titenono no kuwi ngono kuwi wae.
0: Turino.
2: Ngerayu kok ono nggih mburita.
0: Orang rayu iki Mak.
2: Nyek.
0: Bahaya no Turino cok diremet-remetana no.
2: Ya. Ya aja ngono lho no.
0: Aja ngono tenan.
2: Kayak ya payah jadi remet-remet.
0: Heeh, ngenyek ya ngenyek tenan.
2: Ngenyek ya ngenyek aja banget.
0: Banget tenter ae wis dadi rono no.
2: Lah iya. Ben Pak Maruti,
0: sugeng siang.
2: Mbak Slamet. Terus Mbak Rin, Pak Dekatima.
0: Sugeng siang.
2: Pak Supana, Pak Tegal, Pak Posulino, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus wonten Kang Sabar Firmanto siang.
0: Sugeng siang.
2: Kang Heri Pasing, Mama Cinta,
0: sugeng siang.
2: Mama Hendro mancing mania siang. Kang sapa ya Bunda Lili, Mama Lili.
0: Sugeng siang.
2: Sapa ini Kuda Ulpa.
0: Nggih.
2: Siang iki. Terus Putra Lama Depa siang.
0: Sugeng siang.
2: Ya kemawon Pak Tuban nurun.
0: Lho kabeh bae.
2: Suri apa Kang Firman. Pak Etara, Pak Yanggi.
0: Sugeng siang.
2: Siang tamel sedoyo ya kemawon.
0: Matur suwun. Mamaku lagune Nara Cahayu. Ora ana liyane lagune ngapa, Mak?
2: Alah, tak lek liyane.
0: Apa, Mak?
2: Paling aku njaluke ya Dena.
0: Heeh. Gendhok Dena.
2: Karena tak ono puteren ngene.
0: Ya wis, kabeh tak puteren. Nek ora tak nyanyi dhewe engko bengi ngono. Lah engko bengi kan malam minggu to, Mak?
2: Heeh. Lek nang sanae puteren ya.
0: Heeh, siapa sih? Malam minggu
2: ketuk-ketuk pintu
0: hatiku bertanya-tanya asik
2: tunggu aneh tapi nyata
0: we. Memang dia asik. Matur suwun mamaku. Makan diguyu kayak gue lagi.
2: Diguyu Indri ini sing iki. Jabang bayi, jabang bayi.
0: Amit jabang bayi.
2: Amit
0: amit jabang bayi. Iki
2: WA aku deh. Aja ngono lho, in wek yo ngenyek yo ngenyek in jero-jero. Kowe nonton duwe iso nyanyi in.
0: Panteng radio mamaku.
2: Panteng dirama.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun Mamak Kulumintu sing wonten Varia Agung nggih. Matur suwun sanget jugeng siang kanggo Bu Yuni ora sami-sami semak nang kenang kumbengi malam Minggu. Orang ngerti malam Minggu nenek nine selalu bersama brewok kayak gue. Semangga winkinge Mak Lumintu. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam nih sugeng siang.
0: Panjang umur dirimu, dirasani dirimu.
3: Dirasani orang nenek wong nyanyi wong
0: ramu dari. Kau bengi kan malam Minggu. Nah, mau. Biasanya Mak Lumintu malam Minggu, aku juga nanti malam malam mingguan lah.
3: Saja air tuku mie ayam neng perapatan nih saja.
0: Neng perapatan. Ketemu karo mantan, rasane atiku deg-degan.
3: Wih, judulnya ngano nih?
0: Apa? Cendol dawet? Tapi tuku ketan neng perapatan, ketemu karo mantan saja ke atiku rasa nget-ngetan. Ibu Mbak Lydia Astuti, nih salam kenal kali sing lagi telpon. Margo Toto digoyang. Pada sehat ya Bu ya.
3: Oke, mugi sehat
0: dan ngomong-ngomong adikku kan mau kecantol nanti kayak curiga.
3: Siapa?
0: Wis tekan si Mang Randu kayak mau nanti.
3: Si Mang Randu bablas orang belok ngiwo.
0: Oh, bablas ke sana ya. Dia mah targetnya ke sana Bu Minapung.
3: Gaya-gayane
0: kalah karo nini-nini.
3: Lah iya.
0: Ayo salam sayang.
3: Request Mbak Dian.
0: Request. Apa jarene? Apa jarene?
3: Remikan wae.
0: Request apa jarene? Anake
3: Pak Tukiran bakul pecel
0: nang
3: perapatan Mbak Dian.
0: Anake Pak Tukiran bakul pecel
3: nang
0: perapatan.
3: Mbak Dian reti ora lagune
0: apa terminal Madiun Ngawi.
3: Terus
0: wis langsung srete gue kok.
3: Iya, anake Pak Tukiran gak iki dadi kancane turu mata di bengkel Mbak
0: Dian. Apa yang ngono kuwi? Mas Adi sugeng siang mamasku Adi. Aduh mamasku Adi dedekku Sutino.
3: Mamas Adi tasik ngoseng baut nini-nini.
0: Sok kapan-kapan tak rono tak kon ngencengi pinggangku iki ana kunci seler-seler kira-kira ya. Men ora kelenturen banget ta iki tekan ngisor elek ngebor. Aduh ya Allah.
3: Ayo nih digugah sing do turun ini.
0: Bangun sahur.
3: Uyut Uti iki keturun ning pintu.
0: Uyut, kesenengan Uyut Uti iki anu angine semilir kaya dadi necan liar-liar. Orang ngerti
3: pengen di demek karo dukun Lampung Timur.
0: Mau wis demok Ibu Suprapti sing wonten Kodim anu anggota IPJS baru ki wong jelas kemakelen. Aku ki nganu lho nek ngrungokne bendina tapi ra iso mulane belajar HP gede ora cilik terus. Uang ki enek sing gede ya enek sing cilik mau iki Nini. Nggih, monggo.
3: Ramane sami aja ora anu kepengin gawe grup ngono ramane sami aja.
0: DRS.
3: Anggotane enek Pak Turino lho engko.
0: DRS. Tapi Pak Turino ora setuju. Ramane aja Pak Turino nek gerep engko anu ketua. Ala kelembreken, Mak. Asli. Heeh, nek kaya Nini ge galak. Wong budami asih ora bener ngomong sing bener.
3: Ayo gue. Dokter ada swigih wae ketuane.
0: Alah, heeh, kaya ngogare yang gue. aja ramane. Engko tegolet nak.
3: Nggih, maklum nggih Pak Warno.
0: Sugeng siang.
3: Bu Jamiase.
0: Nggih.
3: Pak Parti
0: Uki. Sugeng siang nggih.
3: Kaya Tuti Pak Margono nggih, Mama Yoga, Mama Citra. Enten male Mas Adi Mbak Yantine.
0: Sugeng siang.
3: Terus enten Teteh Mangoci, Pak Tuti Nauki.
0: Sugeng siang.
3: Enten male Bu Muslimah. Pak Parti. Bu Dewi Sakra.
0: Mbak, ora rene tambah.
4: tuku ketan ning prapatan sajake ketemu mantan atiku rada tratapan
3: sendel ning prapatan
4: gone patan
3: aja lali cilik maning enek jarana
4: nang endi
3: apa roe larna jaranan
4: apa iya
3: ya.
4: Oh, Pak Roe lar sunatan Pak Roe lar disunat maning ya wis ngetok tok nang sarung lek Pak Roe lar sunat maning tapi temenan
3: sunat iki satiliki kok
4: heeh ya Allah
3: wis tak biak barang wingi
4: oh pantesan letak ngatang-ngatang sarungan baik Pak Roil ndang sehat ya. Engko jaranan aja kelalen, heeh, lagune nginang karo ngilo iki, Pak ya. Engko nene sing tek nyanyi. Matur suwun sayangku. Heeh, panteng rat. Ya Tri Raman kene beras susah liya-liya. Heeh, monggo. Enek Yu Indri ya kowe ya. Heeh, sing wonten Uman Agung matur suwun. Teng riko enten Elin nggih sugeng siang kemawon nggih kanggo dulur-dulur sing sekitaran inovasi tasik ditenggo dugi jam sekawan santen teng Nini Sari nggih. Pak Margono sugeng siang, Pak. Siang, Bu. Bu Indri, siang, Bu. Heeh, Pak Margono nggih mau ya. Matur suwun sangat. Sumangga. Heeh. Pokoke jam sepakat pokoke nggih September pakai tema dulur-dulur. Promone kata sangat nggih. Tasik ditenggo teng Nini Sari dugi jam sekawan santen ini nenje. Mangga, saya kira susah pada maring ngendi-endi ngibing maning karo kelenengan nang radio drama pancen jos.

0: Keluarga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawa Pitu.
1: Duta Yosomulyo Rawa Pitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah lantaran minum Biosis Siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama.

0: Adit, sudah main HP-nya?
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya.
0: Ah,
3: coba deh,
0: itu,
3: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan
0: iya,
3: juga
0: iya,
3: bisa
0: iya.
3: membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
4: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
7: Radio Pantai Rama, tiga yang goyang asyik.

0: dilajengaken malih dulur-dulur sing request lagu miki sapa ya. Bunda Kak Iska. Bunda Kak Iska ya. Ora kepengin mlebuan. Mbok Bunda Kak Iska. Dada Indri. Bunda Kak Iska ya sing ora iso mlebuan ya. Jengkolen. Matur suwun sangat nggih kangge dulur-dulur tasik ditenggo duki jam sekawan sonten teng Radio Inovasi dulur-dulur semangga sepakat September paket hemat wadah sangat promone dulur-dulur nggih semangga tumbas drop dulur-dulur wonten bonusane susu jahe merah nggih enten malih tumbas string tumbas selte bonusane selte dulur-dulur enten malih tumbas packing kalih dulur-dulur bonusane setunggil dadi tuku loro uli siji dadi li telu kaya kowe ya. Ana maning dulur-dulur susu kambing etawasi 200 teluk yuk silakan 203 semangka saged ditumbas teng radio tramalan jaringane dulur-dulur sing sage sing go kakunggung lemes nayana kowe mau jika krim semangka njih monggo kowe mau konek sing padane pada keju linu ya kowe ya uyut uti mari ora ya kira-kira ya Allah yuk kangge uyut uyut daler uyut setri moga-moga paringi sehat panjang yuswa sedaya donga tinunga kanggo dulur-dulur nggih sumangga sing sampun tumbas produk sumangga sami dikonsumsi nggih nggih jaga kesehatane panjenengan sami sing badha garap pesen produk sumangga hubungi mawon call center Agarilus nggih napa sing dados keluhane panjenengan sami 08311700600 nggih sumangga sugeng siang kanggo Mama Yoga sing wonten Bluro karo Mama Citran karena sugeng siang nggih Mas Adi Bengkel karo Mbak Yanti sugeng siang Pak Taslim Kang Jimin Pak Margono mboten kepengin ketemu Nini Sari apa kira-kira Rika wedi apa gila sih karo Nini Sari sugeng siang kemawon grup IPJS nggih sing wonten pundi kemawon Ikatan Persatuan Janda Siwur sehat kaya gue pokoknya sehat nih sing wonten Tegalyoso Kebumen nggih Tegalyoso Kebumen Lampung Timur matur suwun sangat nggih sing sampun nyawiji akeh banget dulur-dulur kana ngapak ya paguyuban warga pangnyangan teng pundi kemawon matur suwun hidup Republik Apak orang apak ora kepenak nggih matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing Blok Pesundan nggih sing wonten Tanjung Kusuma cuma senajan Blok Pesundan tapi seneng karo kelenengan je sing wonten Umbul Cau wonten Umbul Cengkol wilujeng siang kasadaya nah hatur nuhun pisannya tas ngupingken adicara kelenengan karo Nini Sari dikanama anu panggelis nasabumi atur nuhun ya dulur-dulur anu ayah di Tanjung Kusuma Umbul Cau Umbul Jengkol nje sugeng siang kemawon sugeng siang dulur-dulur sing wonten Meranggi enten Kangpur enten Putra LA Bunda Nyoman Arvini Artini apa Arvini ya kelalen ini nih gue ya jenengane Kur Nyoman tok Pak Mangku sugeng siang nje Ibu Muna sugeng siang dulur-dulur sing wonten Riko nge sugeng siang sampun sami dahar nopo dereng dulur-dulur nje mugi-mugi sami paringi sehat nggih jambi herbale ampun resupe Bu Nyoman promone kata sangat Bu Nyoman semoga nggih saged telepon mawon call center Agarilun nggih Bu Nyoman sing tasik medamel sesajen sedoya kemawon sing tasik ngempal tenggene Bu Munah nggih sugeng siang kemawon Ibu Kurumiasih sing ana nang tugu kuning ya matur suwun sugeng siang kemawon nggih sing wonten tugu putih tugu kuning tugu ijo tugu apa maning ya tugu bola sugeng siang nje Maria sugeng siang Pak Warto Areng sugeng siang nje enten male Nenek Dani sugeng siang nje sing wonten Raja Wali enten Rawa Bedik sugeng siang sing sampun nyawiji kali Nini Sari Tikrama matur suwun sangen nje sing wonten Rumbi enten Mas Alan Mebel sugeng siang enten Kang Acong enten Kang Kuncoro nje enten Ibu Diana Tani sing wonten Rupeken Rumbi nje matur suwun nje sumangga sing garap telpon tasih enten wedal sumangga ditenggon je teng 08 12 12 9403 ana sapa urung ana nih sugeng siang saking Kak Putra Ogan nyawiji matur suwun. Jeh, matur suwun sangat. Sing wonten Tri Rama tulung. Wae ane diterus nama ringane. Jeh, mbok menawa kae kuwi ana sing WA kae kuwi ya. Matur suwun sangat iki wau. Nggih sing sampun COD. Jeh, kali AACS enten Ibu Mam Marmi, putra Rumbia, keluhane jantung. Habis 2 paket. Matur suwun Ibu Marmi. Nggih. Enten Kang Agus dari Pringsewu keluhane pegelino. Niki mau sampun tumbas teng radio Asrianda. Nduk piye sehat? Sehat lah nih, semangat kaya ya. Matur suwun sangat. Nggih. Alhamdulillah. Semangga telur-telur nggih. Jampi Herbale saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane hubungi call center agari lu sing garap telepon semangga. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi. Sumangga kali sinten iki? Anu nang kene ora ana jenenge mulane ditakoni. Oh, sing ana nang Meranggi. Kang Pur, teneng suarane kaya robot sih Reka. Coba dicopi male Kang Pur nggih. Suarane kaya robot Reka. Sugeng siang kanggo Abah Mimin anu aya di toper wilujeng siang. Cenah mental laguna papatong hideung. Allah Abah. Aya oge mawar bodas. Anu aya di TOP Tegal Ombo Pedukuhan sedaya kemawon sing tasik nyawiji matur suwun sanget nggih. Teng mriku enten A Robi. Enten maling nggih Abah Enjang sugeng siang. Nggih. Ana mama siapa ya? Mama Epa kayane ya. Bunda Epa. Matur suwun sanget. Suryani nang ndi kuwi, Sur? Sehat ya Bu Suryani. Request lagune nih ireng manis insyaallah moga-moga saged keputar nggih. Mangga dulur-dulur tasih ditenggo dugi jam sekawan sonten. Saya kira susah pada maring ndi-ndi. Ayo pada ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Jo.
2: Tri Rama FM. Tri Rama FM. Tri Rama FM.
3: Radio asik bikin happy. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Tengah dan sekitarnya. Allah.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Utara.
1: Ya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di leher ini ada bintilan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu Ause?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: ya, masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu mugi-mugi penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, yo ben podo tuku dhewe to pak.
2: Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: dulurku sing sampun setia kali ya dicara klenengan karo Nini Nesing ayu dewek sauma. Acak lalen ngisuk cek kesehatan teng Radio Trirama dulur-dulur nggih, semoga sepakat nggih. September paket hemat wadah sangat promone dulur-dulur nggih. Jam sangat dugi jam sekawan sonten nggih ditenggo dulur-dulur nggih. Matur suwun ugi kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar radio Kansan nggih sugeng siang kemawon teng riko kuwatah sanget dulur-dulur nggih matur suwun nggih Eyang Uti yang langgeng sugeng siang nggih kanggo ayah-ayahku kanggo mamak-mamakku makas masak apa mak mak moga-moga pada paringi sehat kabeh papi mami sehat nggih alhamdulillah nggih sugeng siang ugi sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi Gisting nggih sugeng siang matur suwun sanget Bu Ning Pajantes sehat nggih kanggo jenggot kakak sehat ya alhamdulillah enten makem teng riko sugeng siang nggih sugeng siang ugi kanggo sapa ya Pak Desawal juragan Prikitiu paringi sehat sedoyo nggih enten beras manah kali kala gondang sing wonten Batu Kramat ya sugeng siang pasing Pak Saean Pak Waroh gue mau juragan Jipang akeh banget ngono ibu kuarini DPD toet Ana Maning sapa sing lemah abang ya nong sehat ya nong ya alhamdulillah sing ora kesebut ya pokoknya nggo kabeh bae kae kowe ya moga-moga paringi sehat sumangga jampi herbale saged ditumbas teng Radio Jazz Impress Purwodadi Gisting sing nyawiji lumantar radio Asrianda sugeng siang kemawon nenten Kang Ipul jeng Tini Mang Asep nggih Pak Ino kali Mak Ina sugeng siang nggih monggo ampun supe jampi herbale saged ditumbas teng Radio Asrianda sing caket ngene panjenengan sami. Mama Rizky, Mama Mojang ya sugeng siang ngenten Kang Jumadi nang Kang Agus ya kabeh bae. Terus anu Mbak Mary kayane ya sing nang kana ya Mama Rido sugeng siang nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur nggih sing sampun nyawiji lumantar radio Trirama lan jaringane. Enten Pak Barsono sugeng siang nih. Matur suwun sanget. Moga-moga padha diparingi sehat. Paringi sehat, paringi panjang yuswa nggih. Pokoke jan sehat-sehat, semangat nggih. Sugeng siang kemawon nggih. Sugeng siang kanggo sinten malih nggih sing nyawiji lumantar radio Inovasi sedaya kemawon. Wau sampun nini sebat setunggil-tunggil matur suwun nggih. Sing sampun tumut cek kesehatan, sing sampun tumbas produk biosi lan sapi turute, moga-moga paringi sehat. Tasih enten wedal semangga nek sing badhe telepon nggih. 08 ge pira mau. Semangga nggih. 0403 semangga enten sinten nggih. Sugeng siang kanggo enten Pak Ketukiman sing wonten Teluk Dalem. Mugi-mugi panjenengan midhangetaken Pak Ketukiman nggih. Matur suwun nggih Pak Ketukiman paringi sehat nggih. Sugeng siang kanggo Pak Ngatimin sing wonten Pak Ngatimin apa Parimin ya. Pak Ngatimin nek ora salah kuwi ya sing ana nang Rantau Jaya nggih matur suwun sanget nggih sing garap telepon ora nana ora nana ya Allah ya Allah ya sapa jajal assalamualaikum sugeng siang halo
1: sugeng siang mi
0: sugeng siang ugi sumangga ya Allah ayu temen karo sapa ki ya.
1: Ini orang padu karena radio ini.
0: Lah ngapa sih?
1: Beda ngomongnya sampean.
0: Lah kepriwe lah ngomongnya kon kepriwe jajal karo sapa kie Lydia apa sapa kie ya? Sekangen di anu nomor anyar. Hah?
1: Lydia
0: Margo Toto ya?
1: Ini niki
0: lah di sih. Di sih jajal kok di sih. Lah kelalen ini nih pengen dijajal tolong.
1: Kenalin Margo Toto Nini.
0: Iya benar berarti ya sing kepenak ya Margo Toto tuku jagung kayak apa. Ayu wong ayu arep request apa monggo
1: request krikis nih.
0: Untungnya siapa gue? Eman, Eman. Eman, Eman. Ti Eman, Eman. Salam, kanggo siapa ya?
1: Kanggo Nini Sari, Mbak Tri.
0: Sugeng siang. Kya Nini-nene nang Mandala sayangku. Sugeng siang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Terus kakem Mbak Rini, Mbak Heru.
0: Sugeng siang.
1: Kakem
0: Inten Malik.
1: Sudanten lah nih.
0: Sugeng siang. Monggo kali sinten malih nggo kabeh bae wong ayu. Kerikis satu udan kerikis. Kayak suarane apik-apik. Matur
1: Ben ngeten mawon.
0: Pada-pada wong ayu panteng radio.
1: Pateng Tri Rama dong.
0: Ora susah lia-lia. Matur suwun enten Lydia Astuti sing saking Margo Toto Umeh. Sugeng siang kemawon. Je, enten Pak Mul teng riko nggih. Sugeng siang. Je, pokoke kabeh bae sing tasik nyawiji ya. Semangat kanggo ibu-ibu sing tasik mencari cuan. Nih, padahal dina iki hari fitness, hari kecepit nasional. Tapi tetap makarya dulur-dulur, nggih. Aja sampe jomplang kayak gue ya demi punjungan. Ana maning gue ya. Sugeng siang nih, nyinambi kopi karo macit. Oncom goreng oncom, oncom. Bunda Daryati lah kayak gue lo. Ngerti bae kesukaane daripada tempe mending oncom soalnya apa, Bun? Empuk. Bunda Daryati sing wonten Raman matur suwun sampun nyawiji. Salam kanggo para ya pegawai bank sing wonten mriko. Semangat dulur-dulur. matur suwun Bunda nggih, Pak Cupling nggih matur suwun nggih. Mama Eka matur suwun ugi sampun nyawiji. Kabeh bae dulur-dulur sing wonten Raman nggih. Bunda Single matur suwun nggih. Enten Pak Panut to nggih matur suwun ugi sampun nyawiji. Masalan mebel RB 3 Rumbia hadir ninine. Siap matur suwun nggih. Bunda Wili nyawiji nih pada nyuwun sekare kembang kalengan nggih. Matur suwun ugi. Matur suwun ugi nggih kanggo sinten iki? Niki wau nggih sing sampun nyawiji enten Bu Muslimah, Bu Sri, matur suwun, sing matur apa ge ora isa hadir ya Nik. Mak Yem matur suwun, Mak Yem, moga-moga panjenengan sehat selalu, panjang yuswa, dulur-dulur aja kelalen ngisuk dulur-dulur. Aja kelalen ngisuk. Bu Rumiasih ngisuk teka ya, Bu. Nang dene, cek kesehatan nang Radio Tri Rama. Nggih, Bunda Rumiasih sing wonten Tugu Kuning. Nggih, saiki ngibing dhisik ya. Ora susah padha maring ngendi-endi dulur ngibing maning karo penengan nang Radio Tri Rama pancen jos.

0: Iya.
1: Lho nganu lho Mas. Suwi-suwi kok rasane pedes. Anu sendalku ning kono aja mbok jol ning kek-kek ya.
0: Kuwi malah kena.
1: Kok mbok jolne bodolan.
0: Malah kena tilang.
1: Oh, aja. Aja. Engko aku nyeker bali.
0: Ya ngerusak pemandangan.
1: Hei. Wajah.

Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari lusjo.

Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kali hati coro kelenengan teng radio drama lan jaringane. Nggih, ampun supaya benjing ngenten cek kesehatan teng radio drama dulur-dulur jam 09.30 dugi jam sekawan son jaringane. Nggih, ampun supaya benjing ngenten cek kesehatan teng radio drama dulur-dulur jam 09.30 dugi jam sekawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Apa kabar sayang gue cintaku semuanya? Semoga kabar baik ya untuk kita semua. Jumpa kembali bersama Jess keluarga saya di Goyang Seloli. Goyang si Meletri bareng Agarul Salte Dedisi di hari Sabtu ya, di tanggal 12 atau September 2026. Seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan, dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore nanti. Selamat sore. Nah untuk keluarga saya yang mau ikut tergabung boleh di 08 12 12 11 310, atau untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM. Teman-teman ini sore-sore ke malam, keluarga sehat ya. Nanti juga dilanjut bareng aja lagi. Jadi banyak jangan basan-basan besi ya. Di dangdut sore. Atau di Goyang Seloli, Goyang Sing Meletri bareng Agarilu Silti.

Oke, masih di 13,1 FM Radio dari Rama Bia. Masih di informasi keluarga sehat ya. Masih di goyang si loli, goyang si mulai daripada ngegeri lo selde. Mudah-mudahan di istirahat seri kawan keluarga sehat ya. Atau di hari Sabtu di tanggal 12 November 2026. Jadi untuk keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan kesehatan, baik untuk penyakit diri tapi juga kronis, agar lo selde juga bisa menjadi solusi atau mengatasi permasalahan kesehatan. Ya pasti juga sudah ya, apalagi sudah kata halal, sudah terdaftar di BPOM, sudah memiliki sertifikat halal terbuat dari 100% bahan herbal pilihan keluarga saya. Di antaranya ada jamur dewang, ada probiotik, propolis, ekstra serang semut, ekstra manggis, kayu manis, dan juga air kelapa. Dan untuk di sobat tadi ini keluarga sehat ya, untuk di sore yang cerah karena masih musim kemarau bes ya. Kalau tempat ya keluarga sehat gimana? Sudah ada hujan enggak ya? Kalau udah alhamdulillah bes ya. Karena di tempatnya aja sebelum ada hujan bes ya.

Sore ini juga untuk keluarga sehat ya, untuk yang pastinya ingin dapatkan produk-produk herbal atau kedua radio dari Ramadan juga jaringan keluarga sehat ya, untuk promo sepakat September paket hemat. Termasuk Agario Salty juga masih ada promo beli 1 gratis 1, beli 1 untuk BOC eh, gratis kupon di dalam kemasan keluarga sehat, beli 1 drop gratis Zigo 26, beli 1 drink gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 1 shilambung gratis, susu kambing ketawang, beli 2 baking gratis 1 baking.

0: Dan juga promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan, atau yang mau COD juga bisa, keluarga sehat ya. Agatha Saldi bisa mengatasi permasalahan kanker tumor miom, kista, diabetes, wasir atau bayin, sulit BAB, liver, kolesterol, asam urat, rematik, stroke, jantung koroner, sesak napas atau asma paru-paru, mah atau lambung, darah tinggi, darah rendah, alergi, gatal-gatal, juga masih banyak lagi. Atau permasalahan kesehatan ya, untuk membantu melihara kesehatan ayah, daya tahan tubuh, bantu melihara kesehatan pencernaan, perbaiki kualitas darah dan juga yes, sangat efektif membantu penyembuhan penyakit dengan itu dan juga keluarga sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi call center kita yang mau konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat di 0831 760 600. Yang mau WhatsApp boleh banget, keluarga sehat telepon, WhatsApp juga boleh, Facebook juga sudah ada status baru. Oh, yang tadi sore ini yang masih sibuk dengan aktivitasnya, yang lagi masak atau yang lagi mungkin dalam perjalanan atau apalagi ya, pokoknya semuanya aja deh. Karena untuk kesibukannya juga beda-beda ya Besi ya. Iya Jesse ya, aja juga sibuk ini. Sibuk mencintaimu Besi. Badar Yati, assalamualaikum, salam wabarakatuh guys, hadir lagi. Ini lagi nyamar jadi CEO ya, sambil dengerin tayangku siaran lagunya deh ya, Negara Angin ya, pas banget ya. Karena aku tahu ya pasti untuk Bunda Riyadi ya, untuk requestnya Negara Angin. Biar ditambah angin cuacanya, biar anu tambah semangat dia untuk di siang ini ya, di sore ini. Oke, terima kasih ada Mas Alan Mebel RB3 Rumbia juga yang hadir aja, selagunya Ego Wong Tua. Tadi juga aja sudah COD ya di Rumbia Base ya, tadi di RB berapa? RB2 ya, di Pasar Lama. Ego Wong Tua ya untuk Mas Alan ya, Mas Alan. Iya Mas Alan Mebel RB3 Rumbia ya, sudah menyatu keluarga sehat Indonesia ya. Ego Wong Tuanya ditunggu atau di sore ini ya, sambil menemani di istirahat ya, di sore yang luar biasa. Atau mungkin yang lagi santai karena sudah pulang dari aktivitas ya, ibu-ibunya lagi masak mungkin, yang dari sore juga selamat sore. Kayak Bu Daryati ya, menyamar jadi CEO. Lagi mandorin ini kayaknya, apa masih goreng-goreng Bu? Semangat pokoknya untuk aktivitasnya. Oke, dan ada di sore keluarga sehat, langsung aja di gasen. Atau di sore keluarga sehat ya, satu dendang untuk yang request juga masih ditunggu ya, atau di 0812 12 12 13 10. Atau juga atau di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dendang ada Ego Wong Tua Bes, spesial untuk di sore ini. Selamat sore untuk Radio Tri Rama dong sayang.
1: Berkah talenta oleh nangis ora aku.
2: Aja
1: ya.

0: berkah talenta.
1: Keluarga sehat Agari Luceris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Nama saya Bu Jamila Bumi Setia, Rombong 3, Lampung Tengah. Dulu keluhannya ini di kepala belakang nih kayaknya rasa berat, tangan rasanya kayak semutan. Sekarang setelah minum Agarilus agak lumayan lah. Terus saya sekarang mau ambil lagi, udah konsultasi dengan dokter.
3: Itu sakit di tengkuk ya Bu ya, di leher belakang ya?
2: Kayak berat loh.
3: Berat banget. Sama tangannya?
2: Tangannya rasanya kayak semutan.
3: Semutan. Itu sudah lama Bu?
2: Udah
3: sakitnya
2: lama.
3: Udah dari kapan?
2: Udah ada ya 1 tahun mungkin lah.
3: 1 tahun?
2: Ada 1 tahun udah sakit. Terus sama bapak itu dibeliin, tapi dulu belum ada di sini Mbak. Di Merapi saya beli. Terus setelah di sini ada, bapak beli di sini kemarin. Terus sekarang saya diajak ke sini lagi konsultan dengan dokter, katanya mau beli lagi.
3: Terus Bu, yang diminum produknya apa aja?
2: Agarilus Drop, CLT, Madu Temulawak.
3: Udah habis berapa botol Bu? Dari awal minum sampai ngerasain banyak perubahannya?
2: Baru beli 1 paket, baru, 3 paket itu. Baru beli 1 paket, 1 paket, 1 paket, 3 paket.
3: Baru beli 3 paket,
2: iya.
3: Itu udah ngerasain enak banget?
2: Iya, udah jauh bedanya lah.
3: Sekarang badannya gimana?
2: Sekarang badannya udah enak, enteng. Kalau bangun tidur, tajat. Kalau bangun tidur itu Mbak, rasanya itu kayak berat. Sekarang udah enak, begitu bangun tidur langsung ke belakang.
3: Yang ditengkuk tadi udah gak pernah?
2: Alhamdulillah enggak.
3: Udah enggak.
2: Nah, makanya aku masih ngambil lagi sama Pak Dokter, suruh ngambil sepaket lagi. Iya, masalah duit gak masalah Dok, saya bilang. Yang penting badan sehat. Ya, saudara-saudara, yang keluhan seperti saya, minumlah Agarilus Drop atau Temulawak, oke? Okay?
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus selte gratis 1 selte. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis 1 herbal drink. Setiap pembelian 1 madu silambu gratis susu Etawa premium. Setiap pembelian 2 herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama kuda jingkrak gratis kuda jingkrak. Special promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama F.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Metro Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di leher ini ada
1: pintulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi kan minum Biosi, pripun kok hausnya?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya, iya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau, Bu, sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, iya. Anjir, buat telas pintan, Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Mau telas sekali?
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali?
2: Iya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun ya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Tambah seru kalau udah pantengin goyang asik lole, goyang asik letre bareng Aga di Lusalte. Goyang asik lole. Goyang asik letre bareng Aga Rilo Salting.

Creative.

Oke, masih di 13.1 FM Radio dari Rama Bimus, kini informasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cinta gue sudah setia menemani di gue yang si loli, gue yang si melit bareng Gary Lo Zelda. Gue dari Yati, selamat sore Pak Jubli. Udah mandi belum Pak Jubli? Baru selesai aktivitas nih sore ini. Selamat sore juga untuk di sore ini keluarga sehat ya, ada Mas Wahyu Indra. Selamat sore Jess dari Seperti Rahman hadir. Atau lagunya Sabar atau Jessnya selamat bertugas dan terima kasih. Thank you, terima kasih kembali buat dia Mas Wahyu Indra yang punya kawasan Seperti Rahman WC sudah menyatu untuk di sore ini atau kedenangnya Sabar. Sabar memang ya membutuhkan energi dan tenaga ya Besi. Dan untuk di sore juga terima kasih untuk keluarga sehat ya, sayangku cintaku semuanya. Sudah disertai menemani di ya. Gue yang asli luli, gue yang asli mulai daripada ngegari lu selti. Selamat sore untuk di sore keluarga sehat, terima kasih yang sudah menemani ngegari lu selti. Atau juga untuk produk herbal lainnya keluarga sehat ya. Selamat sore untuk di sore ini ada siapakah atau kita selain jika masih ada promo ya, beli satu gratis satu besi ya, ada Bakasino, Kodim Sriwijaya, sedang menempatkan negara Solti, Biosi, banyak ya, Sekualen, Maditampai dan juga Zigem Magnesium. Tadi sudah cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Selamat sore juga untuk di sore keluarga saya, terima kasih. Sudah mendapatkan untuk produk herbal atau di Radit dari Ramad dan juga jaringan, terima kasih sudah mendapatkan agar lu selti. Baik untuk di Radit dari Ramad dan juga jaringan atau yang sudah jauh di pesan antar, jangan lupa juga dapatkan produk ya, Romo sepakat dia ya. September paket hematnya keluarga sehat deh. Terima untuk pembelian agar sel deh, beli satu gratis satu, beli satu drink, beli satu gratis satu, beli satu agar drop gratis Zigo 26, beli untuk si lambung juga gratis ya, susu kambing etawang, beli dua bagging gratis satu, beli biosi dapatkan kupon di dalam kemasannya basing. Baswarni dari Fari Agung juga ya sudah langgan, sudah mendapatkan untuk Agarilu Salting. Selamat sore Bu Endang Puspitorini yang ada di Tanjung Intan, tadi juga sudah mendapatkan abisi, tadi sudah diantarin sama Jessnya ya. Selamat sore Bu, selamat menikmati sore bersama keluarga tercinta tentunya. Tetap jaga selalu kesehatan karena juga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Pokoknya konsumsi rutin atau setiap hari juga nggak apa-apa besi ya. Palingnya juga untuk keluarga sehat Indonesia mau konsumsi sehari 2 kali 3 kali ya juga bisa banget keluarga sehat ya. Dan untuk di sore ini yang mau COD juga bisa, keluarga sehat nanti bisa ada dianterin sama Jazznya, atau untuk di radio jaringan juga ada yang anterin tadi keluarga sehat. Yuk satu denang ada Sadewo. Sabar besi, jangan kemana-mana, tetap di goyang asik loli, goyang asik mulai terbang agar ilu selti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Paijen. Alamat saya Desa Rejomulyo, Kecamatan Belitang 2, Kabupaten Oku Timur. Keluhan saya sebelum minum Agariros Selti, keluhan saya sakit pinggang. Dulu saya kena batu ginjal, setelah itu disarankan operasi. Setelah operasi, 2 tahun kemudian, pinggang saya terasa sakit lagi. Terus saya disarankan oleh saudara saya, disarankan minum Agariros Selti. Setelah saya buktikan, saya minum habis 2 botol, saya rasakan ada perbedaan. Setelah itu, saya tetap konsumsi sampai sekarang habis 6 botol. Dan saya rasakan pinggang saya sekarang sudah tidak merasakan sakit lagi. Agariros yang saya minum, Agariros Selti dicampur dengan kapsul Proren. Ayo saudara-saudara yang mengeluhkan penyakit apa saja yang dikeluhkan, mari minum Agariros Selti supaya penyakit kita bisa sembuh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agariros Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Mah, main si Titin teman aku cerita.
3: Cerita apa, Dek?
2: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
3: Gimana?
2: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
3: Oh ya? Terus?
2: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
3: Wah,
2: Mah.
3: Wah, asik ya.
2: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
3: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
5: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. caranya? Temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai Rp1 juta diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total Rp11 juta. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

video selanjutnya dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Jabatan Woibungar Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku, cintaku. Sudah setia menemani di gue yang seloli, gue yang sing mulai terbareng gara-gara lu selti. Aja akan menemani setiap Sabtu kamu ya Betsin. Jadi untuk keluarga sehat yang mau gabungan boleh banget. Ya mau telepon juga boleh. Persen dari tadi juga suruh telepon ya Bes ya. Gak ada telepon. Nanti giliran udah closing baru deh telepon. Terima kasih yang tadi sering ini keluarga sehat ya. Untuk Bu Rubiati dari Tanjung Cono ya. Ini sudah mendapatkan agar lulus dropnya. Terima kasih Bu Siti Sunarti Toto Harjung. Kalau ke Julinus sudah borong eta mah yang promo beli 3 cuma 200 ribu rupiah saja be. Promo sepakat. Ketemu paket hemat dia, silakan keluarga saya ingin dapatkan langsung aja dapatkan. Atau ke di radio dari Ramadan juga jaringan sayang. Atau ke yang mau cowok dia juga boleh, nanti bisa dianterin sama jazznya ya. Atau kecepatan Waibungar Perbolinga dan sekitarnya. Atau yang ada di Ramadan Utara seperti banyak rumbian. Bisa pakai banget keluarga sehat ya. Untuk yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa spedisi ya. Pemberi bisa transfer jauh, dia juga bisa keluarga sehat ya. Boleh pakai banget tadi keluarga sehat ya. Atau agar selt ini juga mumpung masih ada promo juga, beli satu gratis satu ya Bes ya. Jadi untuk promonya jangan sampai kamu ya kehabisan. Promo September juga tinggal berapa hari lagi, masih ada setengah bulanan lebih ya Bes ya. Tapi kan stoknya juga tidak banyak Bes ya, terbatas sekali. Jadi untuk kamu silahkan aja yang ingin dapatkan. Untuk di sore keluarga saya ya. Selamat sore juga untuk di sana keluarga saya. Terima kasih sudah menyatu untuk di ya, untuk Facebooknya Radio Tri Ram FM keluarga sehat ya. Selamat sore dan juga selamat menikmati sore sore bersama keluarga tercinta. Ada Mas Edi hadir dari Sri Gunung Musi Banyuasin. Jadi pesan buat semuanya. Terima kasih. Foto kebang aja sinya. Thank you. Terima kasih kembali buat dia ya, Mas Edi. Ada Bunda Diana. Azan nyimak sambil perang dengan baju ya. Ini Bunda Geska apa Bunda Diana ini? Oh Bunda Di. Oh alah, ternyata kalau Facebooknya Diana. Oh nama aslinya Bunda Diana. Bunda Geska ternyata. Niki terima kasih ya. Kirain gadis mana gitu ya kan. Apa Weishel Genjer balik hadir di gue yang seloli. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Haji, selamat bertugas sampai tuntas ya. Niki terima kasih, salam sehat selalu, lancar rezekinya amin. Sukses amin. Banyak sukses dalam beraktivitas. Terima kasih Bang Haji sih. Thank you, terima kasih Bali buat Abah Weishel yang ada di Gianyar Bali sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat sore juga ada Sojam Tabi pun ya Bun Bajar Negara Jawa Tengah hadir. Atau ke di goyang seluli, goyang asing muli dari bareng agar lu selti. Atau ke di hari Sabtu ya, karena aja seakan teman-teman keluarga sehat tetap hari Sabtu saja ya. Seminggu sekali Bes. Oke, terima kasih ya. Untuk di sore ini selamat menikmati serasoring. Kita goyang lagi aja Bes ya. Untuk menemani di sore ini, jangan kemana-mana sayang, tetap di goyang asing muli. Yang simpulnya terbaru Gadot Salty bersama Jess. Selamat sore dan selamat menikmati serat sore bersama keluarga tercinta.

0: Jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama lengkap aslinya Hasan Basri, alamat Sekincau, Lampung Barat.
2: Dulu keluhannya apa?
1: Dulu penyakit bapak ini, yang emah ini yang berat, sama badan ini sakit semua. Kalau tidur itu, bangun tidur itu alah kayak remek gitu loh. Terus kedengerin di radio itu, tak suruh ibu itu tak suruh beli. Dia nelpon dari Sekincau, kan bapak di kebun. Dibeli, begitu sampai dibuka, kok bu asem gini. Cuman ingatkan pengen sembuh terus aja gitu. Udah habis satu botol, ada rasanya enteng, beli lagi. Ibu itu belum mau dia minum. Lama-lama dia minum satu, setengah aja katanya, setengah loki. Pas dia minum enak katanya ke badan. Jadi akhirnya setiap beli ya berdua minum. Alhamdulillah sih sehat badan.
2: Sehat. Bapak itu produk agarilusnya yang diminum apa aja?
1: Pertama CLT, terus ditambah drop. Nah ke akhir-akhir ini rupanya yang lebih bagus itu kalau dia CLT walaupun dia drop sama madu hitam ataupun madu temulawak. Cuman ini mau jajal ditambah pakai ini apa? Zigo 26 ini.
2: Susu.
1: Iya susu. Kayak mau muntah gitu terus. Pokoknya gak ada berhentinya itu rasa pengen muntah tapi gak ada yang dimuntahin itu. Selama itu, setelah minum madu temulawak ini kok enak gitu loh.
2: Enteng.
1: Di situ makan nafsu kuat. Jadi tidurnya nyenyak. Dulunya tidur tuh susah bener. Pokoknya apapun yang gerak-gerik di luar itu kedengeran loh tidur. Kalau sekarang kayaknya diiris juga itu kaki itu nggak kerasa.
2: Saking nyenyaknya tidur.
1: Jadi alhamdulillah makanya ini ada cek darah ke sini, ada cek kesehatan ini. Nyempatin loh ini ke sini. Kalau biasa dengan herbal agarilu itu seluruhnya itu kayaknya kalau sama bapak ini hampir cocok semua.
0: Dapatkan produk agarilu series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 BOC dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Terima kasih sayang ku cintaku semuanya yang sudah setia menemani di Goyang Azeloli. Goyang Azeloli daripada Ngegerulu Zaldi. Selamat sore yang tadi sore keluarga sehat ya, tetap jaga selalu kesehatan ya. Karena untuk di sore keluarga sehat menjaga lebih baik daripada mengobati. Dan juga untuk di sore keluarga sehat Indonesia, jangan lupa agar selalu dikonsumsi setiap hari atau juga untuk pengobatan juga sangat bagus ya. Dapatkan produk promonya, paket ya, sepakat paket dia untuk September paket hematnya. Dan untuk di sore waktunya Ajis pamit. Selamat sore, selamat beristirahat. Ajis akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terpantau radio dari Ramadan sayang. Selamat sore dan bye bye sayang. Bye bye.
1: Ye Production.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Saatnya Anda menyimak

عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حضرة المكرمين، para alim, para kiai, para sesepuh sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukurillah kula kalih panjenengan sedaya saged kepanggih malih wonten ing acara pengaosan kitab hikam menika. Mandar muka asale kula kalih panjenengan sedaya rawuh wonten ing mriki majelis kangge bareng-bareng rungokne pengajian kitab hikam niki wonten manfaate haitang alam dunia utawa datang alam akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangkau lo hormati, monggo kita terusakan pengawasan kita sinsak niki kelarasan nomor 83. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mata ja'alaka fi dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata. Mata ja'ala kapan-kapan dateaken sapa Allah ka ing sira fi zahire ing dalem zahire dateaken mumtatilan ing wong kang nurut li amrihi maring perintahe Allah bi an wafaqo kelawan yento paring pitulung sapa Allah ka ing sira lil kiami kangge jumenengi mitoati kelawan ibadah ing Allah wa yassarolan gampangaken sapa Allah ing taat laka maring sira wa razaqolan maringi sapa Allah ka ing sira fil batini ing dalam batine al istislama ing pasrah likohrihi maring nyerangi Allah maring sifat nyerangi Allah. Allah niku kadang-kadang nyerang tuh nang kula sampean niki. Air ridho tegese ing ridho niki dados atof tafsir dateng lafat al istislama bima kelawan barang ya jerikang lumaku apa malaika ing atasiro min maulaka saking bendoro siro fakot akzoma moko temen ngegungakan sopa Allah al minnata ing paparing alaika ing atasiro. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya jamaah pengaosan kitab hikam ingkang kula hormati, daun Kiai Musonep le'e sampean nang Gusti Allah niku didadekno uwong sing nurut dateng perintahe Gusti Allah cara zahire. Lek pun cara zahire sampean niku didadekno uwong sing nurut nang perintahe Gusti Allah, napa maksudnya nurut? Bi an wafaqaka lil qiyami bi taatihi, dengan jalan Allah memberi pertolongan kepada sampean kangge ngelaksanakno ibadah nang Gusti Allah. Sampean diparingi kuat tuku sarung, tuku klambi, tuku sajadah, terus atine diparingi karep nang Gusti Allah. Itu namanya sampean itu dijadikan oleh Allah orang yang seperti itu. Sampean karep nang ibadah niku Allah sing ngersakno. Lah krono Allah sing ngersakno berarti sing dadekaken sampean niku wong ibadah ya Gusti Allah. Nomor setunggal, nomor kali wa yassaroha laka. Dalan-dalane ibadah niku nang Allah digampangaken. Dalan-dalane ibadah datang Gusti Allah niku sampean dikai gampang. Sing biyen aras-arasen lek katene sembahyang. Saiki kok karep. Ya wis sembahyang no. Targete Gusti Allah nang sampean iku mek dikongkon sembahyang. Urusan diterima apa ndak iku sampean ndak usah mikir macam-macam. Allah mau menerima atau tidak datang ibadah kula sampean sak kersa Gusti Allah. Asah apa ndak sembahyang kuwi sejak ngurus. Sing penting sampean duwe wudu, wayahe sembahyang ya sembahyang. Aurate ditutupi, rukun-rukune ya ditepakno. Sampean sembahyang wis ojo kadek mikir, yo opo koyo sah, koyo ndak. Sampean niku was-was iku jenenge wek metu wae. Apa kok wek metu wae? Reken koyok-koyok
sampean niku ngudunno nang Gusti Allah nerimo dateng ibadah sampean sehingga sampean hati-hatinya terlalu berlebih-lebihan. Lek ngati-ngati wojo teman-teman khawatir dadi was-wasi. Yo lek ngati-ngati Mas alamangan barang haram, lek duduk TE ku yo wis jelas ngati-ngati yo nggih. Aja dipangan sampean ku ndak tau rumoso duwe jeruk. Ndak tau rumoso tuku jeruk. Mlebu nang langgar kok ketok jeruk, moro sampean jeki, iku jenenge yo. Yo sembrono, ngoten lho. Artinya jangan terlalu berhati-hati. Awak emang tuku jeruk, wis dituku dicekel iki tekku apa tek wong lho niku iku jenenge was-was. Was-was ngoten niku ndak perlu. Yang penting panjenengan sudah melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan syariatnya Allah. Mari pun sampean ndak ketok dadi wong sing langgar nang perintah Allah. Mari wis. Atine mikir jero-jero. Oh, sampean kesel-kesel itu ruwo mari enak. Lek wis nang Allah dipun paringi gampang ibadah, atine iki ana arek ngaji, melo ngaji. Ana arek nyetel pengajian di radio, melo nyetel pengajian ana di radio. Ndak di radio tuku kemauan untuk mendengarkan sebuah pengajian atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lain dengan perasaan yang sangat ringan iku peparingi Allah niku. Iku lek nang sembahyang saiki nang nyambut gawe. Lah wonten kadang-kadang tiang urip niku mangane kepengin enak tapi awake ndak kepengin nyambut gawe. Iku jenenge ngamek sak karepe dhewe. Lek sampean kepengin mangan sing enak ya kudu nyambut gawe. Lek wis nyambut gawe niate iku kangge ngingoni anak, ngingoni bojo, nggih kangge ngingoni awak dhewe. Setelah sampean nyambut gawe kok mamang, iki penggaweanku iki halal opo ndak? Ndak katik ngono wis. Ojo katik bingung-bingung. Ya wis mlaku sakjane. Wah kelem nyambut gawe kok pengin mangan enak. Akhire kepingin melayu saking kenyataan melayu tak kau mah bojone berangkat ini kumpul ambil bojoku ngomong bojoku nyambut gawe tok ndak tahu kedunyan lho wong sing nyambut gawe tok niku mboten mesti kedunyan sing diarani wong kedunyan niku awake kepinginin tambah terus dunyane padahal wis tuwi utawa ngarep-ngarep dunyane kancane niku jenenge tomat ya sampe nyambut gawe isu sore ndak masalah tenang-tenang aja santai. Nomor dua, yang ketiga warazakoka lan maringi rizki Allah kaing sirofil batini al istislam likohrihi lan Allah menjadikan sampean hatinya itu merelakan sesuatu yang telah anda terima dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa apa saja. Sampean katene ibadah nang Mekah nyelengi duit wisan. Seki ana ndek bang, 1 juta, 2 juta ngantek tutuk nang 20 juta, sampean kait oleh porsi. Lek sampean pun oleh porsi, akhire sampean niku pasrah nang Gusti Allah perkara hasil utawa mboten, apa jarengku dadi utawa ndak apa jarengku. Dadi nemu oleh porsi tahun 2008 yo alhamdulillah. Ndak nemu porsi tahun 2008, nemu tahun 2009 sampean terima. Ojo selalu mengkalang datang keputusane Gusti Allah saken sampean. Nang Gusti Allah ndak dikai berhasil ngomongmu. Kok dene biasane kanca-kanca urusan pilkades niku aduh calon sing ndak dadi niku wong sak desa ndak disapa kabeh. Ulah apa sampean ndak nyapa nang wong sak desa iku sampean tambah dosa bok. Salah cita-cita yang tidak berhasil nang tonggo sampean elek coba sampean nangan-nangan ngelak tambah rugi karepe dhewe. Lek sampean niku nerimo datang keputusan Gusti Allah sampean tidak dadi sampean dikatakan orang gagal oke kayak saya gagal tapi nang tonggo sampean api nang konco sampean api untung enak sampean menerima pada keputusan Allah lan jejik ngelakoni perintah Gusti Allah fakot a'zamal minnata berarti sampean iki wis oleh ganjaran kuwedi saking Gusti Allah zahire ketok ibadah batine masrahno awak nang Gusti Allah itu adalah pemberian Allah yang paling utama.
Tidak nih, uang lek hati ini tidak tahu loro hati. Uang lek hati ini tidak tahu nyono elek nang uang. Iku uang sing paling api. Tapi ingat, bukan hanya nyono api, tetapi penggaweane ya sing bagus. Alladzina yu'minuna bil

atine niku yakin nang takdir Gusti Allah dan menerima semua keputusannya Gusti Allah. Mboten ngersula dikeyo poe nang Gusti Allah. Satu, yang kedua, melaksanakan syariat agama Islam dengan penuh dan mensedekahkan apa yang dimiliki. Krana ngrasa awake ana ning donya niki ndak melok duwe. Lho uang ngoten niku berarti dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Nggih, nuun sewu. Tutuk liyane niku tak terusaken macane kitab. Fa hadzanil amrun haitsu jamaa ing dalam sekirane ngumpulaken sapa Allah lah kamaring sira. Baina ubudiyati dzahir ing dalam antarane ibadah dzahir wa ubudiyatil batin lan ibadah batin. Dadi sampean iku wis dikai peparing sing kuwet nang Gusti Allah. Krono kok cara wadah, kok cara rokok niku nyerone ya rokok bagus, nyobone ya wadah bagus. Mboten dipalsu, nyobone wadahe rokoke rokok apik, nyerone rokoke rokok elek, rokok sewan. Niki kan ndak apik. Lek pun sampean niku dadi wong sing kok cara model rokok niku wadahe wadah apik, rokoke ya rokok apik. Lah ini namanya panjenengan sudah diberi kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain, sanes lintune. Kok kadang-kadang wong niku ono ngarani sing diarani wong mulya iku wong sing karomah, sing buat santrine, sing buat dayoi, wong sing dibacok ndak makan, sing ditabrak motor ndak apa-apa. Kadang-kadang mereka punya anggapan wali itu seperti itu. Malah niki wonten setunggale cerita dipun aturakin dening Sayyidi Abil Hasan radhiyallahu anhu. Suhibtu akhan fillahi ta'ala fil badiyati. Dawuhne Abul Hasan, aku tahu bareng karo dulur koncoku ana di alas. Wa tazalna fi maghratin. Lan kita nyepi ana di ora-ora. Napa karepe nyepi? Kok cara tiyang sakniki tirakat. Tirakat nang wasareane Mbah Semendi. Tirakat nang Gua Maharani. Tirakat nang gua panggenane tirakate Joko Tuli. Tirakat ana ning Segoro Pura nang gua mlebu menjeru sampe ndak mangan telung dino. Napa perlu ne asa annakuna min aulia illahi ta'ala. Menawa-menawa ana sapa ingsun iku min aulia illahi ta'ala, didadekno saking golongane waline Gusti Allah. Dadi kepingin dadi wali, Abul Hasan niki nyepi wonten di alas, kepingin diangkat dadi waline Gusti Allah. Nomor 1.

dikasih makan itu perutnya sakit, lapar juga sakit. Iya, keluar piringnya dingin, gampang masuk angin. Tiap hari itu kerokan terus sampai jenuh kerokan terus sampai loro niki dikeroki terus mbendinten. Setelah minum Agarius alhamdulillah kula mboten nate kerokan, saged teng sabin malih. Nama saya Ibu Komaria, alamat

saya tiap malam nggak bisa tidur. Kalau ada orang meninggal itu takut. Kalau ada orang sakit itu juga saya takut. Ya takut, keluar tuh takut. Buka jendela juga takut. Hari-hari saya ini cuman takut dan takut. Itu terus berkepanjangan. Tiap hari makan muntah, pagi muntah. Katanya asam lambung itu nggak ada obatnya. Sebelum minum agarilus itu kayak putus asa loh pak. Karena nggak sembuh-sembuh. Diobatkan kesana kesini kok nggak ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu sudah

teman-teman semuanya yang menderita sakit seperti saya, cepat-cepatlah minum Agarilus. Saya sudah membuktikannya sendiri. Agarilus drop itu

bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

nomor kali wa ayyaftahallahu alaina bima fatahallahu alaihim. Dia punya harapan agar Allah membuka sesuatu yang samar seperti Allah membuka kepada orang-orang yang telah menjadi wali itu. Jadi dek ini ku tirakat kepingin iso ketok barang gaib, tirakat kepingin iso sulapan gawe duit teko kertas, kepingin disilet tak makan, kepingin iso ngilang macem-macem. Akhirnya terakat wonten di kuwo, di alas. Mantun ngoten kronowis aru rumoso awa ini kitrakati suwe. Dadi Abul Hasan niki di ati ni muni, paling aku diangkat dadi wali Jumat ngarep iki. Kok jorot tiang saat niki poso petang bulu si jidino, ngarep-ngarep kepingin oleh keris, kepingin sakti mandro guno, maabai macem-macem mandine, etok cewek ojok sampe wong enom wong tuwek meprek-meprek didulit langsung melok ono dikburi nih cari hati nih koyok ngotan. Saking kepinginnya awak dadi wong sakti terakat, paling le ndak saiki yo, paling ku iso le selikur dino aku mulai diangkat nang Gusti Allah, paling ku oleh petulikur dino aku kepetuk karo malaikat. Yang diinginkan macam-macam seperti ini. Lenda hasil Jumat iki mungkin bulan depan, lenda hasil bulan depan mungkin tahun depan. Ternyata falam yaftahillahu alaina. Asale falam yaftah sukun krono diwasolaken diharokati kelawan kasro, dadi ini falam yaftahillahu alaina. Ternyata target yang telah dia tentukan DM boten ketok nopo-nopo. Nggak ketok ajin, yo nggak ketok malaikat, nggak ketok niko, pancet perubahan nggak ada sama sekali. Kelawan oleh terakat niki wau, mantun ngoten krono wis rumoso awak iku suwe ono di alas, ono di kuo, wa idan bisyaikhin ala babil maghorot. Ternyata di pintu gua itu ada seorang laki-laki berdiri tegak. Wong itu wek, yas tak dinu, dek ini ku izin nang kulo. Assalamualaikum, kok jorosan ini boleh masuk? Fa'adhinna lahu. Akhirnya dikongkon melbu datang Abul Hasan ini. Fadakhola fasallama wawakofa. Melbu menjeru, melbu uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus ngatik uang niku. Setelah dia berdiri ada di dekat saya, akhirnya Abul Hasan muni nang uang niki, man anta, sampean iki sopo? Dijawab faqala Abdul Malik, aku ini adalah hambanya zat yang maha kuasa. Aku ini adalah hambanya zat yang menjadi raja, maha diraja. Mariwatan fa'alimna annahum min awliya illahi ta'ala. Akhirnya Abul Hasan niku ngerti kalau orang yang berdiri di sisinya itu adalah golongan daripada wali ini Gusti Allah. Faqulna lahu. Terus akhirnya Abul Hasan takon nang tiang singat tek ono di pinggir niku, kaifa haluka, ya apa kabari sampean? Ditakoni ya apa kabari sampean niku ndak jawab, demuni takola kaifa haluka, lakon ya apa? Kok jare tiang sane iki ditakoni kok nakoni, diceritani kok nyeritani, ditakoni ya apa kabari kok takon ya apa kabari pisan. Bolak balik nih ditakoni kabarmu ya apa? Lah kabarmu ya apa? Di balik nih, kabarmu ya apa? Lah iya kabarmu ya apa? Loh ndak aku ini ndak kuyon takon temenan yang awak miki ya apa kabarmu? Lah iya aku ndak kuyon pisan kabarmu ya apa? Dipola balik ngoten tok akhirnya nesu. Tumma qala kaifa halu man yaqulu li nafsihi fi hadhil jum'ati akun waliyan. Terus dek ini ku ngomong ya apa kabare wong sing atine ku kepingin dadi wali terus akhirnya dek terakat ono ndek kuwi iki. Waget di kota naga. Dek itu ngomong bagaimana beritanya orang yang ingin jadi wali akhirnya terakat di gua ini. Langsung dijomblok. Barang pun dijomblok kau ingetin. Fala wilayata. Iling. Kau ndak kira dadi wali. Mergo terakatmu. Wala falaha lan ora iso dadi wong bejo mergo terakatmu. Wala dunyan wala akhirata, kon ndak kira oleh keuntungan baik di dunia maupun di alam akhirat dengan terakatmu yang sekarang ini. Ndak kira oleh apa-apa kon. Waket, kon kok ora muni ngono. Lah iya wis pokoke delon.
ala ta'budinallaha ta'ala kama amaraka mukhlishatan liwajihi kama amaraka. Konang Gusti Allah lak wis diperintah. Apa perintahe Gusti Allah? Awakmu iku mek murni dikongkon ibadah tok nang Gusti Allah. Ndak dikongkon dadi wali ngoten mboten. Ndak dikongkon dadi wong sakti akhire terakat ono pesarean ndak muli-muli apa? Engko iso-isoe mari terakat ono nek pesarean ndak muli-muli teko pesarean muli-muli ne rambuté dawa. Barang pun rambuté dawa api-api dadi wak dukun. Setelah dadi wak dukun ngakal-ngakali wong. Kadang-kadang mencabuli berurusan karo polisi dadi ini. Ini kenapa kok jadi seperti ini? Karena hatinya enggak bersih, niatnya kurang bagus, niatnya enggak api. Jadi dia melakukan terakat, ini ku enggak oleh. Enggak dadi wali, ya enggak male sakti, enggak kepingin apa? Krono ono keinginan untuk menjadi ini dan itu. Akhirnya keinginan itu tidak dikabuli. Karena sedemikian ini termasuk diantaranya ngatur Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarene wong-wong ngaji kitab hikam iki apa? Maju mundur, kadang-kadang tepak enak, kadang-kadang tepak gak enak blas rungonane. Iki ndak apa-apa. Lah pancen ndak oleh niku terakat macam-macam aneh-ane ngoten mboten asal. Tak kate bisa men wae sembahyang-sembahyang. Tidak dikatakan dari awal orang yang paling baik dan mendapatkan nikmat yang paling bagus saking ngarsane Gusti Allah adalah orang yang dapat mengumpulkan hal dua ini. Yang pertama, de ini kucoro zohire mengikuti perintahe Gusti Allah dan menjauhi larangane Gusti Allah. Yang pertama. Yang kedua, di atini al-islamu al-istislamu likorihi. Di hati ini pasrah nang Gusti Allah iku jenengi bagus. Tutup uang sing sakti akhirnya krono kepingin sakti sampai terakat-terakat mungkin dari dukun mandi uang kepingin dari dukun kok terakat apa terakat oke utangnya terakat ojo terakat pasrah wae nang Gusti Allah asli ini terakat ini kududu uang sing orang di pesarean tok iku cak sampai kadang-kadang nyugino wong pesarean parkir tok wong di Pasuruan kota niku lho sewu parkir niku di pesarean di desa iku sorong ewu duit apa sih sampean pangan niku lan duit haram haram asli niku meneng-meneng kepingin barokai pesarean duit ditarik kan rong ewu kanok barokai mehan niku lun ewu nyolong mari wisan ngaten lagi batan lagi guyon tapi temenan jenengan angen-angen wong narik duit nang uang aku duduk saenak kutu dengan persetujuan yang sebaik-baiknya. Nah saniki sampean ketoke koyo ndak mule-mule teko pasarean dadi juru kunci jarene wong-wong api tapi awake selalu nekan nang wong parkiran untuk parkir ditarik 2000 3000 5000 duit sing diharam sing dipangan iku duit haram ngono sewu lah apa sampean terakat di gunung mesisan mari wis mesisan apa rampok. Kula ngomong ngeten iki karep kula saken teng panjenengan. Barokah niku dudu nek pesarean, ono ndek ati. Panjenengan nang pesarean tapi ati ini ndak takzim nang kiai sing ono ndek pesarean. Percuma. Nah, umpama sampean niku ziaro nang pesarean, ojo niat jaluk nang pesarean. Tapi sampean niku niat ngurmati wong sing soleh, wong sing bagus. Lek sampean menghormati orang yang bagus, Allah pun akan menghormati kita. Allah pun akan memuliakan kita. Sampean mboten lungguh ndek pasarean ngakal-ngakali wong. Golek kenalan-kenalan, golek kenal api rupane sugih diutangi duwe, mari utangi duwe nyebrat ilang. Kula tak kandha wis nang kanca-kanca entuk ati-ati aja cidek-cidek nang pasarean. Lek nang pasarean maca Yasin, maca Waqiah, niat ngirimi wong sing mati, aturaken nang Gusti Allah mari ngono mulya. Lek sampean ketok wong nek pesaran ndak mesti gondrong-gondrong dolane koyo wali ngomong enak-enak aja dipercaya. Napa kok ngoten kula wis tau dia kali wong ngoten iku. Ha. Dia menjadi orang yang menipu orang lain, penipu ulung dengan bermodal seperti kiai. Rambutnya ditawakno, surbanan, tasbehan, koyok kiai, di atine umek-umek. Panjene ono nek pesaran iku wis 2 taun ndak metu-metu. Dadi di ati niku mulek, ati niku mikir yo apa carane kepengin oleh duit. Lek ngakali wong carane ngene, ngene. Blek roto metu teko pasaran jarane wong wali. Iya wali ngakal-ngakali wong.
sing diharani tiang wali niku dudu uang sing duoprok terus ana di pasaran mboten. Doprok ondik pasarean, lunggu ondik pasar lek panjenengan ibadah tepak ya iku wali. Masih ana Mekah ndak mulih-mulih 20 tahun tapi ana kono ngakal-ngakali wong ngugut-nguguti wong. Nun sewu ndolek duit tam ndak mulih-mulih oleh duit tam dipuangan nun sewu niki. Yo percuma panjenengan. Lek panjenengan ana Mekah ngaji jamaah terus nang Masjidil Haram, 2 tahun niku padha karo wong sing nang Mekah pirang-pirang 10 tahun. Jadi ingat, kula ambek panjenengan niku nek ibadah ojo mek ndelok zahire. Zahire tok wis ibadah. Batine juga monggo ditoto. Akhire Hasan Al-Basri ini, Said Hasan niki diaturi dawuh wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kon lek sik pancet rakat ono kono kon ndak kira dadi wali. Buang keinginanmu untuk menjadi wali. Akhirnya keinginannya dibuat. Keinginan untuk menjadi wali dibuat. Terus akhirnya niku dipakai futuh nang Gusti Allah, dibuka datang Allah Subhanahu wa taala krono de niku murni tidak punya keinginan apa-apa. De niku murni ndak duwe kepengin dadi ngeten. Kepengin dadi ngeten mboten. Wong lek wis kepengin niku ndak kira dadi. Tunggali wong mancar-mancar niku koyok milik-milik kepengin dikei mangan nang wong awake ndak mbayar, ndak kira dikei. Justru uang niku senengan nang uang sing ndak tau moro. Nak merepet nyetek ono wong tambah bosen nang sampean. Dadi lek sampean kepengin dadi wali ni Gusti Allah, ojo kepengin. Mboten tak gampangane. Lek sampean kepengin dadi wali ni Gusti Allah, ojo kepengin opo-opo. Kok wis ibadah. Lungguh lek sampean ndak kepengin teko dhewe. Soale lek kepengin niku jenenge nafsu. Berarti orang itu enggak boleh punya cita-cita. Silahkan Anda punya cita-cita tapi jangan diucapkan. Langsung aja bekerja. Loh, mana bisa wong barangan wong jaluk nang wong kan kudu ana proposale. Cek ning ngerti apa kekarepane? Nggih lek wong. Wong sing sampean jaluk dudu wong Gusti Allah. Enggak kan proposal-proposalan. Meneng wae. Sampean meneng tidak usah bicara. Allah akan mengetahui seluruh isi hati Anda, bahkan akan mendengar semua percakapan yang disampaikan oleh seluruh anggota kita. Ketok pangeran niku lan krungu jelas. Wele-wele mboten katik salah luput ngoten. Kula mek sampean bisik-bisik kan kadang-kadang kupinge sing keliru tutuk cangkeme, kupinge sing keliru. Kalau Allah tidak akan melakukan kekeliruan. Allah mboten budek, Allah ya ndak bodoh. Jadi dadine wali ni Sayyid Al-Hasan, Allah mboten budek, Allah ya ndak bodoh. Jadi dadine wali ni Sayyid Al-Hasan.

0: dong ke temenan ngelu nang dat. Ojo direken ngono wis. Ojo nemen-nemen lek duwe keinginan. Dadi fa adzanil amroni mongko ta iki lan perkara loro huma yaiku perkara alladzani yulzimani kang tepi. Apa alladzani apa amroni ka ing sira fi iqamatil ubudiyati ing dalam jumenengaken ibadah li robbi kamaring pangeran sira. Dadi sampeyan nek kepengin sempurna ibadah sampeyan gawin perkara loro niku. Zahire ibadah batine pasrah nang Gusti Allah. Sempurna wis sampeyan wis. Lah kadek kepengin macam-macam. Ono wong duwe utang 2 miliar nyang nang kiai kepengin barokah kiai nyuwun wiritane kiai kula niki ono apa sekirane kepengin ngeten. Waduh. Sampeyan jalu etok niku lha Allah taala. Lek sampean umpama sampean dikeki nang kiai, niatane ojo niat kepingin sugih. Ojo niat kepingin iso nyaur, tapi niatane sampean iku nuruti dawuhe kiai, krana kiai niku termasuk wong sing ahli ilmu, wong sing ahli ibadah. Lah kula mek sampean urip ana ning donya iki dikongkon nyedhek nang wong sing ahli ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, niko ingkang saged kula aturake mandar muka dados ilmu sing manfaat fitnya dunia wal akhirah. Salalu putih saking kula, kula njaluk sepuro sing awake. Lah sampean ngrungokaken pengajian ngeten iki, mandar muka iso ngapik manfaati. Lah nek iso ngapik manfaati aja diterusno. Isine kitab hikam niki pikiran tapi aja jero-jero. Datang lebu nge niki kuyo. Tapi insya Allah panjenengan lek ndak tutup ngaji kitab hikam ojo ditutup-tutup no pelonono sing gitu nang akal to. Nih lek ndak gitu berhenti di situ, cepat direm cip berhenti. Lek sudah berhenti monggo kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saminten engkang dalam maturagi hadanallahu ayyakum wal'afwa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali bersama Jess keluarga sehat di Dangdut Seri Kemalam. Datang ke diri sih di malam minggu ya. Malam minggu kamu kemana aja, bes pantang tergerama aja ya. Dan untuk ini keluarga sehat ya, seperti biasanya Zigo Magnesium Cream juga akan menemani ya untuk di malam minggu kamu keluarga sehat dari jam 6 sampai jam 7:30 ya malam nanti keluarga sehat. Satu dinang yuk oli di perjumpaan kita. Jangan kemana-mana sayang, tetap di Dangdut Sore ke Malam tentunya ya, atau persembahan Zigo Magnesium Cream.

Oke, masih di sebelah TV Komersat FM Radio dari Rama Bemusi Deni Bermasi keluarga sehat ya. Terima kasih sayangku cintaku masih setia menemani Dedang Dosar kemalu persembahan Zigo Magnesium Cream. Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya, punya manfaat luar biasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, mungkin untuk biasanya ya produk herbalnya itu di minum keluarga sehat, tapi untuk Zigo Magnesium Cream karena berbentuk ya untuk krim atau jelly base ya, ini dioleskan. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk cara pemakaiannya Zigo Magnesium Cream dioleskan keluarga sehat ya, dipencet-pencet nanti akan keluar berbentuk gel. Jangan lupa dioleskan di bagian yang sakit, bagian di luar tubuh ya, atau di bagian kulit. Jangan terkena mata atau juga mulut ya, bagian sensitif keluarga sehat, karena ya rasanya itu hangat panas gitu besi ya. Jadi hangatnya itu hangat yang nyaman di kulit besi ya. Kayak aroma terapi gitu. Dengan komposisi magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen. Pokoknya untuk manfaatnya luar biasa deh keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya seperti untuk benjolan atau mungkin pegal linu, nyeri otot, persendian ya, untuk tekanan darah ya, kesehatan untuk menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu meringankan asam urat ya, asam lambung dan juga masalah kulit ya keluarga sehat Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita atau ke di 0831 760 600, atau juga bisa langsung datang di Radio Tri Rama atau konsultasi dan juga pemesanan keluarga sehat ya. Dan untuk di keluarga sehat yang mau ikut tergabung untuk di WhatsApp ya, Facebook juga boleh di malam ini, atau yang mau COD boleh sayang. Hubungi di call center kita atau hubungi nomornya JS, nanti bisa diantarin. Atau kecamatan Huai Bungur Purbolinggo, Sugadana, Raman Utara, Sobdi Raman, Rumbia, Sobdi Banyak ya, Gaya Baru dan sekitarnya ya. Dan untuk Kediman juga terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia yang pastinya juga ya sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Semoga permasalahan kesehatan segera teratasi ya Besi ya. Selamat malam untuk di malam ini sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream keluarga sehat ya. Ada juga untuk Zigo ya 26, atau untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Ada Bakasino Kodim Sriwijaya sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream, atau ke Dinovasi Radio keluarga sehat ya. Atau ke juga selamat malam. Selamat malam juga ada siapakah, siapa sih kamu? Hai siapa sih kamu yang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream ya. Selamat malam untuk di keluarga sehat ya. Untuk di malam ini yang sudah mendapatkan atau ke Zigo Magnesium Cream ada Bapak Ahmad Nazir dari Lampung Barat keluarga sehat ya. Terima kasih Bapak, saya selalu yang belum yuk silakan bes. Percayakan selalu ya Zigo Magnesium Cream ya, tidak hanya untuk keluarga sehat ya, Indonesia, mungkin kamu untuk merasakan permasalahan kesehatan ya, untuk saat keluarga sehat mungkin merasakan pegel linu, capek, jadi bisa sambil body pijit-pijit ya, digosok-gosok agar kondisi ya kesehatan tetap terjaga tentunya ya. Oke, satu dendang untuk dendang keluarga sehat ya, untuk menemani dendang dosa ke malam atau ke di malam minggu.
Di tanggal 12 September 2026 keluarga sehat ya. Kang Ahyar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dangdut sore ke malam ya. Rekes lagunya dong gua kuncian. Salamnya buat Neng Gelis Sedara Malang, ada Jenny Taputra Setia, ada Maklum atau Kajisnya. Terima kasih ya. Thank you. Terima kasih kembali untuk dirimu ya. Untuk dedangnya Wakuncar ya. Semoga masuk ya dedangnya ya. Wakuncar waktu kunjung pacar ya besi ya. Kalau dulu iya besi ya, tapi kalau sekarang kayaknya gak perlu malam minggu deh. Oke, jangan kemana bes. Kita dikirim bersama yuk untuk menemani di malam minggu kamu. Tetap datang terus di Dangdut Sore ke malam.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Dangdut sore ke malam.

0: satu dengan keluarga sehat ya, jera bercinta. Mungkin untuk keluarga saya pernah ya, namanya disakiti, menyakiti. Maklum lah ya, besi ya, namun juga manusia ya, punya perasaan. Jadi menyakiti dan disakiti itu juga pastinya pernah ya. Mungkin salah satu penelpon ini juga kayaknya pernah disakiti, pernah menyakiti ya. Kita sapa dulu satu penelpon keluarga sehat ya. Halo, selamat malam.
1: Malam. Urung masuk wis dirasani.
0: Enggak, aku ora ngrasani wong enek wonge mosok ngrasani.
1: Enggak hanya aku krungu ya.
0: Lah yo enek wonge mosok ngrasani.
1: Apa tahu kalau ada orang ya?
0: Hah?
1: Apa tahu kalau ada orang?
0: Ada yang... setan. Nelpon ada malam-malam. Setan. Ini manusia apa setan?
1: Iki iki yo manusia.
0: Lah yo jare kok ngerti apa enek manusiane? Lah iki apa manusia apa?
1: Manusia no.
0: Lah iya, berarti kan aku betul.
1: Betul apa? Oh. Ya enggak betul loh, mengaku belum masuk dah. Kayak kalau satunya ini yang nelpon menyakiti, enggak lah aku jadi orang enggak menyakiti.
0: Kan aku tanya.
1: Kalau enggak kepepet,
0: menyakiti kalau apa disakiti apa pernah gitu kan? Aku tanya.
1: Oh, enggak tanya tadi enggak gitu.
0: Piye?
1: Mungkin ini salah satunya ini penelpon ini mungkin
0: Pernah menyakiti dan
1: pernah
0: disakiti.
1: Pernah menyakiti atau disakiti gitu.
0: Lah ya pernah betul loh.
1: Enggak.
0: Oh sampai anu ya wonge baik ya ora tau menyakiti ya.
1: Baik banget.
0: Saking baik ra enak percaya.
1: Sing gak percaya ya.
0: Sing ora percaya menungso, sing percaya itu menungso
1: tadi. Aku. Ya Allah.
0: Ki sapa to kok enek backsound iki nang mburine iki?
1: Ya Allah ya ning ora tau backsound e.
0: Heh?
1: Iki backsound-e Nur iki.
0: Oh, Nur. Nur sapa? Nur Holy sapa Nur Sadam?
1: Nur Hayati.
0: Oh, alah. Lek nah Hayati nang ndi?
1: Kok sak tekan Hayati ya? Hayati nang ngene.
0: Ser-serku sing tekan aku. Apa protes?
1: Ya aku sing nyauri ya sak karepku tau sing nyauri aku ae.
0: Nyauri opo? 50.000 ya ora pok sahur kat saiki ono sahur endi.
1: Ono, weh 50.000 kok ora di sahur wong mak perak wis tak sahur.
0: Lagu ini ya?
1: Ya.
0: Aku isih ora baik hati dadi tak kon pilih.
1: Ya wis ora apa-apa. Aku juga
0: hujan di malam Minggu. Emang enek lagu ini?
1: Ada hujan di malam Minggu.
0: Terus?
1: Ya wis ngono wae dise lah kan hujan di malam. Engkau.
0: Oh, perasaan malam Minggu ora udan kok udan iki aku kan takon.
1: Oh, kemarin wingi kae ngono aku udan lho.
0: Kemarin wingi.
1: Lah yo kemarin wingi.
0: Lagune sapa kuwi?
1: Hah?
0: Lagune sapa?
1: Hujan di malam Minggu. Kok pengen lali aku?
0: Karena betul penyanyinya tak puter Nora, ya ora tak puter.
1: Ya ora apa-apa tak celukne Pak Purnomo ya ning sing madani.
0: Lho ngopo nyeluk Pak Purnomo?
1: Lah pasiene iki lho.
0: Ora masalah pasiene wong sing nyeluk pasiene Pak Purnomo kok. Wong pasien nyeluk pasien iki piye terus ngene iki.
1: Ya
0: mega
1: apa sapa ya kok lali aku kok.
0: Oh alah. Terus
1: tapi iki.
0: Alah bisa rata puter lan.
1: Ora sida. Tak omong nunggu di Marina.
0: Iki benikul iki ngopo to? Ajane iki enek opo to kok iki?
1: Biasa iki adike Mas Mono.
0: Lah iya to, sampe nak ngerti yang mesti kok ngono ki ucapane ki ora ana kata-kata liyane apa ni.
1: Iya. Mesti menyangkut Rasmono.
0: Heeh. Iya jareke.
1: Yo Rasno.
0: Nek ngerti kaget sampean. Lho kaget ngopo padha-padha menengco ana kecuali kono.
1: Oh iya.
0: Nogo. Nogo so. Jangan begitu Bang Beni ya. Apa iki mau lagu ni? Lali aku.
1: Lagi ini ya apa mau pilihannya?
0: Alah, lali
1: Jadi hujan di malam Minggu karo
0: apa ya sih?
1: Ayo.
0: Jerawes mau.
1: Masa ger cici?
0: Cici wae lah. Wong aku isih pelit kok.
1: Pelit banget to, piye-piye.
0: Wong aku ora ngerti iki lagune sapa hujan di malam minggu iki.
1: Lagu ki lali lho.
0: Tapi penyanyine akeh. Hah? Mega Mustika.
1: Apa itu? Apa sih ya? Apa salah ya? Ya sing anu kan karo Joni Iskandar.
0: Terus?
1: Ya karo Mega Mustika lho ya nih.
0: Tommy Ali.
1: Oh ya Tommy. Joni Iskandar ya jeneng lho bro.
0: Apa ya?
1: Iya.
0: Prei kayaknya uangnya.
1: Jorja asli ini Joni Iskandar kok.
0: Eh? Nang kene eneke anu Tommy Ali karo Lesta karo Mega Mustika.
1: Nah Mega Mustika karo nganu mau niki karo
0: karo tonggoku wis kerasa kesuwen. Spesiale nggo sapa iki?
1: Spesiale nggo Butet yo.
0: Sapa?
1: Masuk aja, Tet.
0: Wis WA iki jareke enak banget dengerin cakapnya aja sama Mbak Neri.
1: Waduh enaknya. Emangnya makanan, Tet. Ya spesialnya buat Buset ya, semoga sehat selalu ya Ted ya.
0: Amin.
1: Buat ajaibnya semoga sehat selalu, panjang umurnya, murah rezekinya.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya, tercapai cita-citanya seperti di pelaminan.
0: Amin.
1: Jalah, jalah, jalah.
0: Iya. Thank you, terima kasih. Oh, anu Beni ki tonggomu toh?
1: Ya ora.
0: Ora. Ngono ngaku-ngaku jare tonggoku asli iki ngono.
1: Ya utuh.
0: Ngalah, aku ya ora percaya karo wong kaya. Pantek radio.
1: Pantek radio mah jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau Mbak Neri ya ora percaya. Gini sing tak percaya. Oh dari bintang-bintang ternyata. Oh ini mintanya yang dari bintang-bintang ya, masuk enggak ya gara-gara ya? Coba nanti dicariin satu penelpon lagi deh ya. Ada siapa bes? Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo, malam Mas Bes.
0: Iya, malam Kang Pur. Priye kabare? Eh? Pri?
2: Alhamdulillah.
0: Oh, sehat.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Wis mangan urung nggih. Pas sinyalnya rada angel men to.
2: Wah, iki ketara angin panas iki, Pak.
0: Ketara angin apa isih adem banget iki sinyale.
2: Lah paling ketara apa iki? Abung.
0: Ketara kunjungan.
2: Lagune apa iki?
0: Lagune. Aku iki rada bingung lho lagune mu iki.
2: Jangan.
0: Sama enek tamu apa hujan di malam minggu, enek tamu malam minggu. Terus si jinene iki moke rada lali ya. Kok apa ya, Mo ya?
2: Ramai ramai lho, jangan.
0: Alah, ndek ingi wis kok. Engko yo anu tanda cinta dari nada Soraya.
2: Oh iya kuwi.
0: Tanda cinta. Enggak sopo terusan spesiale.
2: Iki wingi ketemu Wanti urung.
0: Urung-urung ketemu. Tumben iki biasanya aku nak mangkat ngono wonge mangkat apa balik. Urung ketemu blas iki. Ajane tonggo tapi ya piye ya kerjane.
2: Dewi-dewi. Dewi-dewi. Engko amar-amar elek salah sisi demriang agak ngendai.
0: Lah iya kuwi. Baik urung kepetuk iki mbuh kapan iki. Ya kadang ya tiap dino nang dalan kepetuk.
2: Oke, salamin ke Malumin tuh Pak Warno.
0: Waduh, ini spesial wah ini Kang Bor iki. Waktune soal.
2: Iya, Kang Bor kan lah.
0: Sopo iki? Lia Metro.
2: Iya.
0: Oke. Ana ucapane ora iki?
2: Ya piye ya ucapane dhek terus bojo tenan orang.
0: Lah iya, aku kaya apa iya tenan to?
2: Moto lek dibojo ngomongwe ra iso banter.
0: Kurang sajen
2: lagi.
0: Iya iya dah. Sampun.
2: Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Kang Pur.
2: Iya.
0: Panteng radio.
2: Sampai Ramadan.
0: Teri Ramadan. Terima kasih buat Kang Mas Zabur Kentung yang ada di Meranggi sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk hujan malam minggunya pending dulu ya Bes ya, tak cariin yang mana kira-kira yang bagus ya. Kita tak tanda cinta dulu ya dari nada suara ya. Jangan kemana sayang, tetap di Dangdut Sore Kemalam.

0: Samila, Mbok Din.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi.

0: ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zico Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zico Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zico Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Udah jam 7 malam nih, Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
4: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Satlantas Polres Lampung Tengah menggelar aksi kemanusiaan melalui kegiatan bakti sosial menyambut hari ulang tahun atau HUT Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Bantuan pakai sembako disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan di Dusun Adiluih, Kampung Adijaya, Kecamatan Terbagi Besar. Kasatlantas Polres Lampung Tengah AKP Glenn Feli Siagian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian serta kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya sebatas penegak hukum dan pengamanan lalu lintas. AKP Glenn menegaskan bahwa bakti sosial ini menjadi sarana efektif untuk membangun komunikasi yang lebih humanis dan mempererat hubungan emosional antara aparat kepolisian dengan warga lokal. Satlantas Polres Lampung Tengah berharap bantuan sembako yang didistribusikan dapat membantu meringankan beban kebutuhan harian warga Dusun Adiluih. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Oke, masih di Pasuruan Sigana dari Jalan Rigawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Selamat malam Bunda Geska. Jadi si Mas Tony hadir ya Jazzy ya. Enggak loh, jenenge sampai nasun ini ke sobat. Apa jenenge saya neng Facebook mau kok jadi rada ragu-ragu mau menyebutkan dirimu. Alhasil ya rada tak ya delok profile ya, ternyata Bunda Geska. Nah Facebooknya nembengar ya, tapi biasanya namanya Bunda Geska. Facebooknya banyak sekali Bunda Geska ya. Ada Bu Libis Putih juga hadir kan ya, thank you. Tadi juga ada Bu Ediana. Selamat malam aja sih. Dari hujan di malam minggu tadi sudah ya. Berharap hujan beneran ditunggu ya. Iya ini Bu E. Namanya Dwowo Diana Artika Sari. Menggeskan ya tambah Dwowo nih. Berarti Facebook mah nama asli berarti ya, bukan nama pasaran nih. Butet, selamat malam. Assalamualaikum aja. Waalaikumsalam, hadir dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Salam untuk Nair yang ada di Kota Gajah, Mbak Mewianti, Pesawar Mbak Adun Dukalar, juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Atau kajiannya selamat tugas ya, semangat selalu. Terima kasih abangku, terima kasih kembali. Atau kedengarannya tadi sudah ya, jarang baru cinta. jera. Abis itu radio mati semua BC ya. Kalau enggak di stop ini suaranya aja sih. Pada guys, kamu request lagu apa, Bun? Mumpung masih ada satu lagu ya. Masih tak sisain satu lagu ya buat diri. Jadi waktunya aja sih ya masih ya. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya. Untuk mendapatkan Zigom Bagdad Sim Cream, manfaat yang luar biasa, harganya terjangkau, langsung aja dapatkan ya. Ada Mas Arsan Sanjaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bring sewu juga monitor ya. Lilin Putih Asyam, terima kasih Bunda Geska ya. Bawaisyal, tadi udah ya Bawaisyal ya. Ada Mas Amin ya. Satirin juga hadir ya Besi ya. Ada Bunda Yunita Yurni hadir malam aja. Salam ya kepada semua pendengar radio terkirama dan juga jaringan, terima kasih ya. Ada juga ada Mas Edi hadir Sri Gunung Musi Banyuasin ya. Jadi salamnya buat semuanya, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Bang. Gimana sih? Aja sama ya abang aja, kan cowok ya. Ada Secheta Wibun ya pun Bajar Negeri Jawa Tengah juga hadir. Mbak Yanti juga, Seba Lima hadir. Selamat malam aja sih, thank you. Terima kasih Aba Weishel, Gejar Bali hadir Dangdut Sore ke Malam. Selamat bertugas sampai tuntas ya. Sukses selalu, merah rezekinya amin. Saya selalu amin. Terima kasih Aba Weishel yang ada di Gianyar Bali ya, sudah menyatu keluarga sehat ya. Terima kasih untuk dayang kecinta ke semuanya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam sayang. Atau ke diri di malam minggu, hujan di malam minggu kali ini bukan hujan besi ya, tapi ya mengapel di malam minggu ya. Kalau mungkin untuk kamu yang kelahiran 90-an mungkin aduh seru-serunya ya. Gimana besi ya, kalau dulu tuh kalau AJS ya tahun segitu ngapel malam minggu itu aduh kayaknya luar biasa gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya ngapel nggak perlu deh besi ya, kayaknya untuk nunggu malam minggu gitu ya nggak. Malam aja kayaknya bisa deh besi ya. Iya nggak sih, iya kayaknya udah zamannya udah berbeda soalnya ya. Udah guys ga, aku ngajarin kamu di TikTok nggak ada. Iya nggak ada. Nanti malam aja ya, jam 10 ya. Ya pokoknya untuk dimana keluarga saya, terima kasih sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Waktunya just pamit ya sayang. Aja sakri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat pantengin radio terirama sayang. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Bersihkan.
1: Bersihkan.
0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
2: Asyik sekali.

0: Elsa Sopira.
1: Aja jarang pulang ya mas.
2: Enggak.
1: Sing rutin nek pulang.
0: Okay. Assalamualaikum. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Malam minggunya ditemani sama Fandi lagi yuk. Sampai jam 10 di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali.

Balik lagi keluarga Sat Indonesia, masih digoyang malam, asik sekali Besti. Spesial edisi malam minggu ya. Iya dong, malam spesial ya. Malam seminggu sekali yang dinanti-nantikan keluarga sehat buat jalan-jalan, healing, atau bahkan malam minggunya ini dimanfaatkan untuk kumpul bersama keluarga tercinta. Ngomong lagi libur ya, ada yang bilang malam minggu malam yang panjang, paling enak untuk menonton. Nonton apa hayo, pokoknya tontonan apapun yang bisa menghibur diri ya. Kalau gak bisa nonton, kupingin aja 93,1 FM Radio Trirama. Malam hari ini Fadi bakal temani keluarga sehat di goyang malam, asik sekali Besti. Ya mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Selamat menikmati malam minggu ya. Iya, yang di rumah aja pun gak jadi masalah. Yang penting malam minggunya bisa dinikmati dengan baik. Dan pastinya juga ya, keluarga malam hari ini happy suasana hatinya. Terus perutnya kenyang. Terus apa lagi? Gak kelaparan ya. Dan terus jaga kesehatan badan, rutin konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Fadi punya produk Biosi Sihaga. Nih siapa yang mau produknya, ya mau kesini aja ya. Kita tukeran. Tukeran apa? Kita tukeran produk. Fadi ngasih Anda produk ya, dan ada kasih Fandi sesuatu ya, bayar maksudnya. Dan paling penting nanti kalau sudah dapetin produk Biosi Sihaga, terus dikonsumsi secara rutin biar kesehatan badannya selalu terjaga. Untuk produknya ini bisa dikonsumsi 5-7 tetes, minumnya 2 kali sehari ya. Dan dapetin yuk herbal Biosi Sihaga di Radio Trirama FM dan jaringan. Kami gak menjual di toko online manapun ya. Bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600. Untuk warga sehat yang mau konsultasi yang di luar Lampung, tenang saja, kami akan kirimkan via ekspedisi ya. Jadi gak perlu bingung untuk dapetin produk herbal Biosi Sihaga. Langsung aja pesan di nomor call center Radio Trirama FM. Oke deh, biar malam minggunya semakin hangat dan makin panas, kita goyang lagi yuk keluarga sehat, tetap digoyang malam, asik sekali Bestie.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
4: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

0: Oke, balik lagi keluarga Sat Indonesia, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Malam Minggu, malam yang panjang, paling enak buat rebahan. Dasar orang pemalas ya, malam Minggu rebahan. Sini bukan sembarang rebahan, ini adalah cara untuk mengistirahatkan diri setelah beraktivitas bekerja seharian ya. Malam Minggu waktunya tiduran. Senengnya ya yang habis tiduran keluarga sehat. Tiduran terus sampai besok pagi. Besok pagi ngapain? Besok pagi beres-beres rumah waktunya ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati malam minggunya ya. Mudah-mudahan malam minggunya terasa sangat mengasyikkan untuk keluarga saat yang lagi nonton, yang lagi dengerin radio, yang lagi gosok baju, yang lagi ngapain lagi, yang lagi gak ngapa-ngapain. Yang penting jangan bengong ya, jangan melamun. Ingat istighfar ya, takutnya nanti kemasukan sesuatu ya, bahaya. Malam-malam minggu gini udah jomblo, domblong mulu kerjaannya. Selamat menikmati santai untuk keluarga, waktunya pantengin Goyang Malam, asik sekali Besi. Yang mau gabung bisa telepon, SMS, juga WhatsApp di 0812 12 12 9310. Ditunggu partisipasinya sampai jam 10 malam. Ya mau gabung bisa WhatsApp ya, bisa SMS dan juga bisa telepon. Dan kayak biasanya Fandi bakal kasih informasi kesehatan biar malam minggunya Anda gak bengong ya. Ada sesuatu yang dipikirin dan ada informasi yang bisa keluarga sehat dapatkan malam hari ini. Ya udah deh kalau gitu, sudah ada yang telepon, langsung aja kita angkat ya di 0812 12 12 9310. Kita sapa dulu. Halo Goyang Malam.
1: Goyang Malam.
0: Asik sekali Besti.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, sehat. Ini nomornya siapa? Ini kok belum disimpan?
1: Ini nomornya Pak Sukir, Kota Agung, Tanggamus.
0: Pak Sukir, Kota Agung, Tanggamus. Ini lagi dengerin Radio Trirama ya Pak?
1: Iya, mantep bener penyiarnya.
0: Oh iya, Pak Sukir emang lagi radio penyiar. Radio Trirama nyampe Tanggamus sana?
1: Nyampe, Alhamdulillah.
0: Oh iya. Alhamdulillah, suaranya cerah ya Pak ya?
1: Waduh, secerah penyiarnya.
0: Mosok sih, tapi Pak Sukir juga cerahkan hatinya.
1: Wah, cerah bener.
0: Oh, cerah, tapi duitnya cerah nggak, Pak?
1: Wah, Alhamdulillah, Mas. Kalau kantong kenal libur.
0: Bagi 100 boleh, Pak. Jangan, ya, atuh. Oke deh, silakan yuk Pak, yuk Pak Sukir mau salam-salam buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Mama Kembar, selamat malam.
0: Malam.
1: Buat Mama Wahyunya juga selamat malam.
0: Iya.
1: Buat Mama Dilanya juga selamat malam. Buat Mama Mili, Mama Santina juga selamat malam.
0: Iya.
1: Uci, beserta juragan bandernya, Mama Bika, Mama Yondesnya, Mama Agusnya juga selamat malam.
0: Malam.
1: Ya, buat Papa Yanti juga selamat malam.
0: Malam.
1: Ano, Mama Reninya juga. Mama Yantinya selamat malam. Ada jamaah tanpa terkecuali.
0: Oke, salam buat yang di rumah ya Pak.
1: Iya, saya salamin semua keluarga di sini nanti.
0: Emang lagi ngapain? Lagi kumpul apa lagi sendirian Bapak?
1: Ya biasa Mas, lagi istirahat.
0: Lagi istirahat, oke.
1: Lagi makan ini sayur tempe tahu juga nikmat ini.
0: Oh, aduh nikmat. Habis makan enaknya ngapain Pak?
1: Terus enaknya dengerin radio.
0: Dengerin radio, jangan lupa tidurnya tepat waktu ya Pak.
1: Iya, makasih Mas Yusufnya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Oke deh, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Terima kasih ada Pak Sukir sudah bergabung. di belakangnya. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Desi.
0: Halo, selamat malam. Perempuan asik yang paling sekali, cantik sedunia. Kabarnya sehat malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat selalu.
0: Malam minggunya kemana aja dirimu?
2: Di portal.
0: Di terpal?
2: Di portal di Pulau Kapuk.
0: Oh, di portal. Kirain dirimu ada job manggung gitu.
2: Ya manggung, tiap hari manggung.
0: Aduh, kan itu tuh ada ya malam minggu tuh orang lomba layang-layangan ya. Kirain dirimu jadi apa namanya?
2: Wasitnya.
0: Jadi plastiknya. Jadi yang dagang gitu loh maksudnya.
2: Jadi wasitnya.
0: Apa jadi wasitnya, apa jadi MC-nya dirimu?
2: Ya, MC-nya bengok-bengok itu.
0: Ya apa dirimu jadi komentatornya?
2: Enggak ya.
0: Kayaknya seru, kayaknya layang-layang.
2: Penontonnya aja.
0: Dirimu yang menyemangati ya.
2: Iya banget.
0: Dirimu kan kayaknya
2: sekarang tuh kalah satu duluan.
0: Oh gitu, kayak langsung pedot ya talinya ya.
2: Iya pedot, banyak banget yang pedot, padahal ada 500-an layang-layang tuh.
0: Waduh, yang penting pedotnya nggak memakan korban jiwa ya.
2: Ah ya, nanti kalau memakan korban jiwa nanti dipanggilin Pak Purnomo.
0: Ya Allah. Oke deh, malam minggunya di rumah aja nggak apa-apa ya.
2: Enggak lah, yeah. Kan musim debu itu toh, jadi nggak kemana-mana, lebih baik di rumah aja. Ya.
0: Menel sama debu aja takut.
2: Ya, debu vulkanik katanya kan nggak boleh keluar-keluar kalau nggak perlu banget.
0: Ya kan beda ini debunya ya.
2: Iya, debu-debu jalanan juga banyak.
0: Betul sekali, debu-debu kemiskinan juga banyak ya, di sekitar
2: banyak
0: kita.
2: Apa-apa sekarang mahal, jadi debu kemiskinan itu semakin merajalela.
0: Betul-betul ya, penting kita harus selalu hemat ya.
2: Ya selalu hemat, selalu banyak apa bersyukur lah ya.
0: Dan jangan lupa selalu menjilat orang-orang yang punya, biar kita kecipratan ya.
2: Ya Allah, dijilat yasin tuh, apalagi kalau keringetan.
0: Gak apa-apa kalau butuh sedikit penjilat, gak apa-apa.
2: Itu penting ada ininya merah-merahnya dijilat. Nah,
0: yang penting
2: ya.
0: Cair.
2: Ya, yang penting cuan.
0: Amin, amin. Ya udah deh, kalau gitu silakan mau menjilat siapa dirimu?
2: Menjilat si itu yang apa ya, aku tiada arti bagimu apa-apa tuh ya.
0: Ya.
2: Aton mana nih, Aton juga lara tuh mana?
0: Oh tadi tanya. Mbak Aton, Mbak Ano di awal acara udah apa? Udah nendang-nendang.
2: Iya, tadi kok mana?
0: Ayo Mbak Aton sama Mas.
2: Ayo Ton, naikkan Ton.
0: Ton.
2: Jangan-jangan minder semua itu orang. Sri Rama tuh baik-baik loh, nggak mandang bulu. Yang penting kita sopan santun.
0: Iya, ngomongnya nggak sembrono ya.
2: Nggak sembrono, nggak aneh-aneh, bergurau-bergurau biasa wajar, tapi nggak. Jangan-jangan
0: jangan serono, kalau serono langsung Fandi stop, Fandi matiin sekarang.
2: Iya Allah ya, kalau serono no ya.
0: Iya nggak boleh.
2: Iya.
0: Oke, terus lanjut buat siapa?
2: Salamnya buat si Atun sama Fandi sama si keluarganya Atun ya. Selamat malam.
0: Iya.
2: Di sana ada Mbak Wandira, kemana dirimu? Gak ada suaranya, lama banget gak dengar suaranya Mbak Wandira. Selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Ya.
2: Ada maklum, Mbak Warna belum naikan ya?
0: Belum.
2: Oh, masih tidur balik. Sama Pak Warnonya selamat malam, Pak ada Paknya Anggi, Buknya Anggi selamat malam.
0: Ya.
2: Terhadap siapa ya? Putra El.

0: Mas Pur Kentung, selamat malam. Terus ada Mama Eka, ada Mama Ica, ada Pak Parnonya, selamat malam. Ada Mama Bagas, anak, ada siapa? Joni Wiraya, Menggala Kota loh. Aku tuh bukannya nggak kenal, ya kenal, tapi kan kadang lupa.
1: Terus?
0: Selamat malam ya, ada Mama Bagas, Melin, Bapak Iruri, ada Dara Malang, ada M, ada Juliusnya malam. Terus apa itu Bu Mister X, Pak Broto Broto, ada ada Sapa Mekang Sawin, Bunda Elizabeth sama Pak Senonya. Bunda Samba. Terus ada Putri Singgi, Putri Suprapti, Bu Wati. Ada Bu Diana, Pak Gatot, ada Glenn Pramaruti. Terus ada Bunda Kristin. Terus Bu Ribut, Bu Rumiase, Bu Garmiase. Terus Mbak Mary Susanti ya. Selamat malam.
1: Dan
0: buat semuanya aja. Butet ya, Butet. WA belum nih Butet ya?
1: Butet udah, belum tak baca tapi.
0: Oh ya Butetnya, selamat malam. Semoga sehat selalu, spesialnya buat Butet ya. Sama Darah Malangnya ya.
1: Siap, terima kasih.
0: Nah, lagunya ada toh?
1: Ada.
0: Apa lo dari nama yang enggak ada?
1: Iya, oke deh.
0: Aja kok.
1: Bye-bye. Makasih.
0: Kasih kembali.
1: Panteng Radio.
0: Panteng dari Rama dan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Mbak Neri yang cantik sudah bergabung. Goyang malam, selamat malam Bang Fandi, Butet hadir Bang dari Teluk Betung Bandar Lampung sambil nongkrong bareng teman-teman nih. Waduh, nongkrongnya sambil metes kayaknya ya. Kalau enggak sambil nyeblak. Salam-salam untuk Mbak Atun, Mbak Neri, Mbak Merianti. Ada lagi Ibu Esena, Bunda Lili, maklum Bunda Kristin, Bunda Muslimah, Pak Tukijo, Papa Andre. Buat semuanya lah ya, untuk Bang Fandinya saya selalu makin sukses. Makasih Mbak Atun, siapa? Butet. Halo, goyang malam.
0: Asik goyang yuk, Besti.
1: Asik sekali, Besti. Iya, malam Mbak Atun sehat kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Mas Fandi sendiri gimana sehat?
1: Kabarnya sehat juga. Lagi di rumah ini?
0: Iya, di rumah sama bocil-bocil itu.
1: Oh, kok nggak diajak jalan sama bapaknya kemana?
0: Bapaknya malah main sendiri kok.
1: Jangan-jangan bapaknya nonton ini layang-layang ya?
0: Mungkin.
1: Di situ ada lomba layang-layang ya?
0: Iya.
1: Oh alah, ini bocil-bocilnya lagi pada ngapain? Main HP?
0: Alah, pada mainan.
1: Oh alah. Halo, siapa di situ? Namanya siapa aja?
0: Namanya Jihan Subhan.
1: Jihan Subhan, terus?
0: Ya udah.
1: Udah berdua aja. Lagi mainan apa itu?
0: Pada lari-lari itu.
1: Oke deh, sehat-sehat semua ya bocil ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oh, juga sehat ya.
1: Siap. Oke, Mbak Atun, silakan.
0: Ya, salamnya buat semua pendengar Trirama aja dan jaringannya, terus buat Mbak Neri. Udah lama gak kedengeran dia suaranya.
1: Kedengeran terus dia mah ya, ada di mana-mana.
0: Ada di mana-mana. Lagunya ya, Mas?
1: Ya, apa dendangnya?
0: Di lantai di gerangi rindu.
1: Oh, oke. Terima kasih Mbak Atun, udah gitu aja.
0: Ya, makasih buat Mas Pandinya. Pak Tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin. Panteng Radio.
0: Asih Trirama.
1: Terima kasih. Ada Mbak Atun Duka Larak sama bocil-bocilnya lagi main-mainan ya. Enak banget nih malam mingguan ya. Ngomong bocil. Untung bocilnya udah besar keluarga, jadi gak terlalu repot ya. Yang mau gabung lagi silakan telepon di 08 12 12 12 93 10. Padi mau tahu malam minggunya Anda lagi ngapain aja malam hari ini. Yang sudah makan alhamdulillah ya, keluarga sehat, ini perutnya jadi kenyang. Tapi ya makannya jangan berlebihan juga, karena nggak enak kan terlalu kenyang. Ini selasa perutnya tuh nggak bisa nafas ya, banyak sekali isinya. Padahal perut kita tuh harus seimbang antara makanan, minuman, dan juga udara ya. Bayangin kalau perut kita tuh isinya makanan semua, ini malah bikin kita kayak apa namanya, kayak susah untuk beraktivitas karena mager ya. Kebanyakan makan memang bikin kita malah ngantuk dan susah untuk bergerak ya. Apalagi kalau kita puasa, sehari puasa terus pas berbuka puasanya diisi dengan makanan yang banyak, waduh, langsung mager deh mau ngapa-ngapain ya. Jadi makannya sedikit aja tapi berkualitas. Buah-buahan, sayur-sayuran jangan lupa di stok di rumah ya. Sekarang tuh memang musim kemarau, keluarga sehat. Jadi kalau biasanya Anda panen pisang, wah ini pisang agak jarang nih soalnya jarang hujan ya. Tapi untuk Anda yang mau beli pisang juga nggak jadi masalah, pisangnya bisa dikukus ya. Kalau digoreng gimana? Digoreng ya nggak apa-apa lah kalau jadi cemilan favoritnya keluarga sehat. Tapi untuk keluarga yang pengen hidup sehat tanpa minyak-minyakan, tepung-tepungan, dan goreng-gorengan, bisa coba konsumsi pisang yang dikukus. Jauh lebih enak, lebih hemat ya. Iyalah, soalnya kan makannya nggak pakai minyak, cuma dikukus aja dan lebih menyehatkan. Dan satu lagi, konsumsi produk herbal Biosisihaga jangan lupa. Ini nih produk herbal yang pas dikonsumsi untuk keluarga yang pengen menurunkan tekanan darah, juga menurunkan gula darah supaya tetap normal. Biosisihaga juga bisa dikonsumsi untuk mengatasi asam urat, pegel linu, untuk mengatasi asam lambung, susah tidur, kolesterol tinggi, kanker, dan lain-lain. Untuk produknya bisa dikonsumsi 5-7 tetes 2 kali sehari aja udah cukup ya. Jadi ini bisa kepake sampai sebulanan ya. Gak perlu khawatir, ini produk yang aman dikonsumsi. Langsung dapetin produknya di Radio Tri Rama FM. Alamatnya di Jalan Kauman Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Kita nggak jual produk Biosisihaga di toko online manapun dengan harga yang di bawah standar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari, Utara.
1: Iya. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu? Di leher ini ada pintulan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun, Bu?
2: Ya, alhamdulillah. Ya, banyak lah.
1: Perubahan, ya.
2: Perubahan banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon, Bu, sing minum, Bu?
2: Ya, dengan bapak dan
1: sekeluarga, nggih. Nggih. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesen-pesennya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi, kados pun niku muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Cerita apa,
1: cerita
0: Dek?
1: Cerita mana cerita berenang? Asik deh, Ma.
0: Di mana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.

0: Jodoh gak kemana, keluarga sehat Indonesia. Kalau kaya aku suka, kalau miskin juga aku cinta. Sabar ya bapak ya, sabar ya ibunya. Jikalau jodoh takkan kemana, jodoh gak akan kemana, keluarga sehat. Jodoh itu ada ya, tapi kita tuh belum dipertemukan sama jodoh kita. Memang sih orang-orang yang sudah berumur lagi cari jodoh ya, termasuk saya sendiri ya. Tapi itu tadi, keluarga sehat, kita tuh belum dipertemukan aja ya. Gak perlu khawatir, gak perlu kerusak-kerusuk. Namanya orang tua kadang-kadang memberikan apa ya, saran terbaik lah sama kita ya. Kapan sih nikah? Ini loh, pengen nimang cucu. Pengen nimang cucu. Tapi itu tadi, kembali ke kita, orang kita yang mau nikah ya. Terserah kita mau nikah kapan. Langkah-langkah mencari jodoh, yang pertama kenali diri sendiri. Ya benar ya, kita harus kenali diri kita sendiri. Kita harus bisa mengontrol emosi kita. Terus kita harus tahu kriteria pasangan yang benar-benar penting bagi kita. Tapi biasanya jodoh kita tuh cerminan diri kita. Kalau kita orangnya pelit, nanti dapat jodoh yang pelit. Kalau kita orangnya ramah, humble, bergaul ya, biasanya dapat orang yang super ramah ya, yang cubawaan gitu loh jodoh ya. Kalau kita orangnya pendiam, pasti kita pengen jodoh kita tuh yang pendiam. Bener nggak? Ya ada benernya juga. Tapi ya mudah-mudahan untuk kita yang karakternya berbeda ya, jodoh kita tuh adalah orang yang bisa mengisi kekosongan kita dan bisa melengkapi kekurangan karakter dari kita. Misalnya kita tuh agak pendiam orangnya, ya mudah-mudahan jodoh kita tuh orangnya yang ramah ya, biar nanti bisa melengkapi gitu loh kalau bersosial atau berhubungan dengan masyarakat di sekitar. Semangat untuk kita semuanya yang sedang mencari jodoh ya. Insya Allah jodoh itu sudah ada di tangan Tuhan dan akan dipertemukan dengan kita secepatnya. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali, Testi.
0: Malam maklum.
1: Malam juga.
0: Iya, senengnya yang udah punya jodoh.
1: Jodoh ini wis ilang kok.
0: Gak apa-apa, tapi kan masih tumbuh benih-benih cinta.
1: Amin.
0: Amin.
1: Aku sampai punya cucu masih berjodoh.
0: Amin.
1: Alhamdulillah. Semoga jodohnya itu Tuhan yang memisahkan, maut yang memisahkan gitu loh.
0: Nah, ya mudah-mudahan nanti kan di akhirat ketemu lagi ya.
1: Nah, gitu sampai kakek nenek.
0: Iya. Nanti kalau udah di surga kan jodoh kita lebih awet muda, Mak.
1: Jodohmu cetek juga.
0: Iya.
1: Sesuai jodoh yang kamu inginkan, Tuhan memberi yang terbaik.
0: Betul sekali gitu. Ya Mak.
1: Biasanya itu kalau Tuhan memberi jodoh itu orang kasar sama orang halus,
0: melengkapi,
1: orang lembut gitu, saling melengkapi. Yang kasar itu bisa dilembutkan dengan yang lembut. Seperti itu.
0: Kalau misalkan kita tukang maling, nanti jodoh kita tukang rampok gitu.
1: Nah malah bubar.
0: Aduh. Oke, malam minggu ngapain, Mak?
1: Alah biasa, sama anak cucu.
0: Anak cucu lagi pada ngumpul.
1: Cuma monitor dirimu aja.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke, silakan.
1: Aku tak butuh cinta.
0: Kenapa dirimu gak butuh cinta?
1: Aku mau mandiri.
0: Perempuan macam apa gak butuh cinta ya?
1: Perempuan zaman dulu ya seperti itu.
0: Enggak, Mak, perempuan zaman sekarang itu lebih mementingkan karir.
1: Nah makanya dari itu.
0: Iya.
1: Perempuan sekarang itu adalah uang dan uang. Waduh, biar ya uang dan uang. Ada uang abangku sayang, gak ada uang. Abang melayang.
0: Abangku tendang.
1: Iya sama sih.
0: Sebenarnya
1: tinggal orang-orangnya aja.
0: Iya.
1: Seperti itu ada yang enggak.
0: Iya.
1: Jodohmu gak seperti itulah.
0: Amin.
1: Jodohmu menerima kamu apa adanya.
0: Iya nerimo ya.
1: Bukan ada apanya, adanya.
0: Amin, Mak, doanya. Oke. Silakan, goyangnya buat siapa?
1: Saya Pegang Pur Kentung, penjaga cinta, mama cinta malam, Mbak Neri Kota Gajah, Kak Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW juga malam, Mbak Atun, juga Lara malam, Julius, MM Lia, Penny malam, ada Grandpa Maruti, ada Mama Milda juga malam, Bu Sri Bu Supriyatini, Mama Arif, ada Pak Jumiran malam, Baren, Kang Sabar Firmanto juga malam, Terus masih masukan di dirimu ya kalau Morinda itu ya Kang Sapar ya.
0: Masih.
1: Salam dari maklum gitu ya.
0: Ya.
1: Nitip salam.
0: Butet.
1: Bu Kristin. Bu Watini, Bu Rumiase, Bu Damiase. Terus ada Yuk Parti, Pak Cikatot, Bu Suprapi, Om Tandus malam, Kang Roilnya juga malam. Bu Muslimah, Nelin, Mama Yoga, Bu Isena, Bu Ribut, Kang Garjo, Yuhartati, ada Lek Turino malam, Bu Idiana, Mary Susanti malam. Terus ada Mbak Wandira, Pak Epara, Pak Yanggit, Pak Ariono, ada Bu Hartini malam juga. Ada Kang Makso, Mbak Marci juga malam, Pak Parman malam. Terus ada Bil Tinggu, Hasan Sehat malam juga. Mama Indro malam.
0: Pak Indro.
1: Terus buat Mama Indro, Pak Indro mancing emannya. Kang Birin, Pak Oka, Pak Isbu, Bapak Ieni, Bunda Ulpa, Bunda Lili, Mama Lili malam juga. Ramani Samiyati
0: malam,
1: buat
0: Rama.
1: Semuanya lah.
0: Okay.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Buat dirimu sehat selalu, enteng jodoh,
0: amin,
1: enteng rezeki, panjang umur,
0: amin,
1: kebaikannya menjadi berkah pokoknya buat
0: amin
1: orang lain, buat dirimu sendiri juga.
0: Siap, makasih dongannya ya, Ma.
1: Spesialnya buat buat cucu Kama, anak ini menantuku Didi, semoga rukun, sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Oke deh kalau gitu, terima kasih Ma, Panteng Radio.
1: Panteng Dirama, thank you.
0: Oke, sama-sama maklum sudah bergabung. Di belakangnya maklum yang mau telepon lagi silakan. Di 0812 12 12 9310. Halo, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Malam, Besti. Bu Ediana sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Tadi ikut cek kesehatan enggak, Bu?
2: Oh, enggak, Mas. Enggak. Tadi ini memang di masjid tempatku lagi bangun masjid.
0: Oh.
2: Jadi masak bersama.
0: Alhamdulillah ya, Bu ya, masjid baru ya.
2: Alhamdulillah, iya, Mas.
0: Mudah-mudahan nanti jamaahnya banyak ya.
2: Amin.
0: Jamaahnya enggak bolong-bolong.
2: Ya, mudah-mudahan aja, Mas.
0: Silakan, Bu.
2: Oke, salamnya yang barusan turun, maklum itu dan Pak Warnonya, selamat malam. Ya, Jena, Bu Muslimah, buat Putra Tandus, Bu Suprati, selamat malam. Buat Kina, Pak Broto, Pak Turino, Bu Demiasi, selamat malam. Putra LA, Bu Watini, Pak Irin, Pak Utin, Mbak Cari, selamat malam.
0: Malam.
2: Buat Mbak Kagasa, buat Bu Ritus, Bu Rumiasi, Bu Daryati, Pak Kacot, selamat malam. Mbak Lia, buat Mas Edi PW, selamat malam juga. Buat semua aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Yang disiapin apa, Mas?
0: Ya disiapin ada orang yang salah, terus ada aku tak butuh cinta, ada dirantai digelangi rindu, atau mau request ya, apa?
2: Yang nomor 3 ada.
0: Oke, selamat beristirahat ya, Bu ya.
2: Ya, Mas.
0: Panteng Radio, Bu.
2: Tentang Trirama dong. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Ediana. Di belakangnya silakan yang mau telepon di 0812 12 12 9310. Halo, goyang malam.
3: Asik sekali, Besti.
0: Selamat malam, Besti. Sehat kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan.
3: Ya, tadi masa doain mudah-mudahan jamaahnya banyak.
0: Ya iya.
3: Banyak.
0: Apa?
3: Banyak itu kan yang kayak gitu.
0: Banyak yang sholat loh.
3: Mudah-mudahan jamaahnya manusianya banyak.
0: Ya jamaah manusia masa semut.
3: Iya, masa banyak itu kan yang
0: Ya itu kalau lewat macet nggak apa-apa. Nanti bisa dipotong.
3: Bisa dipotong gitu.
0: Iya, bisa buat makan jamaah-jamaah waktu pengajian apa yasinan gitu.
3: Iya.
0: Oke, silakan.
3: Salamnya buat Mary, Mbak Atun, Mbak Ti, Mbak Malu, Pak Warno, Mbak Malam, Mbak Sena, Bu Muslima, Bu Suprati, Nek Lin juga Mbak Malam.
0: Ya.
3: Itu Tugu Pacul ya, Pandi?
0: Apa?
3: Nek Lin itu rumahnya Tugu Pacul ya?
0: Iya.
3: Nah, Nelin, salamin nama Trimo, anak Tugu Pacul, kenal nggak Nelin?
0: Trimo ngalah apa Trimo mundur?
3: Trimo, samping musola juga dia rumahnya.
0: Oh iya, Pak Trimo, terus siapa lagi?
3: Putra LA, Burmiase, Mbak Katam, juga malam.
0: Iya.
3: Buat Yusarti, Marni, Pak Jumbati juga malam. Pak Sarti, Bu Sarti juga malam.
0: Malam.
3: Buat Mister, kayaknya nggak pernah ada suaranya ini Mister ini.
0: Yang aktif-aktif aja, yang disapa, yang jauh-jauh yang nggak dengerin nggak usah disapa, percuma.
3: Ya, siapa tahu nanti kalau diajak-ajak di dalam radio dia dengarkan ada gregetnya.
0: Ya, terus siapa lagi?
3: Buat semuanya aja yang panteng Trirama.
0: Oke, udah gitu aja.
3: Terima kasih waktunya, Pandi.
0: Sama-sama, selamat beristirahat ya, panteng radio.
3: Selamat
0: malam dong bosku. Terima kasih ada Pak Pur Kencung sudah bergabung. Ini dapat salam dari Bu Muslimah. Apa ini? Mat malam Mas Pandi malam juga. Halo goyang malam Bu.
4: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Pandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja ditabrak sama Pak Yusuf loh Bu.
4: Apa iya?
0: Iya, ini di belakangnya Bu Muslimah ada Pak Yusuf.
4: Oh, menang aku nagur tabrak-tabrakan ya.
0: Tabrak-tabrak langsung jodoh ya. Amin.
4: Jangan dong.
0: Aduh, banyak-banyak bersabar menghadapi Pak Yusuf ya. Aduh. Silakan Bu.
4: Kalau sama-sama kan enggak apa-apa. Iya.
0: Ya, buat yang lain aja ya. Bu Stimah biarkan menjanda seumur hidup. Oke Bu, silakan Bu.
4: Aku request dulu.
0: Ya.
4: Tenda biru ya Mas?
0: Ya, buat siapa tenda birunya?
4: Ya, buat Mas Pandi ya, penara kepanasan.
0: Ya, nggak apa-apa, dipayungin. Terus buat siapa lagi?
4: Lanjut, ada itu Mas Pur Kentung ya, selamat malam. Ada Bunda Damiase, ada Bunda Kaiska, selamat malam. Ada lagi Mbak Neri, Kota Gajah, ada Mama Bakas, Mama Mukla, selamat malam. Ada Mbak Mary Kusanti, Mbak Diana, Mbak Aniani juga, selamat malam. Ada Nelin, Mbak Indah, Mbak Karti, selamat malam Bunda. Christine ya, selamat malam. Ada Mama Lili, Bunda Lili juga, selamat malam. Bunda Westini, Wajah Itunya, selamat malam. Ada Pak Ipara juga, selamat malam. Ada Pak Irate, Pak Idapit, selamat malam. Ada Kang Mas Broto, Mas Julius, selamat malam.
0: Malam.
4: Ada lagi Pak Eruri, Pak Aska, selamat malam. Ada lagi siapa ya Mas?
0: Siapa Bu?
4: Ada Mama Samba, Mama Eka, Mama Teja, Mama Aca juga, selamat malam.
0: Malam.
4: Ada Mbah Rin, Mbah Selamat, Mama Izam, selamat malam.
0: Mbak Atun Duka Lara, udah kenalan belum?
4: Iya, belum Mbak Atun Duka Lara, selamat malam, salam kenal.
0: Salam.
4: Sama Muslimah, keren.
0: Tadi malam, yang ya di tanggamus tadi denger nggak Bu siapa namanya? Pak Marjuki apa Pak siapa tadi ya?
4: Pak Marjuki,
0: yang ya, di tanggamus tadi.
4: Mat malam yang dari tangga Mus, mat malam ada lagi Mama Milda, selamat malam.
0: Mm-hmm.
4: Ada siapa ya? Ada Bang Rustam, selamat malam. Ada Butet, selamat malam juga.
0: Mm-hmm.
4: Ada Abah Toton, selamat malam. Nenek Dengkul, selamat malam.
0: Mm-hmm. Siapa lagi,
4: ada
0: Bu?
4: Ada Bu Bakti, Bu Sena, ada Bu Ribut, ada Mang Roel. Semoga lekas sembuh, selamat malam juga.
0: Amin.
4: Semuanya ya Mas Pandi.
0: Iya Bu.
4: Aku tadi buat Mas Pandi loh, biar nggak kepanasan ya.
0: Iya, musim kemarau ya Bu ya.
4: Iya, mudah-mudahan lekas hujan ya Mas ya.
0: Amin amin, hujan duit ya, ya Bu.
4: Ya mau aku hujan duit.
0: Oke deh, makasih Bu.
4: Sama.
0: Banteng Radio.
4: Rama dan Mas Pandi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mus 5 ya. Di belakangnya yang mau telepon di 0812 12 12 9310. Halo Goyang Malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Asik sekali Besti gitu passwordnya.
5: Sik sekali Besti.
0: Ya, silakan Pak ini, Yusuf.
5: Ya, tadi yang masuk bus muslimah ya.
0: Iya.
5: Oh iya. Ini kemarau-nya panjang loh nih.
0: Iya, kemarau-nya panjang, Pak. Mudah-mudahan cepat hujan ya, Pak.
5: 6 bulan lagi, Mas Ian.
0: Kata siapa? Jangan ngawur.
5: Ya, saya ramal kok.
0: Walah, ramal apa? Jangan gitu, ramalan tuh bisa jadi doa. Kita pengennya bulan-bulan ini hujan deres gitu.
5: Jalan nggak becek, kalau ke PT jalan hujan, waduh susah.
0: Nggak apa-apalah, soalnya banyak orang yang butuh air, Pak. Yang di PT tuh ini harus bikin jalan.
5: Kalau hujan susah, waduh montor nggak lekuk.
0: Ya, mudah-mudahan hujan terus panas, hujan panas gitu ya, Pak ya. Oke deh, silakan. Salamnya buat siapa?
5: Ada ini Kang Broto yang ada di mana itu, Kerumbia.
0: Ya.
5: Ah, ada juga Paman Payam. Ada di Pringsewu.
0: Ya.
5: Rama Syamsi. Kang Kentung.
0: Malam Tung.
5: Kang Kentung siapa ya namanya?
0: Iya, nah. Ya Pur Kentung itu namanya. Terus siapa lagi?
5: Pur Kentung. Terus ada lagi ini pakai Marianto yang ada di Bering Sewu.
0: Malam.
5: Maklumintu.
0: Malam lo.
5: Maklumintu. Bu Suklapi, Tandus, Umi,
0: ya.
5: Pak Warno.
0: Mm-hmm.
5: Bapak kepala desa yang ada di Sumber Rezeki katanya masih di tugas di mana ini? di Bandar Lampung. Semoga.
0: Ya.
5: Perjalanannya lancar.
0: Amin, amin. Terus siapa lagi?
5: Udah semuanya aja. Okay. Minta lagunya ini.
0: Apa?
5: Lagu ini 5 menit lagi ada enggak?
0: Hah?
5: 5 menit lagi.
0: Oke, okay. Terima kasih ya, Pak.
5: Lantang Trirama. Assalamualaikum. Lantang
0: Radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Yusuf. Di belakangnya kita pasin jam 9 ya, di 08 12 12 12 9310. Gak kerasa udah mau jam 9 malam aja nih. Halo Goyang Malam.
6: Halo sekali
0: Besti. Malam Pak Gatot. Lagi apa ya, Pak?
6: Malam juga Mas Andi.
0: Iya. Silakan Pak.
6: Ya request dulu Mas.
0: Oke. Apa Pak?
6: Ya ini lagunya Rembulan Malam Aja.
0: Oke, kirim koyangnya buat siapa?
6: Koyangnya buat maklumin tuh Bu Isena. Selamat malam.
0: Malam.
6: Bu Muslimah, Mbak Mary Sikanti, selamat malam.
0: Malam.
6: Mama Cipta, Mama Yoga, selamat malam.
0: Iya.
6: Mbak Neri Kota Gajah, selamat malam.
0: Malam.
6: Kang Pur Kentung, selamat malam.
0: Malam.
6: Kang Pipa, Kang Mas Broto, selamat malam.
0: Oke. Okay.
6: Putra RA, Julius, MN, Mas Wiki, selamat malam. Bu Watini, selamat malam juga.
0: Iya.
6: Bunda Kristin, Bunda Lili, selamat malam.
0: Amin. Malam.
6: Mbak Italiana, selamat malam. Dedek Lia, Dedek Penny, selamat malam. Dedek Ajeng, selamat malam juga.
0: Malam.
6: Mbak Marianti, selamat malam. Bu Sri Terganggu, selamat malam. Mama Yoga, selamat malam. Bunda Sampah, selamat malam.
0: Ya.
6: Bu Suprati, selamat malam.
0: Oke.
6: Bu Alitabet, selamat malam.
0: Malam.
6: Buat semuanya aja tanpa kecuali.
0: Siap. Udah gitu aja Pak, makasih ya Pak.
6: Kasih waktunya Pak Menteri Rama dong.
0: Banteng Radio dong. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Pak Gatot sudah bergabung ya, keluarga sehat. Malam hari ini sebelum tidur minum madu si lambung dulu ya, untuk mengatasi masalah pencernaan yang terganggu. Ini susah BAB, perutnya mules ya. Bahkan untuk Anda yang punya keluhan asam lambung tuh kok kayak nggak sembuh-sembuh ini ya, padahal sudah banyak minum ramuan-ramuan, tapi kok kayaknya nggak ada manfaatnya. Sekarang keluarga bisa konsumsi madu si lambung. Ini produk herbal dari Radio Tri Rama yang berkhasiat mengatasi permasalahan lambung ya. Jadi bisa dikonsumsi aja sehari 3 kali. Boleh dicampurkan dengan produk biosi sihaga. Minum madu lambungnya 1-2 sendok, terus campurin biosinya 5-7 tetes. Minumnya boleh 3 kali sehari ya. Konsumsi rutin 5-7 tetes. Minumnya boleh 3 kali sehari ya. Konsumsi rutin supaya lekas sembuh.

0: gratis satu kupon gelegar 11 tahun Radio Trirama yang bakal diundi tanggal 15 nanti. Mudah-mudahan namanya keluarga sehat yang keluar ya, dan beruntung bisa dapat hadiah-hadiahnya. Untuk yang sudah kumpulin kupon gelegar 11 tahun Radio Trirama, makasih untuk para pendengar dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radyuki, Setara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, ribuan warga meramaikan kegiatan KONI Fun Run 5K yang digelar dalam rangkaian hari ulang tahun ke-35 Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Pura Jaya, Kecamatan Kebun Tebu, Lampung Barat. Bupati Lampung Barat, Torosil Mabsus, menyampaikan apresiasi kepada KONI Lampung Barat serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, KONI Fun Run menjadi salah satu momentum untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Lampung Barat yang akan diperingati pada 24 September mendatang. Selain menjadi ajang olahraga dan hiburan masyarakat, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat kebersamaan serta mendorong pola hidup sehat. Ketua KONI Lampung Barat, Muhammad Irfan Fadila, mengatakan kegiatan Fun Run 5K berawal dari ide komunitas Abung Fun Run dan kemudian berkembang hingga melibatkan ribuan peserta. Ia menegaskan, kegiatan ini bukan semata-mata tentang siapa yang paling cepat mencapai garis finish. Lebih dari itu, Fun Run diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan sportivitas, kebersamaan, serta budaya hidup sehat di tengah masyarakat. KONI Lampung Barat juga mengajak masyarakat memberikan dukungan dan doa bagi kontingen Lampung Barat yang akan menghadapi pekan olahraga provinsi atau Porprov. Melalui semangat olahraga dan kebersamaan, masyarakat diharapkan ikut berkontribusi dalam membawa nama baik serta mengharumkan Kabupaten Lampung Barat di berbagai ajang olahraga. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
5: Asyik sekali, Besti.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada.

0: bel DOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum DOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: DOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili DOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. DOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga DOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. DOC.
2: Susu kambing sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga, bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali.

0: Biru keluarga Sehat Indonesia, spesial untuk keluarga, mudah-mudahan suka dengan dedangnya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali bestiku.
0: Malam bestiku, dirimu masih melek aja.
1: Malam juga besti.
0: Iya, malam minggunya kemana?
1: Malam minggunya di rumah aja, orang udah tua mau kemana toh mas?
0: Siapa tahu cari seseran.
1: Ya Allah, udah kagak luar tol, gak laku.
0: Cari seseran apa? Maksudnya apa? Jalan-jalan lo bu.
1: Ya besok toh mas.
0: Mau kemana emangnya?
1: Mau ke kolam renang.
0: Telaga Putri.
1: Telaga Putra mas.
0: Oh Telaga Putra, oh iya. Sama siapa?
1: Sama teman-teman toh.
0: Waduh, ibu-ibu sosialita, jangan lupa foto-foto ya.
1: Iya, sama mak rempong itu loh.
0: Oh iya, senangnya hari Minggu. Emang ibu bisa berenang?
1: Oh bisa biang.
0: Gaya apa biasanya kalau berenang?
1: Gaya buaya kata Nini Sari sama Mas Putra.
0: Aduh gimana tuh gaya buaya ya?
1: Ya telorot gitu teman.
0: Sambil mulutnya mangap-mangap ya, minum air. Aduh.
1: Ya betul.
0: Oke deh, silakan.
1: Ya ampun, Pandi. Nanti kenyang sama air toh.
0: Ya, namanya juga ratu buaya.
1: Oh iya, betul.
0: Aduh, silakan, Bu.
1: Gimana Mas kabarnya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat kabarnya, udah makan, Bu?
1: Udah, Mas Mani udah makan.
0: Iya, udah.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan mesam-mesam buat siapa?
1: Semuanya sajalah mas yang masih ya. Panteng Tri Rama.
0: Okay.
1: Semua sehat selalu mas.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih waktunya mas Pandi juga. Sehat ya mas ya.
0: Siap, sehat juga.
1: Ya, lagunya ikutan aja lah mas.
0: Ya, oke.
1: Terima kasih ya mas. Panteng Tri Rama deh.
0: Panteng radio dong. Oke deh, makasih. Ada Bu Rumiasi sudah bergabung, sehat-sehat. Di belakangnya mau telepon lagi di 08 12 12 12 93 10. Butet masih pantengin ya malam hari ini masih. Bu Muslimah tadi aku mampir kok nggak ada orangnya. Kayak Bu Muslimah tadi Pak Yusuf mampir kok nggak ada orangnya. Bu Muslimah tuh ada di dalam ya, tapi malas bukain pintunya. Orang ada Pak Yusuf yang datang ya, mau buka pintu, tutup aja pintunya. Soalnya Pak Yusuf tampilannya kayak petugas ya. Yuk yang mau telepon lagi di 08 12 12 12 93 10. Halo Goyang Malam.
2: Sekali Besti.
0: Malam Besti.
2: Malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan orang yang paling ganteng sendiri sak rumah.
0: Lah tadi tuh udah nelpon toh.
2: Ya kan bukan pakai mobil ini toh.
0: Oh ya tapi ya sama aja gitu loh, gak gantian temennya gitu loh ya. Lala, terus nelpon mau ngapa, mau sapa-sapa buat siapa?
2: Gak apa-apa, aku cuma mau protes sama Pak Turino.
0: Kenapa?
2: Ya dia ngeramal katanya, kok gak ngeramal dirinya sendiri sama Nini Sari?
0: Ya itu kelemahannya peramal, bisa meramal orang lain tapi gak bisa meramal diri sendiri ya.
2: Iya, dia bisa ngeramal hujan kok nggak bisa ngeramal Nini Sari, jadi milihnya apa enggak?
0: Ya udah tahu jawabannya enggak, makanya nggak diramal. Tenang Pak Torino, masih ada Ibu Muslimah ya.
2: Lah iya kok nggak usah gitu.
0: Ya nggak apa-apa, biar usahanya sama Bu Muslimah aja. Oke deh.
2: Iya. Kalau sama Pak Rumi, Bu Rumiase aja Pak Torino.
0: Oh ditolak mentah-mentah sama Bu Rumiase ya. Seleranya ya, bukan yang kayak gitu. Ya. Oke deh, makasih.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Terima kasih sudah bergabung. Yuk, yang mau ikutan lagi silakan telepon keluarga sehat di 08 12 12 12 93 10. Fandi mau sapa-sapa sebentar ya untuk para pelanggan-pelanggan setia produk herbal Agarilus dan juga produk Biosi. Ada Mbak Lilis dari Taman Negeri, selamat malam. Ada Ibu Siti Sunarti dari Toto Harjo 4, katanya sering dengerin Fandi siaran malam ya Bu ya, sehat-sehat. Tadi beli susu Etawashi yang ada promo, beli 3 cuma Rp200.000. Belinya 2 paket keluarga sehat. Ini buat borong ya, bener banget. Ini kalau ada promo tuh diborong aja, karena biasanya bulan-bulan depan tuh promonya habis ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti bulan depan masih ada promo Etawashi yang beli 3 cuma Rp200.000. Soalnya Bu Siti Sunarti itu beli satu tuh udah banyak perubahan buat mengatasi kejulinunya. Terus beli lagi deh. Ini tahu aja mumpung ada promo ya, pasti buat stok. Dan ini produknya kadaluarsanya masih lama ya keluarga saya, jadi bisa dikonsumsi nyampe setahun. Ada istrinya Pak Budi Santoso yang sering Anda dengarkan testimoninya itu ya, dari Seputaran RI, beli untuk mbahnya keluhannya kolesterol. Makasih. Ada Ibu Marmi dari Putra Rumbia, keluhannya jantung, habis 2 paket. Mudah-mudahan cocok ya Bu ya. Tadi sudah COD sama AA CHS. Ada Bu Endang dari Tanjung Inten, keluhannya mata rabun, sering konsumsi minumnya yang Biosi. Alhamdulillah cocok, soalnya Biosi ini gak cuma buat darah tinggi, tapi buat keluhan mata juga bisa ya. Ada Ibu Suyati yang ada di Taman Negeri, keluhannya kanker, minumnya yang Biosi Sihaga. Matur nuwun, mudah-mudahan lekas sembuh dan juga cocok. Selanjutnya ada Mbak Parni. Oh, Mbak Parni itu biasanya setiap seminggu tuh kesini. Ini udah lama nggak ketemu sama Mbak Parni. Sehat-sehat ya Mbak ya, mumpung mungkin malam hari ini lagi dengerin. Ada Ibu Win dari Tanjung Kesuma, juga selamat malam Bu Win. Apa kabar juga untuk yang ada di Seputaran Tanjung Inten. Ada Teteh. Teteh siapa ini? Van nggak tahu namanya ya. Kadang-kadang kalau udah kenal tuh kita lupa nanya namanya siapa. Ada Mbak Siti Aisyah dari Toto Mulyo, keluhannya kejulino, 2 kali minum susu Jigo original, cocok, ini mau minum lagi, terima kasih. Apa kabar untuk Pak Gun dari Tanjung Kencono, keluhannya habis jatuh badannya kecetit, pertama kali konsumsi mau minum yang drop, mudah-mudahan cocok ya Pak ya, amin amin. Dropnya juga lagi ada promo, beli 1 gratis 1 susu Etawa. Mbak Panut Suyanto yang ada di Toto Mulyo, pelanggan drop setahun lalu untuk keluhannya kolesterol, sekarang mau nyoba yang susu Etakol. Pakde Suratman dari PC19 Raman Fajar, pembelian ketiga untuk istrinya. Sebelumnya ini sakitnya asam lambung ya keluarga sehat, terus ini mau minum madu si lambung, mudah-mudahan juga cocok. Makasih deh untuk para pelanggan-pelanggan produk-produk herbal di Radio Tri Rama. Langsung aja kesini besok hari Minggu ya, ada cek kesehatan gratis. Dan untuk keluarga, promo-promonya juga masih banyak stoknya. Ini Fadi punya produk baru nih, namanya Zigo Magnesium Cream. Ini produk apa ini? Ini adalah produk perawatan tubuh berbentuk krim terapi topikal yang diformulasikan khusus untuk meredakan nyeri sendi, ketegangan otot, dan pegel-pegel. Ini beda dengan suplemen, beda juga dengan obat-obatan, tapi ini tuh adalah krim bentuknya. Nanti bisa Anda pakai dengan cara dioleskan secukupnya pada area tubuh yang rasanya nyeri, kaku, pegel-pegel, atau mungkin ada bagian tubuh yang kebas ya. Kebas itu apa? Kebas itu geringgingen. Pijit perlahan-lahan dengan gerakan memutar hingga krimnya meresap sempurna ke dalam kulit. Pakainya sehari ya 2 kali boleh ya, sebelum tidur tuh bagus untuk membantu tubuh lebih rileks. Yuk langsung dapatkan produknya, Zigo Magnesium Cream. Langsung datang ke Radio Tri Rama atau keluarga bisa pesan di 0831 760 600. Hati-hati, kami nggak jual di toko online manapun dengan harga di bawah standar jual ya. Ya udah deh kalau gitu, selamat menikmati malam Minggu untuk semuanya. Tetap di Goyang Malam, asik sekali bestie.

0: streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Assalamualaikum Pak Hasan.
4: Waalaikumsalam.
5: Oh Pak Darto.
3: Nah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak.
5: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
3: Terus sekarang gimana Pak?
4: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
3: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
5: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
4: Oh, iya Pak.
3: Iya.
4: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
5: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
3: Wah boleh saya coba ini?
5: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
3: Badan
5: selalu fit dan segar.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
6: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
6: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
7: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Heleh toto, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih yang sudah pantengin Goyang Malam di edisi malam minggu ini ya, tanggal 12 September 2026. Besok tanggal 15 September akan ada pengundian gelegar 11 tahun Radio Tri Rama ya, yang akan diundi di studio Radio Tri Rama FM. Makasih untuk para pelanggan setia produk-produk Kirbal Agarilus, produk BOC, produk Madu Cilambung, dan produk-produk Kirbal yang tersedia di Radio Tri Rama FM. Mudah-mudahan yang sudah konsumsi makin sembuh ya, makin sehat badannya, dan terus semangat aktivitasnya. Untuk produknya bisa dipesan di 0831-0831-760-600. Kami melayani layanan COD atau bayar di tempat ya. Selamat beristirahat buat semuanya. Fandi pamit dulu. Akhir kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

kehidupan sehari-hari. Nikmati raga musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Masikan.
1: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali di malam keluarga sehat di album Nostalgia. Atau persembahan Madu Agarilus. Atau di malam yang luar biasa ya, karena di malam minggu bes. Banyak yang malam mingguan ya. Dan untuk dimana juga keluarga saya, terima kasih yang masih setia menemani di 93,1 FM atau di album Nostalgia persembahan Madu Agarilusnya. Dan untuk dimana keluarga saya di Madu Agarilus, ada Madu Pala, Lambungku, Si Lambung, Madu Nomrampit, dan juga Madu Hitam Bahil. Jadi untuk keluarga saya, simak terus ya informasi seputar Madu Agarilus dari segi manfaat ya, apa sih aja yang bisa ya untuk ya diatasi jika keluarga sehat konsumsi untuk Madu Agarilus keluarga sehat ya. Dan untuk dimana keluarga satu dinang untuk kembali di perjuangan kita, jangan kemana keluarga sehat ya, tetap pantang terus di

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Tri Rama, musik dan informasi keluarga sehat ya. Apa kabar di malam keluarga sehat ya? Atau di malam yang luar biasa? Ya, namanya malam minggu aja sih ya. Pasti rame, baiknya nongkrong ya kan. Banyak yang ngebawa pasangan. Kalau aja sama ya, ada pasangan cuma jauh, lagi LDR aja. Dan untuk di sobat adik-adik keluarga saya, terima kasih untuk yang sudah mendapatkan untuk ya madu agarilus atau juga untuk produk-produk herbal ya lainnya keluarga sehat, baik untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan untuk produk herbal dari kita keluarga sehat ya, tidak tersedia di toko online manapun, apalagi ya ada yang harganya lebih murah, kita tidak menjamin untuk keaslian keluarga sehat ya. Dan untuk kamu keluarga sehat, terima kasih yang sudah COD. Atau pesan antar keluarga sehat ya, terima kasih. Dan untuk kamu keluarga sehat, selamat ya menikmati untuk dedang-dedang album nostalgia persembahan madu eh agar lulus keluarga sehat. Selamat malam tadi yang sudah COD sama Jess-nya ya. Tadi ada Ibu Marmi dari Kutar Kumbia ya. Jadi keluhan jantung, ada diabetes juga. Sudah mendapatkan madu hitam pahit, skolin dan juga biosi. Selamat malam juga ada Pak Imam Gedung Besar, sudah langganan ya, sudah mendapatkan madu hitam pahitnya. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Aja ucapkan ya untuk Mbah Kasino Kodim Sriwijaya ya. Jadi keluhan stroke ringan dan juga asam urat ya, baru pertama kali. Jadi sudah mendapatkan biosi agar solti madu hitam pahit, sekualin dan juga untuk zigo magnesiumnya keluarga sehat ya. Terima kasih tadi sudah hadir di cek kesehatan gratis di Inovasi. Besok jangan lupa bes ya, hari Minggu cek kesehatan di Radio Tri Rama dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Selamat malam, ada Mbak Yatmi, proyek Pancasila. Ini sudah mendapatkan madu lambungku. Sudah mendapatkan si lambung base ya. Karena masih ada promo beli satu si lambung gratis susu kambing Etawa. Selamat malam juga ada siapa sih? Siapa ya tadi? Banyak terima kasih ya, ada Pak di Subaring Lambung Barat juga sudah mendapatkan madu hitam pahitnya di malam keluarga sehat ya. Atau game week kita gabung request denang-denang album nostalgia, silakan. Jadi tunggu di 08 12 12 12 11 31 0. Dan untuk ini keluarga sehat ya, selamat malam juga kembali aja ucapkan. Ada Mas Edi PW yang ada di CB8. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu, gimana kabarnya? Kabarnya sehat Mas Edi. Sebaliknya gimana kabarnya, semoga sehat ya. Kembali hadir di album nostalgia, kirim salam buat ya Ventri Rama. Atau requestnya Kau Tercipta Bukan Untukku dari Betaria Sonata. Untuk ajasnya ya, selamat bertugas dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih panas katanya, di sini dingin pol malan aja sampai aduh nggak betah ini. Terima kasih untuk dimana juga ya, selamat malam untuk dendangnya tadi Kau Tercipta Bukan Untukku ya. Terus untuk siapa gitu? Kau Tercipta Bukan Untukku ya BS ya. Terima kasih buat Mas Edi, untuk yang lain ya, untuk dimana keluarga sehat Indonesia belum ikut tergabung,
masih ditunggu keluarga sehat ya. Kau tercipta bukan untukku. Untuk di keluarga sehat teman-teman di Serap Malam, untuk di malam minggu di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Agarilus.

Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi, jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.

0: hemat.
1: Special promo sepakat September paket hemat. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis kuda jingkrak. Spesial promo sepakat September paket hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi un. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Oke, masih di 93,1 FM Radio dari Rama, di musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk Rima keluarga sehat ya di malam minggu. Tentunya untuk ya dari keluarga sehat Indonesia. Atau di tanggal 12 September 2026 ya. Lagi dan untuk Rima keluarga sehat, waktu sudah menjagain untuk di menit 43. Atau di jam 10 EBC atau waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya. Terima kasih juga untuk kirim keluarga sehat ya, sudah mendapatkan untuk madu agarilus. Atau yang mau codi masih ditunggu ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, atau di kesempatan di malam ini, begini untuk keluarga sehat yang belum mendapatkan untuk madu agarilus atau juga produk herbal lainnya, bisa keluarga sehat ya yang mau COD pesan antar, boleh hubungi di call center kita di 0831 760 600. Untuk ya AJS siap pokoknya nganterin besi. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ada di ya kota metro, mungkin bisa nanti dianterin. Atau yang ada di Tridatu, yang ada di Bima Tulang Bawang, atau di Mandala, pokoknya siap keluarga sehat ya. Nanti ngobrol di call center kita, nanti bisa ya keluarga sehat ya, bisa dianterin langsung. Oke. Dan untuk Rima keluarga sehat dari Indonesia ya, untuk di malam ini terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan ya secara COD atau dikirim lewat jasa spedisi keluarga sehat ya, terima kasih. Dan untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat ya, dan nanti kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita. Dan pastinya juga untuk keluarga sehat ya, atau konsumsi produk herbal dari kita keluarga sehat ya, nanti bisa dikombinasikan produk utama dengan produk pendukungnya keluarga sehat ya, agar lebih ya maksimal ya besi. Dan untuk Rima juga selamat menikmati malam minggu kamu yang luar biasa. Cuaca cerah ya kan, aman. Bu Shena, gimana malam ini? Masih lembur kah ya? Semoga jangan salah menilai. Ini juga bisa ya untuk menemani di serat malam ya. Jangan salah menilai, ya namanya manusia keluarga sehat mungkin hanya bisa melihat dia dari sisi luarnya atau mungkin sikapnya, padahal hatinya lembut seperti aja sini ya, hatinya lembut dia, lembut sekali. Saking lembutnya nggak bisa dipegang ya besi ya. Terima kasih buat dia ya, buat Bu Shina ya yang ada di Uman Agung, sudah menyatu di mana keluarga saya di album Nostalgia. Selamat malam juga atau gini keluarga sehat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lili yang ada di Pugung monitor sambil ya liar-liar. Gak mau dikasih lagu ini Bunda Lili ya, ngomong maksudnya kan masih panjang gitu ya. Selamat malam juga untuk Rima keluarga sehat ya dari kawasan Seba. Selamat malam Ajes ya. Ada Kang Suri dari Seba 7 menyatu. Selamat beristirahat untuk semuanya. Selamat malam untuk kedirangnya demi kau dan si buah hati. Atau kedendangnya ditunggu di malam ini ya. Terima kasih buat Kang Suri yang ada di Seba 7 keluarga saya. Selamat malam juga di album Nostalgia hadir. Ada Butet ya dari kawasan Teluk Betung Bandar Lampung. Selamat bertugas, semoga semakin sukses untuk Bang Ajesnya.
Terima kasih Bang untuk requestnya dalam kerinduan. Oke siap, terima kasih kembali untuk Butet ya, sudah menyatu dengan keluarga sehat ya di album Nostalgia persembahan Madu Agar Lu sekeluarga sehat Indonesia. Demi kau dan si buah hati dan juga jangan salah menilai untuk dengan keluarga sehat ya, spesial untuk keluarga sehat yang sudah setia menemani untuk di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilos.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, Pak. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Aduh bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar rilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar rilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki bu, biar cepet sembuh. Sekalian, tak kandani ning konco-konco kae lho.
1: Lah sing liya, ya ben podo tuku dhewe to pak.
2: Apakah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Adit, sudah main HP-nya?
6: Tapi Bu, aku mau main game ini.
5: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
6: Tapi aku nggak mau.
5: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
6: Oh, Ibu.
5: Adit.
7: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
5: Oh, Ibu Rina. Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP.

0: Twitter, Bu. Si Ade jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
1: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
1: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
1: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: betul,
1: kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
1: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
1: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
1: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
1: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
2: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Sini persoalan dari Jalan Regawan Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Asli di album Nostalgia Keluarga Sehat dia di malam minggu di tanggal 12 September 2026 ya. Terima kasih untuk di keluarga sehat yang untuk sayang kecintaku. Masih setia menemani di sebelah 3,1 FM ya. Masih ada 1 jam kurang 10 menit ya untuk KJS menemani di album Nostalgia, dan kali ini persembahan Madu Tri Rama Kaji. Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya. Ini madu untuk meningkatkan stamina, madu untuk istodonik ya, untuk pria dewasa. Jadi untuk keluarga sehat ya, punya permasalahan ejakulasi dini, lemas sawat ibotin, dan ingin meningkatkan stamina, menguatkan libido dan juga ereksi, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, belajar peredaran darah meningkatkan daya tahan tubuh, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk madu Tri Rama Kaji ini keluarga sehat ya, yang sebelumnya madu Kuda Jigrak sekarang ya menjadi madu Tri Rama Kaji, dan formulasi yang sudah disempurnakan. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk madu Tri Rama Kaji juga ya terbuat dari 100% herbal pilihan. Jangan lupa juga untuk keluarga sehat di Indonesia yang pastinya ingin konsumsi madu Tri Rama Kaji. Lagi untuk yang ingin mengatasi ya permasalahan seperti ejakulasi dini, lemas sawat, epoten ya, kan bisa dikonsumsi rutin dulu selama 2-3 hari 1 sendok sebelum tidur. Nah baru nanti untuk di hari selanjutnya konsumsi 1 sendok ya sebelum berhubungan. Jadi untuk keluarga sehat mungkin informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita di 0831 760 600 ya. Atau juga mungkin untuk keluarga saya bisa langsung datang atau ke radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau yang mau COD juga bisa ya, dan promo juga masih tersedia. Atau setiap pembelian ya untuk madu Tri Rama Kaji, beli 1 gratis 1. Yuk silakan keluarga sehat yang ingin dapatkan promonya, silahkan hubungi di call center kita ya. Dan untuk dim keluarga sehat, 1 dendang ya kembali untuk menemani di serat malam atau di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, persembahan untuk madu Tri Rama Kaji bersama aja sekeluarga sehat ya sampai jam 12 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung masih ditunggu di 08 ya 12 12 12 9310. Tadi satu den

padamu, aku rindu padamu. Tadi Bunda Lili ya. Terus juga ada siapa lagi tadi, keluarga sehat ya. Aku rindu padamu, aku rindu padamu, rindu aku rindu kamu di sana. Aduh, rindu kamunya, rindu padamu belum ada ternyata ya. Rindu, aku rindu padamu ya, dari kalau dari Rati mungkin ya dipilihin salah satunya aja ya, Bunda Lili ya.

Oke, terima kasih buat Bunda Lili ya, sudah setia menemani di malam ini keluarga saya di album Nostalgia. Persembahan ya untuk ya madu agar rilisnya keluarga sehat Indonesia ya. Oke, dan untuk di malam tadi ada Butet juga untuk dendangnya dalam kerinduan. Semoga dendangnya masuk ya untuk di malam. Nama banyak yang rindu-rindu keluarga sehat ya. Lagi rindu mungkin ya Besi ya, dalam kerinduan. Ini adanya dari Dewi Yul, kalau enggak ya mungkin salah satunya aja deh ya. Untuk dia keluarga sehat ya, untuk menemani di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Tri Ramakaji.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu, Tok, usia boleh bertambah, Tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Paket Hemat.
1: Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
1: Waduh, Mbak, kok panik banget?
0: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
1: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
0: Baking? Aman kan?
1: Aman banget, isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
0: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
1: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
2: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Asih di 93,1 FM Radio Tri Rama, biang musik dan informasi. 11 semakin berkelas besi ya. Jangan lupa untuk keluarga sehat yang ingin meriahkan untuk 11 tahun ya, 11 semakin berkelas. Banyak hadiah yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Untuk keluarga sehat yang ingin ya, pastinya juga setiap pembelian BOC dapat ya kupon di dalam kemasannya bes. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia, silahkan ya yang ingin dapatkan banyak hadiah yang nanti bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Ada uang tunai, elektronik dan lain sebagainya. Atau mulai pengundian di tanggal 15 besok ya bes ya, 15 September 2026. Dan untuk di mall keluarga sehat Indonesia, terima kasih yang sudah mendapatkan untuk tadi keluarga sehat ya, produk-produk herbal lainnya. Dan juga promo ya September, sepakat September paket hemat pembelian BLC, dapatkan kupon di dalam kemasan pembelian agar terbonus ya, susu kambing Etawa. Beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli 1 morinda gratis 1, beli 1 Tri Rama Kaji ya, untuk madu Tri Rama Kaji beli 1 gratis 1 juga. Beli 1 silambung gratis ya, susu kambing Etawang. Beli 2 baking gratis 1 baking dengan kemasan yang sama ya. Dan untuk krim keluarga sehat di Indonesia yang mau COD boleh ya. Jadi untuk keluarga sehat nanti bisa ya dianterin sama ajisnya keluarga sehat ya. Dan untuk dimu keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk tentunya keluarga sehat ya madu agarilus atau juga madu Tri Rama Kajinya. Semoga untuk yang sudah mendapatkan ya dan juga sedang konsumsi selalu diberikan kesehatan dan pastinya terhindar dari permasalahan ya kesehatan ya bes. Selamat malam Bu Muslimang, album nostalgia. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ajis, apa kabar? Semoga saya selalu akhirnya selagunya dong, gelas-gelas kaca barusan ya tadi sudah diputarkan. Spesial buat Mas Ajis, salam juga buat semua pendengar Radio Tri Rama dan juga jaringan dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kekurangan suatu apapun, salam sehat pokoknya. Dan juga untuk keluargaku juga ya. Semoga berkah untuk ajasnya, umur panjang, murah rezekinya lancar. Amin, terima kasih. Amin. Jarabal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Muslimah, dinanya tadi sudah ya. Bu Diana, selamat malam Jesse hadir. Deneng antara benci dan rindu ya. Tadi sudah ya Bu Diana ya, tadi di menit 23.18 ya. Tapi Bu Diana 23.34 ya. Semoga tadi sudah mendengarkan ya. Bu Diana tadi sudah ya denengnya ya. Kalau mau diganti boleh, karena tadi mungkin belum sempat mendengarkan ya. Ya mereka selagi juga bisa ya. Ditunggu untuk Bu Ediana. Untuk Grimen juga selamat malam. Terima kasih sudah menyatu ya. Selamat malam ada Bunda Tumiar Idawati. Ada di Medan juga sudah hadir. Santu Katu juga ya. Genyar Bali hadir. Terima kasih. Selamat malam, salam sehat selalu. Dan tetap jaga selalu kesehatan ya BC ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dari itu yuk dapatkan untuk ya produk-produk herbalnya atau madu Tri Rama Kaji yang ingin memanjakan pasangan di ranjang. Selamat malam dan selamat malam minggu.

0: Hele, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
1: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Persembahan madu Tri Rama Kaji di malam minggu keluarga sehat ya. Atau di tanggal 12 September 2026. Waktunya aja sepamit sayang. Maaf sebelumnya kalau pun ada salah kata aja. Saya kira, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara. Dikemas

Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Trirama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan madu kuda cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Ketemu lagi barengan diriku ya, Bes. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Paket Hemat. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Setiap pembelian 1 BOC dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drop gratis susu Etawazigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis 1 Selte. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis 1 Herbal Drink. Setiap pembelian 1 Madu Silambu gratis susu Etawa Premium. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis Kuda Jingkrak. Spesial promo sepakat September Paket Hemat. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM.

0: Mila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM.net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Lagi Bes, lagi pada ngapain di pagi hari ini Bes? Lagi pada nungguin diriku, ya mau begadang barengan diriku di pagi hari ini boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well ke semuanya. Diriku bakalan ngasih yang enak-enak, diriku bakalan ngasih yang asik-asik, diriku bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar, semangat, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun untuk besi-besiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah ronda, Bapak Ronda masih semangat, Bapak Ronda masih semangat ya. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun untuk besi-besi tayang-tayang yang memang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Udah pada ngopi belum di pagi hari ini? Ngopi dulu. Biar tambah segar, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah. Tentunya sambil pandang diriku di pagi hari ini ya. Ataupun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta di kampung halaman ya. Yang lagi pantang diriku di aplikasi Tri Rama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, apa kabar warga Palembang? Sehat semuanya warga Palembang ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Tri Rama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita atau namanya Wahyu Dinata, menemani besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini besti-bestiku, tayang-tayangku. Pergunakan di 08-12-9310, boleh di via SMS, telepon, WhatsApp. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh Bes, tinggal di komen-komentar, nanti aku sapa satu persatu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Tri Rama FM, diketik Radio Tri Rama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Selamat pagi Besteko. Kalau sudah mengawali hari dengan penuh semangat, diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara begadang, masih persembahan spesial dari Bara Maruka Aja Tri Rama FM Madukuwa. Tahan lama.
1: Dikasih informasi.
0: Aku kasih info lagi ya Mas eh. Untuk rutin mengkonsumsi madu kaja Tri Rama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Tri Rama FM. Semakin tahan lama, semakin greng, hubungan rumah tangga semakin harmonis. Tidak loyo koyo kapung kena banyongan puruk bain. Dikonsumsinya rutin ya Mas eh.

0: Terima kasih, mari kita sekalian lama. Assalamualaikum.
1: Ke. Siga apal suarana, eh.
0: Ke. Kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah. Ini teh Kang Depatea sanes.
0: Ya.
1: Kang Depatea anu paling bundar teh.
0: Paling bundar mah.
1: Dirimu kemana aja? Alhamdulillah sehat. Bertahun-tahun berabad-abad diriku tidak mendengar suara dirimu. Apakah dirimu sehat?
0: Alhamdulillah sehat mah.
1: Alhamdulillah. Apakah dirimu seperti hari-hari kemarin?
0: Ya,
1: masih bersamanya dan juga bersama dirinya.
0: Iya, begitulah kira-kira.
1: Oh, begitulah kira-kira. Berarti masih banyak lah ya. Kang Depa.
0: Iya, Mas.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
0: Ini baru datang.
1: Baru datang dari mana?
0: Dari pusat mati, Mas.
1: Oh alah, kirain baru datang dari yang kedua atau yang ketiga, Yono.
0: Enggak.
1: Enggak. Kemarin-kemarin ya iya, kalau sekarang enggak ya.
0: Kalau sekarang ya.
1: Jang, rungokno jang. Monggo Kang Depa, dirimu ada request lagunya apa?
0: Lagunya apa ya, Mas?
1: Apa?
0: Bangin dengerin ini aja.
1: Apa?
0: Apa itu? Cinta Merah Jambu aja ya.
1: Cinta Merah Jambu, siap. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya?
0: Goyangnya buat siapa ya? Buat siapa? Buat Pak Maruti ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: siapa lagi Mas?
1: Ada siapa lagi?
0: Pak Air Pasing ya.
1: Siap lagi.
0: Serius. Ada Bunda Samba, Bang Mandi. Ada Pak Emi, ada Mami. Siapa itu?
1: Siapa?
0: Mama Ulfa ya. Mama Ulfa, terus ada Mama Igun,
1: siapa
0: terus ada
1: lagi?
0: Siapa lagi ya?
1: Siapa
0: ada
1: lagi?
0: Ada Emi, terus ada itu siapa? Kang Darjo ya.
1: Baiki.
0: Kang Darjo sama Bu Hartatinya, terus. Ketemu ya.
1: Siapa

0: semuanya aja lah ya.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa? Ada nggak spesialnya kira-kira di pagi hari ini?
0: Spesial buat Mas Yudi keluarga dan juga orang yang mau tersayang.
1: Allah tersayangi, wakil ngono kuwi lho, gek sapa tersayangi akeh ngono kuwi. Kang Depa.
0: Iya, Mas.
1: Terima kasih, sehat selalu, semangat selalu. Ojo lali nambah meneh ben nambah akeh.
0: Enggak.
1: Kalo cukup
0: kepepet.
1: Cukup 3 aja gitu. Kang Depa. Terima kasih Batur Sepaduan Pantang Radio.
0: Terima kasih
1: Batur Sepaduan Pantang Radio. Terima kasih Batur Sepaduan Akang Depa Padang Ratu Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo.

0: kos kombo rekwi mbok cicipi. Wedi kok ndak sapine, sapine kok ndak keluwen ora cukup. Dibagi karo sing sing makani ngono kuwi. Tenang ae kok tak puter ka.
1: Iya iya.
0: Kok tak puter jam 3 lebih 15 menit ka?
1: Iya. Lebih kamet ya.
0: Heeh, kok tak puter ya. Heeh. Sebelum kisah kasana pagi ka.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ada juga Pak Lumintu,
1: Pak pagi.
0: Mama Bagas, ada Melis, pagi.
1: Pagi.
0: Cara Malang, telepon Oka dong.
1: Wah, men-mending telepon aku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bandar Sembaduan Oke, Simpang Agung Bandar Jaya Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Semangat selalu ya, lagi ngombor sapi kau, jombok cicipi kau, jombok cicipi. Buat kayak diwai uyah kada kui, kayak micin kada kui, janji cicipi karo ka. Masakno sapine ka. Engko ndak kurang warek ngono kui. Ben tambah gede dicicipi ngono kui ka maksude, heeh. Maksudnya si ngombor, si ngombor gede. Halo pagi Pegadang Persembahan Manuk Aja Terirama FM.
0: Waduh, apa kan nama?
1: Apa bu?
0: Apa bu? Kembalain ya
1: bu. Bu, apa bu? Nggak kedenger. Waduh, tadi bu, nggak kedenger.
0: Tahan lama.
1: Ah, apa bu? Coba sekali lagi.
0: Wes.
1: Bu, apa bu? Ibu sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Yudi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dirimu ya, harap request lagu ini apa bu?
0: Requestnya anu bu, anu ya mas yo.
1: Apa?
0: Gadis apa? Kalimantan mas.
1: Gadis Kalimantan. Enggak gadis Petran wae lu.
0: Iya wis eneng Petran.
1: Wis eneng. Gadis. Mm-hmm. Gadis.
0: Gadis bukan perawan.
1: Moga atuh sambil dicek atuh digoyang dulu buat siapa, Bu?
0: Bunda Samba, Mbak Neri, Mama Bagas, Mama Mukla.

0: Ada ya, Bang Rustam, selamat pagi. Ada Kang Mas Broto, Mas Julius, selamat pagi. Pak Penny, selamat pagi.
1: Pagi, Pen.
0: Ada Dora Malang, selamat pagi. Siapa nih, Mas?
1: Siapa nih?

0: Siapa ya?
1: Hello.
0: Siapa ya? Siapa? Ya, siapa
1: Mbak
0: ya?
1: Selamat pagi. Dedeknya dah gede loh, Mas. Sudah
0: Alhamdulillah. Sudah pinter.
1: Pinter ngapa, Mas?
0: Pinter nangis.
1: Pinter berangkang, paling.
0: Pinter nangis, doer.

0: buat semuanya,
1: semuanya spesialnya ya. Ada nggak spesialnya buat siapa ya spesialnya?
0: Ayo ngesobong,
1: ayo
0: ngesobong,
1: ayo
0: ngesobong,
1: ayo ngesobong, ayo ngesobong, ayo ngesobong, ayo
0: ngesobong, ayo
1: ngesobong, ayo ngesobong, ayo ngesobong,
0: ayo
1: ngesobong, ayo ngesobong, ayo ngesobong, ayo ngesobong, enggak yo, enggak. Bu,
0: ibu,
1: terima kasih Pak Tor Sebanuwun, Cepu.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Muslimah Petran. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi Begadang Persembar Madu Kaja Trirama FM.
1: Aku kuat tahan lama.
0: Apa Pen?
1: Tahan lama.
0: Apanya Pen?
1: Madunya.
0: Madunya tahan lama, kok bisa tahan lama Pen? Ben,
1: ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu? Lagi apa?
1: Lagi
0: mantengin. Enggak mikirin aku, enggak. Ben, dirimu ada request lagunya apa, Ben? Apa?
1: Gerhana dalam cinta.
0: Cinta buat siapa, Pen? Nana. Wow, amazing. Moga sambil dicek digoyang dulu buat siapa, Pen? Selamat pagi.

0: Pagi.
1: Mas
0: Bernyo. Pagi.
1: Kalau kita
0: pagi. Pagi.
1: Pagi.

0: Mama, Ma, bangun, Ma.
1: Ma, anakmu wedok, Ma.
0: Pagi, Ma.
1: Semuanya aja, spesialnya ada, spesialnya buat siapa, spesialnya di pagi hari ini, Pen. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih matur sembahun ya Pen. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu, semangat selalu ya Pen. Panteng radio. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembahun Penny dari Gisting Tanggamus. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semua.

0: Tahan lama.
1: Apanya yang tahan lama?
0: Mas hidungnya.
1: Mana?
0: Iya, tahan bundernya.
1: Loh, Jan, kira Mbak Neri.
0: Apa?
1: Aku tuh tahan lama, cuma tahan lama untuk mencintaimu loh.
0: Oh.
1: Amazing. Mbak Neri sehat? Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain dirimu? Eh?
0: Maksudnya ke keluarga gimana?
1: Alhamdulillah yo sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Dirimu arep request lagu ni apa dirimu?
0: Cinta luar biasa.
1: Apa?
0: Cinta luar biasa.
1: Cinta luar biasa seperti cintaku padamu.
0: Iya dong.
1: Sambil dicek atau digoyang dulu, baca apa digoyangnya.
0: Buat

0: kau jadi ganggu Ben ni. Ben, aja diganggu, aja diceluk Ben, mesakno Pak Warno.
1: Iya, Pak Warno ndak dipending terus.
0: Lah iya, wis jelas pol kaya jalan tol ngono kuwi dipending dhisik yo ala mesakno, Pak, Pak.
1: Turun-turun dia sama.
0: Apa iki?

0: pagi.
1: Selamat pagi.
0: C.
1: Hari passing udah masuk kan
0: ya? Hari passing. Hari passing ya. Cek kepancal. Ya. Sabar ya sing, wong tua sabar.
1: Kita bisa masukkan ya.
0: Lia.
1: Lia.
0: Pagi Lia.

0: Pagi.
1: Pagi.
0: Opa, ada diri, ada jenis.

0: bagi Mbak Neri.
1: Ya.
0: Jangankan Rilai sama Bandar Lampung, SB7 loh Rilai.
1: Mana
0: SB7 yo Rilai juga.
1: Mana suaranya?
0: SB7 mana suaramu? Pagi. C pagi siap. Mbak Neri kecelak kenut.
1: Mbak Neri ya.
0: Semuanya. Buat siapa?
1: Buat yang ngasih sandal jepit.
0: Apa? Apa? Ngasih sandal jepit?
1: Iya.
0: Wow. Amazing.
1: Oh, ada yang lupa, bro.
0: Apa?
1: Tetanggaku malah lupa.
0: Hah? Punya tetangga? Punya tetangga Mbak Neri kecil kenut?
1: Iya banget.
0: Ya ampun. Tetanggaan sama Mbak Neri emang kuat, Besti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Neri kecil kenut. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu. Mudah-mudahan dirimu dapat penggantinya.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan penggantinya juga banyak.
1: Amin.
0: Bambang Radio.
1: Luar biasa.
0: Ada. Apa tadi lagunya apa? Cinta luar biasa seperti cintaku padamu, An.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neri kecelakaan dari Kota Gajah. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat selalu ya. Mbak Atun, Mbak Atun segmen selanjutnya Mbak Atun ya. Nanti aku buka via telepon lagi Mbak Atun. Tenang saja, masih banyak kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Kemudian apa kabar mamiku Mami Melda Bandar Lampung? Selamat pagi Mi. Sehat selalu ya Mi. Semangat selalu juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya. Ada Bulibis Putih Jamas Punggur Lampung juga selamat pagi Bis. Ada Grandpa Maruti juga selamat pagi. Kemudian apa kabar? Ada Bunda Lili. Selamat pagi Mas Yudi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu, amin. Bunda Lili dari Pugung Raharjo, selamat pagi ya Bun. Bawa request dadanya Dewi Persik dong, indah pada waktunya digoyangnya untuk semuanya dari A sampai Z tanpa terkecuali. Salam kompak, salam sejahtera. Terima kasih Mas Yudi, selamat bertugas sampai tuntas, siap. Terima kasih matur sepanuhun Bunda Lili. Mudah-mudahan dirimu sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu semangat juga ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi, ada Mas Agus dari Pringsewu Raya. Selamat pagi Mas Agus. Kabar terbaik di pagi hari di Mas Agus ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Ikim Muksin. Selamat pagi Mas Ikim Muksin. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kok kebersamaannya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well masih di acara Begadang. Masih persembahan spesial daripada Madu Kajetri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama. Digoyang lagi barengan diriku, besti-besti aku semuanya. Kita bergoyang lagi yuk.

0: aja. Panteng terus Trirema FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat.

0: sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
1: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dilanjut lagi ya, kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku lo bes. Ya ampun lemasnya Mas Yudi, Mas Yudi. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Maduku Tahan Lama. Ya halo, selamat pagi Begadang, persembahan Maduka Jatri Rama FM,
1: Maduku Tahan Lama.
0: Wes rampung mak.
1: Wes
0: ya. Luar biasa mamaku satu ini, mudah-mudahan ya terkabul garis dua, amin ya rabbal alamin.
1: Ya tadi luar.
0: Mama. Mama. Lek cara iya ngono ki aku tak rono pertama lho, Mak. Jan. Kira-kira aku cek kelingan ora ya dalane ya.
1: Aku pindah, Mak.
0: Pindah. Orang ngarep ledeng meneh berarti, Mak.
1: Dhuwur ledeng.
0: Dhuwur ledeng.
1: Iya.
0: Ya alah, tapi ya alhamdulillah cek dhuwur ledeng ora ngisor ledeng ngono ku.
1: Ngisor ledeng meneh.
0: Mama.
1: Ya.
0: Sehat. Ya jelas sehat. Saben dino ya digek cingklek ya jelas sehat.
1: Ben dino monitor sehat.
0: Lah ya mesti.
1: Ya sehat kantong.
0: Pokoknya nek maklum itu, enggak sehat berarti ora jingkrak-jingkrak. Ngono wis.
1: Iya.
0: Obatnya mung siji jingkrak-jingkrak ngene gue. Yo, Mak.
1: Ngono dirimu.
0: Ngono.
1: Iya.
0: Wow, amazing. Mama. Dari mana mereka selaku ni apa? Mohon maaf mah, enggak playlist.
1: Urung ngomong.
0: Apa?
1: Makan darah.
0: Hah.
1: Makan darah.
0: Mengerikan. Sungguh terlalu.
1: Hampir.
0: Kek ya ini nih. Coba. Kalau dicek ya digoyang dulu buat siapa, Mak?
1: Pak Maruti pagi.
0: Selamat pagi.
1: Pak Eri, Kota Gajah.
0: Pagi.
1: Pak Tun, Tukara pagi.
0: Pagi.
1: Penny, pagi. Ria pagi.
0: Kang
1: Tipa, Putra
0: Anje, pagi.
1: Lindu,
0: Leres.
1: Pagi. Kang Eri Patin. Bunda Sambar, Mama Bakat, Mama Moga.
0: Pagi.
1: Bu Rumi Asi, Bu Wati, Bu Dani Asi, Bunda Kristin, Mami Merga.
0: Pagi.
1: Pak Andri,
0: Pak Rusan, Pak Tupi,
1: Pak Tantan, pagi. Pagi. Kampur Penjaga Cinta, pagi.
0: Pagi. Iker
1: Ekyu, Amerika, Kamer Proto, Mas Iki.
0: Apa lagi?
1: Pagi BW, pagi.
0: Apa
1: ini, Bunda Ulpa. Tara Malang, pagi.
0: Pagi.
1: Berat, berat kelana. Mas Alpian makan lewat pagi.
0: Pagi.
1: Pak Uka, Pak SPU,
0: pagi.
1: Pak Kata, Pak Suprati pagi.
0: Pagi.
1: Pak Rodir, Pak Mas Gono pagi. Kang Komar pagi.
0: Anje.
1: Kemudian Pak Nelin, Bu Isena. Bu Rino, Kang Tarjo, Tuan Kasih
0: pagi.

0: semuanya, spesialnya buat siapa, man spesialnya, tangga spesialnya
1: buat dirimu sekeluarga, sehat selalu.
0: Siap, amin ya rabbal alamin. Dan cek, terima kasih matur sembah nuwun cek, man. Mungkin-mungkin cek, waktu sehat sekeluarga cek, semangat terus cek, man.
1: Amin.
0: Semangat untuk garis dua cek, man. Pantang radio kaya mau ngono iki lho, Mak. Amin ngono lho, Mak. Mak. Kok aku sing pertama rono. Tenang ya, Mak. Aku cek kelingan dalane, Mak. Saka inovasi radio Lampung arah Merapi ngono kuwi. Heeh, terus lewat Andus yo iso. Lewat Bulakan kae. Heeh, menggok meneh, menggok meneh kok enek ledeng enek sekolahan SD nggih menggok ngiri. Cek kelingan aku, Mak. Cek kelingan, tenang ae. Halo, selamat pagi Begadang bersebar baru kaja Tri Rama FM.
2: Waduh, tahan lama.
0: Kang Agus.
2: Dalam.
0: Sehat.
2: Madu tahan lama Kak Yudi.
0: Sehat Kang Agus.
2: Sehat.
0: Gusti. Kang Agus.
2: Dalam.
0: Dirimu arep rekas lagune apa?
2: Lagune berjudul Indonesia.
0: Indonesia
2: dari Pang Haji Oma Irama
0: apa ya anak?
2: Eneng wah
0: jauh tak goleti Indonesia. Oh anak-anak ternyata bes kok dirimu oh, tahu ya? Sih
2: tahu lah
0: lu ala aku rarati lo dirimu lo bisa ngerti.
2: Mamaku itu warai lo aku kan bapakku
0: ano? Ternyata mamae sampean selain ngewarai cari duit juga ngewarai golek lagu.
2: Iya.
0: Tapi sayang mak yo, ditunggu-tunggu rata kota koyo mak.
2: Yo wes lagu yo segi arah-arah
0: saya kok. Ditunggu-tunggu, udah uangnya sing tak tunggu jere mama. Apa nih mak sing ditunggu mak?
2: Kehadiran deh.
0: Lek wonge ora rene ya ora apa-apa, gone kuwi jare mamak. Sing penting apane mak oh. Sing digawene kuwi sing teng teng teng teng kuwi ya mak ya. Nah, gone ngiming-ngimingi tok ngene kuwi ya mak. Mak, mak duwe anak kok kaya ngene, mak, mak. Moga digoyang dulu baca apa goyangnya.
2: Mbak Mary dulu kenyut.
0: Selamat pagi Mbak Mary.
2: Mbak Mirda,
0: pagi.
2: Pamitum wis pamitum,
0: pagi. Siap.
2: Kang Depa wis iku mau ya Kang Depa.
0: Wis perdana.
2: Kabeh
0: wae spesiale nggo sapakan apa ora?
2: Go Mas Yudi.
0: Siap. Terima kasih matur sembah nuwun jeneng Mas Agus. Semoga-moga nyapa warta sehat sekeluarga jeneng semangat. Niagane laris manis Tanjung Kipul, dagangannya habis semangat cuannya pada ngumpul.
2: Amin.
0: Panteng radio.
2: Dirama dong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Kang Agus Pring Sewu. Warga Pring Sewu yang pengen ngedapetin produk madu kaje dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Asrianda FM Pring Sewu Raya ya. Di sana juga sudah menyediakan produk asli daripada madu kaje dari Rama FM. Halo, selamat pagi Begadang persembahan madu kaje dari Rama FM. Halo Mbak Atun. Jan, Mbak Atun ki wis tak angkat lho Mbak Atun ngana kue Jan. Gusti. Halo pagi, Begadang persembahan madu kaje dari Rama FM.
3: Tahan lama.
0: Mami.
3: Iya. Iki mami.
0: Waalaikumsalam. Mami juga podo koyo Kang Agus kur ngiming-ngiming tok.
3: Ngiming-ngiming apa to?
0: Ngiming-ngiming tok dadar gulunge ngana kue. Yo mak yo. Malum itu.
3: Ini lagi dadar lagi gulung-gulung dadar
0: kan?
3: Sama martabak telur.
0: Baru aja diomongin wes ngiming-ngimingine.
3: Ngiming-ngimingin ya, jempa-jempa nanti diambil
0: sampai bawa kuangnya. Aku orang gelem, aku gak gelem, gak gelem.
3: suka kayak gana loh.
0: Keprimek. Mentang-mentang iya, aduh ngana kue. Gelap dadar guru ngana
3: kue. Adiknya mami ini mutung aja nanti nih ya.
0: Kok ya dikirimi ngana kue. Yo mak yo. Kok sampean tak kue lo mak nih dikirimi mak tawai plastiknya iya. Adai.
3: Ini kasih sing oke toh.
0: Tenang aja dadar gulungnya kok tak maem plastiknya gak sampean mak. Aku baik iya. Hati toh mak.
3: Aduh ya itu gak baik hati tuh mak. Baik masa hati ya isinya
0: ben,
3: toh.
0: Ben maklumi tuh juga ngerasain ngana kue. Yo mak yo.
3: Ngana toh.
0: Mama
3: sehat ayo di sehat.
0: Alhamdulillah sehat dirimu sehat.
3: Alhamdulillah mami seneng seger sehat waras.
0: Waduh Jan dirimu ada request lagunya apa Jan?
3: Pengen request lagunya mami itu request lagi semut merah aja deh.
0: Apa?
3: Semut merah.
0: Semut merah. Semut merah.
3: Iya.
0: Lek nyakot gua tel lo mak asli.
3: Iya betul memang gua tel tenan itu kalau wis gigit nyokot
0: lah, nyokot. Iya.
3: Iya.
0: Pokoknya mending dicakot aku daripada cakot-cakot semut merah mak.
3: Kalau dicakot cahyo nih mah kejauhan.
0: Kok ndak rabies mak nek dicakot aku mak.
3: Kalau digigit semut mah deket sih di depan mata nih. Kalau ayu nih mah kejauhan.
0: Mut semut reti wae sing manis ki sing di mut.
3: Nanti dimarahin sama Pak Grand Meruti nanti nyokot-nyokot.
0: Grandpa.
3: Grandpa nih ayu di nakal nih.
0: Grandpa.
3: Grandpa.
0: Aku tak mundur lah. Mundur alon-alon mesakno
3: grandpa.
0: Grandpa
3: belum metu ki.
0: Wes miskal miskol tok ngene kowe paling yo kuine entik mak pulsane mak.
3: Oh ngono to. Mana to grandpa? Ya wes salah dhisik ya. Untuk grandpa Maruti. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Dan juga Hasan dan Neri Blatenur selamat pagi. Dan juga Alvin
0: si Melikiti
3: selamat pagi.
0: Pagi.
3: Terus Maklum dan juga Neri selamat pagi. Ayah Rustam dan juga Mas Depa
0: pagi.
3: Selamat pagi. Sehat ya Mas Depa. Dalam masa kesenteran ini ya. Ya sehat yang penting ya. Penny dan juga pagi. Mama Mukla selamat pagi. Lia dan juga Dara Malang selamat pagi. Julius dan juga Mama Arif selamat pagi. MM kayaknya Oka tadi enggak mampir ke pondok aku ya. Oka
0: apa yang
3: ya?
0: Mana?
3: Oh, enggak mampir kayaknya ke pondok mami dia.
0: Oka ki buru-buru lo mau ki asline.
3: Ngapain buru-buru?
0: Buru-buru arep nyicipi komboran sapi.
3: Wala. Oka.
0: Ngomongnya arep ngombor sapi tapi mbok cicipi kakak.
3: Iso ya. Iya iso MM dan juga Oka dan juga Papa Heri Pasi dan juga Papa Panji, Papa Broto. Selamat pagi. Ajeng dan juga tadi Mbak Dia Dara Parah ya.
0: Mbak Dia Dara Dara.
3: Ajeng dan juga Mbak Dia Dara Dara selamat pagi.
0: Pagi.
3: Terus Mas Agus. Selamat pagi.
0: Pagi.
3: Dan juga Putra Rubian selamat pagi.
0: Pagi.
3: Yang belum disebut dipeluk dari udara serat-rat yang
0: mami,
3: sama
0: mami spesialnya ya. Buat siapa mami
3: spesialnya untuk warga AA Yudi dan juga Pak Grand Maruti spesialnya Grandpa masuk dong sudah malam loh ini
0: sudah pagi Grandpa kesenangan Grandpa mami
3: iya Grandpa iya
0: terima kasih matur sembahun sehat selalu mami
3: alhamdulillah amin
0: pandang radio mami
3: Sri Rama dong
0: asik. Terima kasih Mami Melda Bandar Lampung ya. Warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya semangka yang pengen ngedapetin produk baru kaca dari Rama FM boleh langsung merapat ke Radio Batara FM yang ada di Kota Bandar Lampung.

0: Mas Panji lo mau iki.
1: Yalah. Wis tak angkat abot-abot wis tak angkat gek mudun ngono kuwi. Batun. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi ngapain, Batun? Lagi ngapain?
0: Ya lagi sama Mas Panji tadi duduk-duduk.
1: Wow. Kayaknya iki bar wis iki. Aduh, kacane wis dikonsumsi apa urung?
0: Belum.
1: Belum. Ya dikonsumsi no, ben makin greng ngene kuwi lho. Bang Panji, gas. Monggo Batun arep request lagune apa?
0: Ibu ada enggak?
1: Ibu.
0: Heeh.
1: Ada di rumah?
0: Yang nyanyi Azam.
1: Ibu ada di rumah?
0: Serius lho, kok Bang.
1: Oh. Lah, Ibu Batun ngomongnya ibu ada enggak? Ada di rumah ibuku toh.
0: Iya.
1: Coba sambil dicek, digoyang dulu buat siapa?
0: Buat Mami Hilda.
1: Cih.
0: Salam kenal. Buat Mama Lintu.
1: Encih, selamat pagi.
0: Buat Mbak Neri.
1: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi. Terus buat Ibu Prima,
1: selamat pagi.
0: Sejangnya buat Mas Yudi aja sekeluarga, semoga sehat.
1: Amin. Terima kasih. Dari alam.
0: Azam bukan alam.
1: Lain nengkene tulisannya alam ki.
0: Azam yang ini ibu gitu loh. Ceritakan padaku. Yang itu
1: paling ini paling ibu paling yo iki
0: ya paling
1: lah ya masa arep tak puter dhisik ya kepriwek jalan
0: kan lucu ya
1: nah, iya Batun
0: ya.
1: Terima kasih ya. Batun sehat selalu ya Batun ya semangat selalu ya. Untuk Panteng Radio
0: pasti
1: luar biasa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Atun Dukalara. Jarene tonggone Mbak Neri kecelekenut karena gue. Iya Mbak Atun. Mbak Atun tonggone Mbak Neri. Heeh. Ayalah, kuat toh tonggoan karo Mbak Neri. Apa terpaksa? Heeh. Halo pagi Begadang Persembahan Maluk aja Terirama FM.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Mih langsung muncul wonge mi.
2: Demi mami
1: senengane.
2: Langsung muncul.
1: Iyalah. Renva.
2: Halo.
1: Yo jelas sehat no.
2: Sehat.
1: Yo yo mau bati spesialnya karo mami yo jelas sehat dia berbunga-bunga.
2: Jelas dong.
1: Lo oh.
2: Halo mi.
1: Ya alami jeneng nek Renva.
2: Jadi
1: spesial
2: buat mami.
1: Wis langsung
2: ingin melukmu.
1: Wow.
2: Messi.
1: Jare mami WhatsApp ki lo mami.
2: Iya.
1: Mami wis WhatsApp. Mas Yudi. Ya Allah koyo renek liyane meneh jerene.
2: Dipeluk Renva.
1: Heeh. Mending aku meluk bantal guling jerene ngono kuwi iki.
2: Aduh.
1: Lah, piye? Piye nek ngono kuwi? Bener mi. Mending meluk bantal guling mi.
2: Oke. Aku karena sudah dibangunin mami. Mami, kalau mami tadi mau gigit lewat semut merah, aku banyak tak peluk wahai.
1: Tapi lagu semut merah iki urung ketemu nganti saiki tenan.
2: Oh, diganti semut ireng wae.
1: Lah yo eneke lobang semut ki. Oh, ala iki to aku semut merah. Ya Allah. Mami, udu mung semut merah tok, enek aku ne mi.
2: Oh, yeah. Om ana mak.
1: Lah iya aku yeah. Mau ngetike semut merah koyo ora nana. Ternyata ora mung semut merah tok ngono ku enek aku ne.
2: Aduh tak salam khusus untuk mami.
1: Heeh.
2: Selamat pagi nih.
1: Siap.
2: bergulung-gulung. I'm still loving you.
1: Wow. Tidak amazing.
2: Bareng yuk.
1: Enceh, matur sembah nuwun, Ceh. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Grandpa. Pantang radio.
2: Irama dong.
1: Luar biasa dong. Terima kasih matur sembah nuwun, Grandpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari yang luar biasa cerah ini ya, Bes ya. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi madu kajet dari Rama FM setiap hari, Bes. Biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajet dari Rama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang persembahan madu kajet dari Rama FM. Halo.
3: Madu kuat tahan lama.
1: Madu kuat tahan lama. Mas Ikim.
3: Ya.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Diri marah mereka selakunya apa monggo.
3: Lagune
1: apa?
3: Madu merah.
1: Apa?
3: Madu merah. Anggur merah.
1: Pas banget ya. Kilo arep tak puter anggur merah. Monggo digoyang dulu buat siapa goyangnya?
3: Goyangnya buat pertama. Buat Mas Yudi sendiri.
1: Anjir, selamat pagi.
3: Kemudian ada Pak Agung.
1: Selamat pagi.
3: Ada Mbah Marsono.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ada Pak Mbah Haji.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mas Lanang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
3: Ada Bunda Aswati.
1: Selamat pagi.
3: Bunda Auni. Bunda Jaladara. Bunda Santi. Juga ada

0: ada saya, ada juga Bunda Darmi Sakura.
1: Bagi.
0: Selain itu semuanya aja.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Buat spesialnya buat seseorang yang ada di hati aku.
1: Oh, Menzi.
0: Ya.
1: Terima kasih, Mas Igin. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu, pantang radio.
0: Mas Yudi. Di samping Igin ada nama dobelannya.
1: Apa itu?
0: Kang Duye.
1: Kang Duye, siap.
0: Ya.
1: Terima kasih Kang Duye.
0: Ya.
1: Sehat selalu Kang Duye, pantang radio Kang Duye.
0: Banteng.

0: Dengarkan terus Rirama FM 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Tonton radio, penonton Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
3: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
4: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
5: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
6: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
7: Bukti Samila, bukti.
8: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
7: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
8: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
7: Oh, nggih, nggih.
8: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
7: Saya temenan nggih.
8: Zigo Cream pancen pas.
7: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
8: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Bestimu, bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Tapi diriku ingin juga menemani dirimu. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, aku bakalan menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Aku bakalan ngasih yang asik-asik, yang mantul-mantul, yang hoba-hoba. Biar pada semangat, biar pada hubah semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya, ya. Selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi berasik malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar, ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat, juga selamat pagi, selamat beristirahat. Yang lagi pada ngelindur, baru bangun tidur. Cian, luar biasa, ya. Selamat pagi, ya, Bes. Dan semuanya, ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, yang mana di pagi hari ini baru saja mau memulai. Mulai apa, Bes? Mulai cingkrang-cingkrang. Jangan lupa dikonsumsi dulu madu kajian dari Rama FM-nya. Madu kuat tahan lama, madunya yang sangat luar biasa untuk kesehatan, terutama untuk meningkatkan vitalitas ataupun juga stamina pria dewasa, biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis. Tidak loyo-koyo kapu kena banyak ngelempuruk bayin kena gue, ya. Dikonsumsinya rutin, ya, Bes. Setiap hari dikonsumsi biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada madu kajian dari Rama FM, ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget, ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600, ya. Terima kasih, ya, Bes, yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajian dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga, ya. Yang belum pada konsumsi, jangan tunggu lama-lama lah, ya, Bes. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kajian dari Rama FM, ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well aku semuanya.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Awas, asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
7: Terima kasih Bes yang selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu KJ Trirama FM, madu gua tahan lama ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu KJ Trirama FM setiap hari, biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada Madu KJ Trirama FM. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya Bes. Aku pamit, selamat istirahat, salam sehat, sukses selalu, akhir kata assalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda warrahmah sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa man wala. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man amila solihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim wa ba'du. Kula judule niki mesti tahun baru. Bu, jenengan kalau wingi nggih trompetan? Mboten. Jenengan nggih kebut-kebutan? Mboten. Bapak-bapak nggih bledosan merconan? Mboten. Tahun barune santri niku, tahun barune wong Islam niku satu Muharram. Mboten nggih, nggih. Bukan 1 Januari. Apapun cerita, setiap orang yang masuk di tahun baru niku kudu ndonga hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Betul? Jenengan nggih pun ngoten? Sampai direwangi sapa sing iso poso? Apa meneh kok sakulan blejet bulan Muharram? Gak iso sakulan, seminggu gak iso seminggu, rong dino gak iso rong dino, setino. Ganjarane kathah, dungane panjenengan diijabah. Allahumma amin. Sebab wulan suro, jare wong Jawa, niku mboten wulan sial, Bu. Wulan suro niki wulan bagus. Allah ngandhapaken siraman maunah dateng sedaya umat. Mulane dongane 10 sura, dongane doa Asyura nggih, niku panjenengan leren nyebut asmane Allah niku mboten namung Allahumma, tapi Allahumma ya Allah panjenengan zat ingkang paring pangapunten dateng sedaya anbiya wal mursalin. Dateng mriku disebut mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Yunus, sedaya sebut ulama-ulama muru iku lo kali panjenengan. Sebut asmane Allah, ungkap pertolongane Allah supaya maksude mboten kok ngeling-elingno Allah tapi ngeling-eling niku lo kali panjenengan. Nabi Yunus niku nabi sing nyuwun sewu saking putus asa umate podo bandel melayu arep ninggalne umate. Panjenenganipun nitih kapal tapi kapale kebeken dioclok arisane. Sopo sing isok namane disebut mencolot sebab kapal iki arep tenggelam nek gak dikurangi. Akhirnya nyuwun sewu berkali-kali dikocok niku Nabi Yunus engkang dipun sebut asmane. Akhirnya Nabi Yunus dibuat datang laut, dipangan iwak, dijak nyelam sampai 7 lautan. Sudah dulman, dulman, dulman, sudah gelap-gelap. Wis sande ala peteng, nok jero wetenge iwak ya peteng, digawa slulup tenggone 7 lautan nggih tambah peteng. Tapi Allah Maha Pengasih datang meriku tanggal 10 Muharram Allah paringi pitulung Kanjeng Nabi saged medal saking wetenge iwak. Alhamdulillah. Dadi jenengan aja wedi kalih bulan suro. Bingung arep mantu besane dikandani suro jeng. Nek nyeluk besane jeng napa jeng napa terus pundi Pak? Wis sabar wae, sabar kesuwen, pokoke lek gak sida saiki batal. Batal yo wis pokoke aku wedi bulan suro. Niku salah nggih. Panjenengan perso dateng mriku disebut ya Allah, panjenengan engkang paring pangapura dateng Nabi Dawud. Nabi Dawud dosane napa, Bu? Dosane napa, Bu? Bukan dosa niku ujian. Nabi Dawud niku nate dados hakim dateng negara itu pada saat niku. Nabi Dawud
bojone niku 99. Tapi begitu ketemu salah satu petani dengan istri yang cantik, Nabi Daud ngomong, bojomu kayak no aku. Wonge sing ndek bojo nangis, Bu. Pak jenengan nek bojone disuwun parung apa mboten? Kok semlengeren, Pak? Jare bapak-bapak bojarno kecek ganti. Jal dijaluk ya kono-kono kok iso enreyen maling ngoten nggih, Pak nggih. Niki mboten, petani niki nangis. Panjenengan niki dos pundi to Kanjeng Nabi? Panjenengan

malaikat sijine membo sing ana wong sing duwe wedhus cuma siji. Nabi Dawud kula nyuwun keadilan. Wedhus kula niki namung setunggal. Wedhus setiang niki 99. Tapi wedhus kula dijaluk. Adil napa mboten? Yo gak adil, iku jenenge dolim. Putrane Nabi Dawud, putrane Nabi Sulaiman sik cilik niku ngelingno. Mila pasrah nek mboten ridho jenengan yo gak oleh jaluk-jaluk bojone wong. Dek langsung. Di 10 Muharram Nabi Dawud diampuni dosane kalih Allah. Mergo Nabi Dawud eling nek awake kleru lajeng mboten adil mendolimi orang. Bareng badhe nyuwun sepuro diparani tiyang niku. Ten omah wong sing petani sing duwe bojo niki nangis-nangis, Pak. Ya Allah, Dek, kowe kok dijemput karo Nabi Dawud kok arep dipek bojo. Aku gak tega nangis rangkulan. Tiyang jati roko kira-kira nek bojone ilang ditangisi mboten, Pak? Ditangisi mboten, Pak? Gak ono wong sakniki bojo dijaluk wong ditangisi niku, Bu. Mati ae kuburan guru garing wis. Nggih, lirik sana lirik sini nggih napa mboten, Bu? Diampuni, ya Allah. Apa jaluk sepuro ngerti nek wonge rangkulan nangis ora aku rasido. Aku nyon arep nyon pangapura ning Allah, aku dosa gede, aku sepurane ya. Di 10 Muharram Allah mengampuni dosane Nabi Daud. Oh, tasik kata, wektune sampai jam 7 selak ning pasar. Gitu, kula tak cerita binjing-binjing mawon lek diundang neh, mboten pun. Jadi dua niki satu contoh bahwa nyuwun sewu Muharram bukan bulan sial. Muharram bukan bulan engkang keliru. Muharram adalah bulan berkah penuh maunai Allah. Muka-muka sing jalan dari dalam mugi masjid dipun anugerahi kanugrahan hebat saking ngarsanipun Allah. Allahumma amin. Bapak Ibu engkang kula mulyakaken, kula mboten gumun lek ngaji niku mesti akeh wedoke. Kula niki ditimbali kalih keluarganipun Pak Tinton pembalap niku, Bu, sing gadah masjid dateng pojokan niku pasih famili kalian Pak Basofi. Mulane mesjid dijenengi Abaku Sofa. Bu Cici sakit mboten damel keramaian. Mergo masjid niku wawane suntrut kaya masjid jin. Sepi ngoten, Bu. Wis kula damel. Ya siap. Satu bulan sekali, Pak, karena waktu saya tidak banyak. Oh, nggih. Setiap tanggal 17 kula damel tartil Quran dateng Babu Sofa. Namung wektune namung kula paringi jam 12 sampai jam 3. Sakniki tiyange pun hampir 600. Mergo wedok, Pak. Nek ngajak wong lanang niku lho, Bu. Masya Allah. Angele raglane nggih napa mboten? Wong lanang niku nek mboten ngaji, Pak, niku mangke omongane niku mboten kena ditoto. Mulane kula ngajak dateng mriki, gak lanang gak wedok, man amila solihan min dzakarin au unsa wa huwa mukminun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah bakal maringi kehidupan ingkang bahagia sejahtera. Sakniki kula tak matur, Bu. Tahun baru niki jenengan pengen luweh apik napa elek-elek anda? Wis tuwek wis gak usah sekarepe pangeran mbok digawe apa, aku ya senyong wis aku setak te ndonga-ndonga pasrah menyerah. Napa nggih ngoten? Mboten nggih, Bu, nggih. Senantiasa kula kalih panjenengan mesti nyuwun dateng Allah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok. Tahun depan mulai sakniki mundung muka-muka lebih baik daripada yang sudah-sudah. Allahumma angel napa gampang? Angel napa gampang, Bu? Kula wingi nasihati nganten. Nganten niki dikawit mau pidatone mulai MC sampai tukang opo, tukang foto, tukang rias, tukang wis famili kono, famili kene. Dungone kabeh nyuwun muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Ngaten nggih, Bu, nggih. Lan jenengan nggih pengen ngaten, Bu. Sakinah niku cita-citane setiap kita. Dan Allah sampun maringi waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Mawaddah rahmah niku pun disangokke kalih Allah. Dengan mawaddah

iki kita gapai sakinah litas kuno supaya kulo kali panjenengan mampu menggapai sakinah. Kulo lajeng pengen takon, nek panjenengan pengen berkat gede, biasane jenengan mesti kenal kalih sing duwe gawe. Nggih napa mboten to? Amplopku gak tak kena sapa-sapa, pokoke kudu petuk karo sing duwe omah. Maksudnya napa? Jenengan amplope diparingke sing duwe omah, sing duwe omah langsung ribut bungkusne jajan gedhe. Nggih napa mboten? Dadi nek panjenengan pengen sakinah, gampang. Panjenengan harus ngerti sapa sing duwe sakinah. Padahal tidak ada yang lain engkang nyepengi kunci sakinah, engkang menata kesakinahan hidup kula kalih panjenengan, engkang gawa kuncine sakinah niku Allah Subhanahu. Terus nyuwun sewu, apakah kekayaan mampu mengunci sakinah? Tidak juga. Pinten katai wong suki-suki sing pegatan, enten sing ngomai kinclong, manggrong, makrong, montore mengkilat kinclong, tapi juga pegatan. Apa artinya? Kekayaan boten saged mengunci sakinah. Engkan gadah sakinah niku Allah. Mulane kula kali panjenengan nek pengen sakinah, pengen bahagia tahun depan ini, panjenengan kudu cedhek kalih sing nggawa kuncine sakinah. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Jenengan pirsa, kurang apa musibahe Nabi Ayub? Kurang apa rasane panjenengan pirsa musibah nabi-nabi? Mulai Nabi Adam sampai Rasulullah sedaya diparingi ujian kali Allah. Tapi mboten melayu ten gerdu, mboten melayu ten kafe, mboten melayu ten gene kopi, mboten. Tapi sedaya menika balik dateng ingkang ngasta kunci sakinah. Nginiku Allah Subhanahu wa taala. Lek ana niku panjenengan waos Quran, dateng Quran niku cerita-cerita nabi genah ku kathah. Nabi Ayub niku gadah putra kathah. Tapi sedaya putrane mboten kabeh rukun. Sing nyeburna Nabi Yusuf tenggene sumur sinten, Bu? Sinten? Dulure, nggih mboten. Padahal niku putra Nabi. Dadi tidak jaminan saudara mesti kena dimong napa malih bojo. Bojo niku enten tokone. Ngene mboten, Bu? Bosen karo iki, pulangkan saja. Sesok bojone wis gandeng wong neh. Nggih napa mboten? Apa artinya bojone ku enten tokone? Dadi nyuwun sewu panjenengan kali kula tidak jaminan mampu mengunci bapak-bapak nih. Namanya ngingu wong lanang niku repot napa mboten, Bu? Bu? Ngingu lanangan niku lho repot napa mboten? Repot napa mboten, Bu? Gak duwe bojo kok sendiri, kini ku sendiri lagi. Ngeten nggih, Bu? Terus marang nang pinggir cendile ngeten. Ya Allah, rondo gatelen. Jari tak jari ning tangga-tangga iki dirasani lah ya ngono iku. Sendiple ning cendile gatelen antarane, wis suwe gak dibojo. Tapi nyuwun sewu ngingu bojo sing jenenge lanang-lanang niki tidak gampang.

Dadi ngingung mbok wedok koyok ngeten niki nggih angel lho Pak. Melane nek pon duwe siji ingu sampe tayengen. Pokoke lek durung mati ojo dipendem. Nggih napa mboten Bu? Dituturine angel. Nek panjenengan ambune wangi dicurigai. Nek ambune gak patek wangi gak diladeni. Apa Pak ambumu kok kaya ngene? Delok sikatan sik ngono lho, sikatan sik wis blas dijejeri ae mbah. Tiang mriki nggih ngoten, Pak. Nggih. Dadi repot ngingu menungso niku, oleh karena niku ada satu engkang saged ngunci kesakinahan. Kenapa dan mengapa orang bisa sampai sebagus itu kehidupannya? Mergo cedek karo Allah. Dadi kunci bahagia nomor siji, dekati yang punya sakinah. Dekati yang ngatur sakinah, dekati juga yang membawa kunci sakinah. Artinya apa? Dekati Allah. Salah satu cara mendekati Allah, monggo kula kali panjenengan donga, a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Gusti, panjenengan paringi kula saged nyuwun sewu. Iling terus dateng panjenengan di mana-mana kula iling panjenengan ya Allah lan paringono kula saged ibadah ingkang sae ingkang panjenengan sesuai kalian menopo ingkang panjenengan ajaraken. Allahumma jenengan kita undungo ngoten Bu. Allahumma a inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan diparingi panjang umur, diparingi sehat wal afiat, alhamdulillah. Nek alhamdulillah peng pinten? Peng pinten? Wong alhamdulillah niku mawon dinuruki kali Allah. Malaikat Jibril nate dateng bali Kanjeng Nabi. Wong iku nek dikongkon syukur angel, terutama wong wedok, Pak. Wong wedok niki terusipun kenging napa kok akeh sing mlebu neraka? Huna taksurna lakna wa takfurnal asyir. Mergo wong wedok niki kakehan ngomel nek dikongkon matur nuwun angel. Mulane donga niku kudu diwaca. Ini ala dzikrika wa syukrika. Gusti, panjenengan paringi kula kemampuan untuk selalu mencintaimu dan matur nuwun atas segala nikmatmu. Ngoten nggih, Bu nggih? Ala a ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lan kula diparingi saged ngibadah kanthi sae. Kadang ate arisan, salate khusuk napa kesusu? Nene ya yo ya, sedih lo aku tak duhur sik. Lho duhur kok sedih lo. Eh sak marine. Engko anake bintang kelas lali nek niku paringane Allah. Anakmu jare bintang kelas. Iya, lah olehku salat bengi ngantek jungkir wali. Oh kok ditompo salat jungkir wali. Nah, oleh karena niku syukur matur nuwun mesti alhamdulillah. Lho carane alhamdulillah niku lho malaikat Jibril puru ana Kanjeng Nabi umatmu sing gak pinter syukur niki supaya muni alhamdulillah aja peng pisan. Terusipun nembe alhamdulillah jenengan diparingi blonjo kali bapak e. Pinten blonjone sedina? 1 juta. Kok pinten Pak? Blonjone ibu pi pinten Pak? Ya aja 5000 to Pak. Ayune ngene mosok blonjo 5000 sedina. Lah jenengan dahare ping 3, kopine ping lah sing ngumbah-umbah yo ibu-ibu, sing nyetrika yo ibu-ibu. Mosok paket komplit kok 5000 sedina. Bu, arep protes dosa nggih Bu nggih. Sing rido kali peparinge bapake, nek diblonjoni sithik ya iwake sithik. Nyoten mawon, nek ditakoni, lho Dik lah ayame kok mbok suwir-suwir, saiki usum Pak. Ngoten mawon wis gampang pokoke. Pokoke anggere bapake rewel, saiki usume ngene Pak. Dadi iwak siji disuwir-suwir-suwir dikai lombok sing pedes. Iki jenenge ngono suwir. Beledos. Berarti sing mangan sak suwiran wis ngeweh-ngeweh. Nah, ibu-ibu yang kula hormati, kula kali panjenengan diparingi blonjo alhamdulillah. Tapi kalau mek pengpisan niku terus e
panjenengan diparingi ganjaran krono syukure li syukuri. Krono syukur panjenengan setiap alhamdulillah panjenengan diparingi ganjaran. Tapi kalau panjenengan tambahi alhamdulillah wa idza qila tsaniyan, nek panjenengan gelem ngomong alhamdulillah niku dua kali, panjenengan arepe jet ditu sawapa ditambahi neh syukure alhamdulillah. Mula nenek kapan diparingi bapake duit alhamdulillah ping pinten Bu? Aja ping kali. Wa idza salisan, nek ping telu terusipun ghafarallahu dzunubahu, jenengan diparingi nikmat disepuro dosane. Enak ping pinten Bu? Enak ping tiga. Lah carane Gus Punti halah gampang. Bu, bapak itu gandali alhamdulillah walhamdulillah sumalhamdulillah. Nggak ngerti lho Bu nge? Mulai kapan prakteknya? Nge, mangke lek dibelanjani nge. Nge, nek dibelanjani langsung ngoten gondeli bapake. Alhamdulillah. Terus diwasno teko pinggire maneh. Walhamdulillah. Terus diubengi. Sumalhamdulillah. Lho ngeten iki nek wong lanang ngemelok ngaji kan penak to. Wis ngerti nek niku urukane agama ngoten. Ngoten nggih Bu nge? Tapi lek gak melok ngaji, Pak, jenengan bojoku ku senteng to, Bu. Mboten senting niki, tapi niki ajaran agama wong sing gelem muni alhamdulillah ping telu. Mboten namung diparingi ganjaran, tapi ghafarallahu lahu dzunubahu. Panjenengan bakal dipun ampuni dosane. Allahumma amin. Praktek. Praktek. Mulai kapan? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kangga kula mulyakaken, dadi nomor siji dekati Allah. Dekati kunci sakinah. Dekati ingkang ngatur sakinah. Dekati ingkang gawa sakinah. Dan itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub kula cerita wau, Nabi Ayub niku putrane kathah sek cilik, putra sing disenengi dijikurno sumur, terus dipisah kemana-mana, akhirnya ketemu malih. Begitu Nabi Ayub nangis sampai mripate wuto saking susahe, bareng digodho kali setan. Yup, awakmu iki wis dikoyok ngene, dikuyok-kuyok karo Allah, mbok yo kowe iki ninggalno Allah, aja ngreken Allah ngono lho. Mosok nek awakmu ibadah, awakmu dikir gak leren-leren, kok ujian gak leren-leren. Napa dawuhipun Nabi Ayub, Masya Allah, aku gak kate kemana-mana, terusipun Allah yang maha tahu semuanya. Oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula kalih panjenengan di dalam hidup mboten bakal tanpa ujian. Jenengan gadah dosa mboten Bu? Kathah napa sithik? Kula kandhani kuncine sing garai dosa nggih, jenengan kumpul wong marai. Jajal kumpul kethek kula gak dosa.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Yang sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
5: Manungsa niki makhluk sosial. Makhluk sosial niku gak isa urip ijenan. Pasti harus kumpul dengan manusia yang lain. Oleh karena niku yang satu butuh ini, yang satu butuh ini, nah ini ngemelengkapi ini. Mulane nyuwun sewu ndonga supaya khulatu husalihin panjenengan kagungan khulatu, kagungan lingkungan ingkang bagus. Supaya napa? Supaya kula kali panjenengan tidak banyak salah. Bareng kumpulane tukang ngopi kabeh. Akhire napa angger semayan nok warung kopi, angger semayan nok warung kopi. Kula gregeten bapak-bapak padha ten warung kopi kula katen, "Pak, bojomu kok ora iso gawe kopi?" Saget Bu, tapi mboten sip. Lah sipe ning kene iki kaya apa, Pak? Ngene to saged ngobrol, saged curhat. Curhat niku kemana-mana, suwe-suwe cocokan bojo. Bojoku ki nek tak senggol watuk. Mak tak erengno mengi. Apa nek tak kurepno? Tambah mengkus-mengkus sampai mati. Malah wekku gak, wekku jos. Akhirnya napa? Masing-masing mencela istrinya nggih napa mboten? Napa malih wong wedok kumpul aja meneh kok sak arung kopi, Pak. Kumpul telu. Kemriyek punan. Saat iki niki kudu guyu kula. Enten seorang dokter niku meneliti, ternyata wong wedok niku omongane kadah. Kosakata perempuan niku sampai 20.000. Wong lananku sak cerewet-cerewete mok sangane. Kata pun di. Kata bapak-bapak, kata ibu-ibu. Bapak-bapak ini kok sangane. Mulane nek di WA. Di mana posisi ya? Aku ada di sini sekarang nanti dijemput ya. Ojo lali anak yang pirise. Aku mau tergowo anu-anu. Terus engko anu ojo lali lawange dikunci yo ya yo. See you. Jawabane bapake napa? Oke. Tok omah meruwengut Pak neten iki Pak, metuwo tok. Kowe kok metotok enek apa Bu? Lah iya, di WA sak lempir jawabane kok wis oke ngono tok ae. Rumah sawu gak driji iki gak kriting apa sing kanggo nulis WA. Jenengan guyu mawon Pak, maklum kosakatane akeh. Nek mboten ditokno gringgingen. Mulane ibu-ibu niki kula jak dikiran, kula jak ngaji, kula jak selawatan supaya kosakatane niku metu kangge dikir. Nggih napa mboten? Jajal kok gak metu, gak duwe kanca apa nek gak Ngumel, bapake ngadeg jare ngadeg, bapake lungguh jare lungguh. Jare wong lungguh tae, ngadeg. Bapake ngadeg, tawek mau kok ngadeg kae. Mbok emang-emang kono nang ngalor ngidul, kok bapake ngalor ngidul, ngalor ngidul kok kekean. Nggih napa mboten, Pak? Jatiraga nggih ngoten. Oh, berarti nggih kula ketularan jatiraga. Bapak Ibu yang kan kula hormati, dekati Allah, Allah yang punya, Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur sakinah, dan Allah yang kan menata sakinah yang menungso. Oleh karena niku, ayo monggo tahun ini melalui sholat kita perhatikan. Ngoten nggih pun nggih. Nate Kanjeng Nabi niku takon dateng jamaah. Ayul amali afdol, amal apa sing bagus? Niku ternyata Kanjeng Nabi niku dawuh ngeten, as-shalatu ala awali waktiha. Salat kulon sampean kabeh ning awali waktu. Ternyata kenapa kita disuruh salat dengan di awal waktu? Ternyata di situ maunae Allah niku mandak. Panjenengan nek gak telat subuh, subuh niku terusipun frekuensi alam niku nembe menyemburatkan cahaya rahmati Allah. Mulane angger uwong tangine subuh biasane sehat. Urat-urat niki bisa kembali muda. Nek kapane subuh Allahu Akbar isek mulai tae wis tuwek. Wis tuwek. Kenapa Allah sampai Kanjeng Nabi sampai dawuh as-shalatu ala awali, bukan as-shalatu ala waktiha, as-shalatu ala awali waktiha. Salat ning awale waktu, godhek-godhekan rahmati Allah. Siap? Siap? Datang meriku kesempatan begitu kita cerah, otak kita habis fresh. Panjenengan perso mulai tengah malam frekuensi alam niku menyemburat putih, dan itu penuh rahmat. Sopo sing menyongsong itu biasane otake bersih, pikirannya jelas. Oleh karena niku wong sing tangine sebelum subuh gak turu maneh sampai subuh, biasanya tiang ini ki cerdas. Malah nek golek mantu sing iso tangi sebelum subuh, ngoten lho Pak. Jenengan nate ningali TV enten Take Me Out, wong golek bojo niku jam berapa tanginya? Jam 10. Lah nggo apa mantu tangi jam 10? Serak gak uman. Dateng mriku kita bisa mencerna dengan cerdas. Bagaimana cara merajut cinta dengan suami? Bagaimana cara menggali cinta anak-anak? Bagaimana kita bisa bergaul dengan tonggo teparo? Niku uteke sok cerdas. Nek wong subuhe telat wis jam 6 lagi subuh, biasane wong wedok niki cerewet Pak ngomel. Mergo uteke pun budak. Nah, oleh karena niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, salat adalah obat untuk merajut cinta kepada Allah. Nek kita semakin cinta kepada Allah, kita akan semakin berkah, dan insya Allah sakinah mudah diatur. Salat maghrib, panjenengan maghrib niku lak sithik wektune nggih. Nek wudu aja deng lagi wudu. Siap-siap lungguh. Kenapa? Mulane terus wong tuwek-tuwek biyen sandi ala aja ning ngarep lawang, sandi ala aja kluyuran. Ngaten nggih, Bu nggih? Ternyata dunia peralaman wong wong pinter-pinter sing mengoreksi peredaran alam niki ngomong frekuensi alam saat maghrib itu sama dengan frekuensi jin dan setan. Sehingga warna alam niki terusipun merah. Dan niku nek-nek wong metu kok terus moro sampai maghrib mondalan ae. Biasa nih, nek frekuensi niku tumpang tindih kali frekuensi nih jin, tiang niku tidak sempurna pandangannya, tidak sempurna pikirannya. Mulane enten wong nyopir maghrib-maghrib kok ora enek wong liwat, jiri liwat, akhirnya nyemplung kali niku mergo frekuensi jin tumpang tindih. Niki Islam, Islam niku ngatur. Oleh karena itu dengan sholat nembe ngatur waktu demawon, kita sampun bejo, sampun sakinah. Allahumma nopo malih nek dungo, mulai usoli sampai salam niku dungo kabeh sholat niku isine Bu. Mula nenek dungo kesusu, salat kesusu, biasane penjaluane ora diijabah jenengan cinta bapak nopo mboten Bu. Nek nyuwun-nyuwun aja kesusu. Pijeti dhisik. Ayo Pak, nek tak pijeti. Lah kok dungaren Bu, yo gak dungaren to Pak, aku kan sayang kamu. Begitu bapak emang kurep dipijeti. Ternyata nopo Pak jenengan abang wong-wong ilo padha napa padha ngaji Pak, tapi yang ngono jilbabe gonta ganti. Aku ilo gak tahu mbok tukono jilbab. Sesuk tumbasna ya Pak ya. Mejeti tapi nek nyuwun kan ales, nggih ta nggih. Sing disuwun cuma jilbab. Timbang tinggo tuku rokok tumbas ke jilbab, ngoten lho Pak nggih. Dadi ada sama-sama kita saling. Kalau kita saling mencintai, saling menghargai, sakinah moro. Oleh karena niku kunci sakinah diatur ke dateng panjenengan. Allahumma amin. Mboten usah bingung-bingung Bu, wong menungso niki nek anger disyukuri, awak disyukuri, rupa disyukuri. Masya Allah panjenengan perso. Dungone Quran niku Bu. Apa ya nek? Utang jaluk lunas, awak jaluk sehat, ngerti nggih Bu nggih? Sampai wingi enten sing ngomong punyae kok mboten nate donga glowing. Lah kowe nek tak dongani aja ngomong wae, sing jenenge wow, bayit wujuhu ahum iku jenenge glowing kan wajahku ya Allah. Lho niku Quran niku enten. Mulane ora usah skincare-skincarean macam-macam, nek iritasi tambah rusak kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Nggih anggere panjenengan wudu sing sae, masyaallah. Panjenengan perso, Pak. Penyakit getah bening itu dari wong wudu sing gak tahu napa? Nalika basuh sikil mboten tahu ngresiki sela-sela jari. Kenapa? Penyakit getah bening itu munculnya dari bakteri di sela-sela driji. Islam hebat apa mboten, Bu? Islam hebat apa mboten? Hebat. Islam waya luwala yu'la alaih. Islam niku bagus, semua tertata dengan bagus, anggere wong gelem. Oleh karena niku satu kuncinya dekati yang punya sakinah, turuti. Fattabi'uni terusipun. Kalau engkau mencintai aku, kata Allah, fattabi'uni, nuruto karo peraturanku. Yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku akan jatuh cinta kepadamu. Lah, ngaten nggih, nggih. Bila ingin melihat ikan, ngaten kala Bu, di dalam kolam. Asik, Bu. Bu. Gak usah bingung-bingung, mesti semua itu ada rumusnya. Delok iwak nok jero jomblang niku aja utek-utek. Aja ubek-ubek. Nek mbok ubek-ubek budhek iwake gak ketok. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila ingin menggoda, ngerti ora aja menggoda, Pak. Bila ingin ibadah yang istiqomah, ngerti Bu nggih? Janganlah mudah terganggu obah-obah. Apa ae sing obah? Apa ae sing obah bakale merubah pikiran kita? Duduk, duduk, duduk, duduklah yang tenang. Aja terganggu ana wong dodolan liwat. Biasanya nek pengajian enek sing melangkah-melangkahi dodol-dodolan, aja terganggu. Duduk yang tenang. Pasti ada akan ada ilmu yang didapat. Allahumma. Nomor loro. Nomor setunggalan apa Bu? Dekati Allah. panjenengan mangke ceramah ten omah gitu nggih. Mosok lanang sakmene wedok sakmene kae mosok niki bojone melok kabeh. Napa rondo kabeh? Mboten gitu nggih. Pokoke sing bapake gak melok mangke ceramah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nah, lho ngaten bapake dikon lungguh, Bu. Pokoke Pak, kunci bahagia satu, dekati Allah. Karena Allah yang punya sakinah, Allah yang mengatur kunci sakinah, dan Allah yang memelihara sakinah. Ganteng sugih mboten jaminan pasti sakinah. Pun ringkes lebokno kantong. Mangke tok omah ceramah nggih, nggih. Tapi bujuk sik kula mboten gadah mic, rasa nganggo mic. Selama bapake durung kopok insyaallah krungu. Nggih ta? Nomor kalih. Monggo kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Jenengani wong biasa, Bu. Kula jenengan niki makhluke Allah. Tahu salah napa mboten? Tahu dosa napa mboten? Ini ceramah halal bihalal, Pak. Awabeh dalile metu niku mesti njupuke ngeten. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah sak terus. Napa tengah? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Panjenengan iki diuruki rumuse wong bariyaya niku terus e ayo aja medhit. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i. Yunfikuna fis-sara'i wadh-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha. Ayo padha jaga emosi. Wal afina aninas, ayo padha sing pinter saling memaafkan. Niku riyaya wingi. Sakniki tasik ngoten, Bu. Bu, jenengan wingi masyaallah riyaya mboten medhit blas. Nenek tamu masyaallah. Monggo nang dibukai cipi jajane. Sakniki mejane nggih tasik enten jajane. Bu, masih enten jajane durung riyoyo masya Allah. Kong nang nukar duwe anyar, kong ngonek putune teko aku tak tuku amplope. Amplop diadai toko saniki putune teko lagi nyedak pasik ngoten wingi putune urung teko wis diwarpar kok gak teko ya tong bocah-bocah nanti sesok Bu, sesok jarene. Oh ya sesok duwe ditung mameh gak medit blas. Ono bocah liwat nyanyale zakate ibu ya gak medit blas. Saniki kita sik ngaten utune liwat aja liwat-liwat ae srene amplop-amplopan kono jaluk kongmu kono lho jare kunge aja cedhek aku amplope digowo utine kono lho dadi putuhe kaya bal pingpong alor ngidul ndas sing ngelu polahe sakniki bae kok medhit wingi kok ya Allah ora njaluk wis diparingi alhamdulillah harusnya terus Bu aja medhit bapake durung buka wis ditakoni request Pak buka apa engko sakniki nggih tasih ngoten Pak kok padha semlengeren kabeh ketoke kok gak. Bapak lagi ngomong ini, aku kok kepengen pecel lele mbekan jangan mandir Bu. Ojo nganggu request blonjo saice kok dadakno request. Niki lah kula kali panjenengan sudah berubah. Kenapa kok ada perubahan? Karena manusia niki kumpul karo wong liya omong-omong niki sing garai dosa. Oleh karena niku Allah Maha Pengampun nggih nggih. Umpama Allah falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zakka minkum ahadin abada. Walakin Allah yuzakki may yasha. Allah niku ngampura dhateng kula kali panjenengan dosa sak gunung ya Allah, gelenger-gelem sik gelem istighfar dinteni karo Allah. Maksiat dinteni kali Allah, aja tulis dhisik kan. Engko enteni wong iki njaluk sepuro tangga sedina mboten kok ya Allah sesuk neh sampai dinteni telung dina ya Allah saking Rahman Rahime Allah mboten nggih Bu nggih alhamdulillah. Tapi kita harus sadar nek pengen diwelasi Allah jangan kita sengaja berbuat maksiat. Ayo kulo kali panjenengan menjauhi maksiat Bu. Sakniki ten pundi mawon ngaji ngeten iki kadang-kadang kok mulih awakmu mau ketemu yem ta ketemu. Kuwi ngono sing kudung sing dienggo kuwi kredit ra bayar-bayar. Wis awek-awek ngoten nggih. 20.000 Pak, kok sakatane ngentekno kesel. Tapi panjenengan kadang-kadang Pak, tiba emang ketemu anu to gak. Nggak tenang ke? Jari ini anak-anak pak, anak pasar malam nangguni alun-alun. Ayo tau pak, dulu pak, anak-anak tumpen ke. Jari bapak ya, sesok. Jadi jawaban singkat-singkat bergowong wanang niku kosa katanya sidik. Wong wedok kosa katanya kata. Nek kata niki kudu digawe sing apik. Ayo monggo kita sadar, kita bukan siapa-siapa. Kita ini manusia biasa ingkang penuh kesalahan dan noda. Nggih napa mboten Bu? Salaman ketemu tangga, salaman ketemu kanca, aja lali muni njaluk sepuro. Kadang salaman tok terus menang terus. Tibake piye kabarmu? Tamu lho, gak tau nyaur-nyaur lho. Terus kadang cerita, awakmu dirasani Siti dek iki ya masyaallah, aku wis sampe gak betah ngrungokno. Panas napa mboten? Panas, oleh karena niku ojo dadi tukang kompor. Ayo kita damai-damai saja hidup, karena waktu kita hidup niki terbatas. Noten nggih Bu nggih? Hidup niki ada batasnya. Wingi masya Allah enek kaji, nek gak diceluk kaji ngamuk-ngamuk. Bareng mati Covid Bu, teko rumah sakit langsung kuburan. Ya Allah. Kaji nek gak diceluk bu kaji wae geger. Saiki mati kok gak enek sing nilii, gak enek sing layat, gak enek sing nyolati. Masya Allah bingung kabeh mergo waktu niku enten Covid. Mriki nggih enten Covid Bu. Hah? Kok kadah jangan kan ada kita. Usum kita takut kula mawon ngaji moh diundang jare anak-anak kula. Rumah udah tua, rumah di rumah aja, gak usah kemana-mana. Terus ya wes aku tak nemen-nemen ae. Nang omah kula burung taun niku nang omah tok. Nang omah tok ditamoni nek kirone tamune teko luar kota kok kumus-kumus kula moh.
4: Yang sedang ada dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
7: Pak Udin.
8: Pak Budi.
7: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
8: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
7: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
8: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
7: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
8: itu,
7: Pak?
8: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
7: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
8: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
7: Oh iya ya?
8: Iya.
7: Ini cara minumnya gimana ya?
8: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
7: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya Pak.
8: Oh iya benar itu Pak Budi. Nah Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Hagelnya.
9: Biosi Sihaga tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium, tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: Sana Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wes pokoknya aku lo wes gak pate bergaul. Nikilah kulo kali panjenengan dan alhamdulillah ibu-ibu engkang kulo mulia akan niku namung ujian kangge kita. Kita disuruh maskeran maksudnya apa? Jangan ngomong kecuali kita ngomong yang baik-baik aja. Ngoten nggih Bung nggih? Kita disuruh masya Allah cuci tangan. Apa maksudnya? Kulo kali panjenengan selalu dalam keadaan bersih supaya kita tidak terkena racun-racun dunia. Nyuwun sewu, kita bukan siapa-siapa. Catet panjenengan ojo terus ngelokno bapake selalu jelek. Bapake nggih ngoten, ojo terus selalu sampean golek bojo gonta-ganti ping 50 Pak wong wedok niku nggih ngaten iki. Kadang-kadang bapak-bapak nduwe bojo masyaallah, goncekno wis kudu gregeten mawon. Cekelan. Nek ogel ceplok bongko apa. Ngeten iki masya Allah ngeres nggih Bu nggih. Kok bojoku kok wis ora mesra blas. Oleh karena niku panjenengan sing sabar, kita bukan siapa-siapa. Nek jenengan wis tuwa dipegat ora payu neh. Tambah sorong nek gendange bocor ora nek sing menek. Wis pokoke sabar, padha sabare terus ispiru wasofiru warobitu wattaqullah. Panjenengan dasare melateni bojo kerono Allah lillahi ta'ala. Wong lanang belanjani bojo, nyayangi bojo lillahi ta'ala. Boten usah bertimbang awakmu kita belanjani sak mene mes semai kok gak tahu. Boten usah dihitung. Pokoke kita saling mencintai. Oleh karena niku Imam Ghazali dawuh wong kudu niat ibadah, wong kudu saling mencintai, wong kudu gelem musyawarah dengan kita-kita ini, wong kudu saling menolong dan nyuwun sewu yang kelima, wong kudu saling memaafkan. Nek driji limo niki digawe kuat nyekeli apa-apa. Tapi nek cekitingan mau driji loro sing main mboten sempurna. Oleh karena niku niati kula kali panjenengan gesang niki krana Allah. Mboten nggih Bu nggih? Bahwa ada yang lain, ada yang kurang, nikulah sing perlu nek agama. Mulane aja kaya wong sing gak duwe agama. Wong kok gak duwe agama niku iya-iya ngomong gak ngomong iya. Niki sak niki pun usum, mboten usah diusumi. Kita orang beragama, kita orang yang baik, kita orang yang kepingin menggapai surganya Allah. Penjalan pengen surganya Allah. Mangke nek teko omah bapake didemek nggih Bu nggih.

0: umama wangalan di karo nangatan guyun apa mboten Pak? Bojoku ki senteng tapi gak Pak. Kula sing ngengken iki. Dan menjadi bidadari surgamu. Ngoten nggih Bu nggih. Panjenengan donga dateng lahir batin ten omah ten pundi mawon. Moga-moga keluarga kita kinayungan sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ibu-ibu engkang kula mulyakaken persis jam itu tapi kurang siji. Satu lagi napa Bu? Satu lagi kita tidak dibatasi untuk berbuat baik kata kepada sesama kita. Kuncine sakinah sing paling penting adalah berbaktilah kepada orang tua. Bu, Bu, mertua watu, bojone disenggol, mbokmu ngkrik-ngkriken kalo. Dosa napa mboten yang? Dosa, nek pas ngajinya teniki kok eling lho Pak. Angke lek kapan tuh omah kadang-kadang mboten eling. Berbakti kepada Allah, birrul walidain, niku termasuk fadhilul amal. Panjenengan ditakoni kalian Kanjeng Nabi amal apa yang paling bagus diantaranya juga birrul walidain. Panjenengan gelem bekti karo wong tua. Senajan wong tuane sampun sumare, ayo kita terus dongakno. Anzil alaina rahmah wal maghfirah ala jami'al ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minin wa khususan ila hadrati walidina abi wa ummi tungabu. Dungo nggih. Dungo tungakno sing sampun sumare, sing dereng sumare panjenengan kirimi Fatihah tapi ila ruhaniati wa jasati. Jenengan parani, jenengan wis iso telepon tapi luwih seneng panjenengan parani. Bekti kepada orang tua akan membawa berkah untuk kehidupan kita. Allahumma cobi diapalno nomor siji nek pengen bahagia dekati Allah. Nomor kalih, kita sadar kita manusia bukan siapa-siapa. Inna akromakum indallahi atqakum. Sing dipiji apik kalih Allah wong sing gelem dadi wong sing nurut dateng Allah. Nomor tiga, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Matur nuwun, persis jam 7 kita sudahi. Kula nyuwun pangapunten, kula tak terus nyuwun pamit mangke mugi-mugi manfaat menapa ingkang saged kita kaji bersama. Kula kalih panjenengan bukan siapa-siapa, kita terus nyenyuwun dateng ngarsanipun Allah bahwa dengan lindungannya, keridoannya kita insyaallah dipun karuniai sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah, ya kasiran nawal, wa ya da'imal wisal, wa ya hasanal fi'al, wa ya rozikul ibad ala kulli hal, wa ya badi'am bila misal, najjina minal kufri wa dalal, ij'alna wa awladana wa ahlina wa dhurriyatina ya Allah, min ibadikal muttaqin, birahmatika ya arhamar rahimin. Anzil alaina rahmah ya Allah wal maghfirah ya Allah. Anta maulana anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Ahyina muslimin wa amitna muslimin wa alhiqna bis solihin wa ghairu khazaya wal maftunin. Ya Allah anta rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dzunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, anta khaliqul kulli syai'in ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah Pagi, program spesial persembahan Trirema FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

semuanya, how are you? Semoga kamu semuanya fan-fan aja ya, baik-baik saja lah. Ditemani lagi barengan aku ya, Besti Tayang, yang pastinya sudah siap untuk menggemparkan semua dunia ini. Pokoknya kita bakal seru-seruan di pagi hari ini, karena waktunya hanya singkat, padat, dan jelas sekali ya Besti. Jadi kamu tetap setia aja barengan aku, cuma di program Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosis Siaga dong. Herbal Tetes Premium masa kini.

cinta aku. Siap banget kayaknya pagi hari ini buat bergoyang dengan suasana hari yang sangatlah menyenangkan, dengan hari-hari yang sangat menggembirakan ya, apalagi ditemaninya barengan Vina. Aduh. Makin semangat banget bukan tayang? Harus dong ya, harus semangat. Vina aja udah semangat dar seperti ini ya kan. Tapi ya bagaimana ya, kalau pagi-pagi jam segini tuh untuk make up belum cetar Mbah Heno gitu loh. Masih apa? Masih bau asem. Masih bau apa ya? Ya setidaknya masih ada aroma wangi dari perfumnya, Bes. Besti, bagaimana hari ini kamu semuanya? Sudah siap ya? Sepertinya sudah ada yang OTW, ada yang lagi di perjalanan ya, mengendarai mobil. Hati-hati di jalan aja ya tayang-tayang semuanya. Semoga selamat sampai tujuan ya. Dan pastikan juga untuk besti-besti aku sudah sarapan, karena sarapan itu sangatlah penting banget bagi kita pekerja keras ya. Tahu sendiri besti, kalau kita gak sarapan apa kabar lah ya. Nanti kita lemes, kita linglung, kita gak tahu apa-apa ya kan. Bahkan tidak

konsentrasi. Kenapa? Karena ya energi kita gak ada yang terisi gara-gara kita belum sarapan ya. Sarapan gak perlu yang berat-berat, yang ya yang mudah-mudah aja gitu loh. Yang penting perut kita udah keganjel aja ya bestinya. Apalagi penderita asam lambung kan penting banget ya buat sarapan. Makanya yuk sarapan dulu sayang-sayang aku. Yang belum sempet tadi buat sarapan ya udah beli aja. Sekarang ini ada banyak banget loh besti. Ada kukusan ya udah dijual di pinggir jalan loh ya kan. Makanya yuk hidup yang sehat, makan makanan yang sehat juga. Kukus-kukusan gitu ya. Telur rebus kalau gak sempet masak, itu juga bisa ganjel perut kita, tahan lama ya kan. Bukan tahan banting tapi tahan lama. Lapernya tuh jadi gak kerasa. Bener gak sih? Oke lah tayang. Pokoknya Vina bakal nemenin kamu selama tuntas acara nanti ya, sama dedang-dedang yang asik. Dan pastinya juga sama informasi kesehatan yang bakal dihadirkan ya. Kamu nih ya di sini aja tayang di Tri Ramadan Jaringan di program Sedap Semangat Dangdut Pagi.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Ada nggak sih tadi yang bangunnya kaget? Bangunnya tuh bangun kaget gimana tuh? Ya kayak apa ya, tiba-tiba tuh ada apa gitu ya, terus langsung ngejingkrak gitu. Ada apa ini? Oh my God. Lebay banget ya Bes ya. Pasti ada sih. Kalau seperti itu pasti pusing kan Bes sekarang ini. Atau mungkin kamu tuh kebanyakan tidur kali, makanya pusing. Pagi-pagi udah pusing aja. Ih, kenapa coba seperti itu ya? Karena Bes, kalau misalkan kita tidurnya gak bener, terus kemudian juga kita jam tidurnya kurang, jam tidurnya berlebihan, itu juga membuat kita pusing ya kan. Kok bisa seperti itu? Bukannya kelebihan tidur tuh malah bagus ya kan, jadi kita tuh gak ngerasa ngantuk. Salah, malah kita jadi ngantuk, malah kitanya angop terus. Tahu kan angop besi nguap ya, maksudnya bahasa Jawanya tuh angop ya kan, kalau bahasa Indonesia menguap. Itu jadi problem kita sih sebenarnya kalau kita kebanyakan tidur. Tapi kalau kita gak tidur atau kita kurang jam tidurnya, ya udah otomatis kita juga bakalan lemes, kita bakalan juga pusing ya. Besi pernah gak sih ngalamin di hal itu? Vina pernah Bes, kekurangan tidur, kelebihan tidur, itu pernah. Dan akibatnya apa? Pusing pala bebe ya kan. Itu pusingnya tuh bukan hanya sementara aja loh Bes. Bahkan Vina sampai bisa 2 hari 3 harian. Gara-gara apa? Gara-gara kurang tidur, gara-gara juga tidurnya yang terlalu lama ya kan. Jadi buat besi-besi semuanya harus seimbang ya. Jangan sampai kita kelebihan tidur, jangan sampai kita juga kekurangan jam tidur. Sing iling bestie, sing iling loh ya. Kalau ndak iling tuh ya begitu, kurang tidur, malah scroll media sosial terus, mencari-cari apa yang sebenarnya nggak perlu kita cari gitu loh. Tapi kadang kepo ya bestie ya. Iya, Vina juga sama sih. Tapi by the way, buat bestie-bestie semuanya juga tahu ya, bahwasanya jam tidur kita yang cukup atau yang baik untuk kesehatan tubuh kita itu adalah minimal 7-8 jam setiap harinya ya. Jangan sampai kita kekurangan atau bahkan besi jangan sampai kelebihan juga, karena itu sangat berpengaruh banget untuk kita, supaya kita juga tidak terlalu pucing-pucing sekali kalau kita kurang tidur atau juga kita kelebihan tidur, jam tidurnya kelebihan itu juga bisa bikin pusing ya. Emang iya seperti itu, masih ada aja yang ngeyel ini besi ya, masih ada aja besi-besi kita yang penasaran, dan pastinya juga ada yang gak percaya kelebihan tidur kok bisa pusing, bukannya malah seger. Hey, kamu penasaran? Kamu ngeyel? Oke, nanti kita mau bahasnya ya tayangku. Jadi kamunya gak usah kemana-mana, barengan aku aja di sini ya, di Tri Rama dan Jaringan. Yang mau streaming boleh lo tayang, langsung aja streaming di www.radiotriramafm.net ya. Tapi Vina juga mau ngingetin deh buat tayang-tayang aku pagi ini yang belum pada minum biasa sih, harganya diminum dulu ya, biar sehat, biar semangat, biar bugar, terus kemudian juga aktivitasnya lancar, dan pastinya juga tidak ada sesuatu yang menghambat kita ya. Apalagi kalau kita tuh sudah mengombinasi konsumsi biosisiaganya dengan madu si lambung, ada juga mungkin produk-produk herbal yang memang cocok sekali dan sangat recommended ya untuk tubuh kita, supaya kita tetap semangat menjalankan aktivitasnya, dan pastinya juga segala macam keluhan yang kita rasakan itu bisa terhempaskan dengan konsumsi biosisiaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Network. Yang belum dapatin langsung aja sekarang ke sini ya Besti ya, ke radio kesayangan kamu ini, ke wilayah yang terdekat dari rumah kamu ya Bes. Untuk yang mau pesan antar COD-an boleh banget, bisa banget tayang-tayangku, langsung aja calling-calling call center di 0831 760 600 ya. Nanti Vina bakal balik lagi dengan informasi kelebihan jam tidur, apakah benar bisa bikin pusing. Bestinya yang gak percaya, sini-sini-sini merapat aja, stay tune aja barengan Tri Rama dan Jaringan ya.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di leher ini ada benjolan kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahannya
2: banyak.
1: Tapi mboten jenengan mau Bu sing minum Bu?
2: Ya dengan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Kali masyarakat diurus sami konsumsi Biosi kados pun itu muga-muga penyakite ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
3: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Semangat Dangdut Pagi.
6: Semangat Dangdut Pagi.
5: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
7: Terima kasih Belsi, masih setia selalu bersama Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Salah satu produk herbal yang sangat rekomendasi banget dan pastinya selalu dipercayakan sebagai booster paling tepat ya, vitamin paling tepat untuk tubuh kita supaya terjaga dan terhindar dari berbagai virus, bakteri atau juga permasalahan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Oke, tayang-tayangku yang tadi penasaran, emang bener ya kalau misalkan kita kebanyakan tidur atau kelebihan jam tidur bisa membuat kita jadi apa ya, kira-kira bikin pusing atau mungkin ada sesuatu efek gitu ya untuk kesehatan tubuh kita. Nanti kita bakalan kasih tahu ya, nggak perlu nanti-nanti deh, sekarang aja ya Besti ya. Ya udahlah, kita mau cari tahu aja biar Bestinya yang nggak percaya jadi percaya. Tapi jangan percaya sama Vina ya, nggak boleh. Jadi Besti, terpenuhinya kebutuhan tidur setiap hari itu memang dapat membantu kita ya untuk menjaga kesehatan secara optimal. Dan umumnya orang dewasa itu membutuhkan tidur selama 7 hingga 8 jam setiap harinya ya, seperti yang sudah Vina sebutkan di awal tadi. Dan waktu ini tuh perlu dipenuhi dengan baik, jangan kekurangan, jangan kelebihan juga, tetapi pastikan tidak berlebihan. Toh ya Besti, pokoknya gak boleh kekurangan dan gak boleh kelebihan. Karena tidur secara berlebihan dikenal juga sebagai oversleeping. Ini ada penyebabnya kalau kita oversleeping ya. Kira-kira dampak dari kebanyakan tidur tuh apa sih Besti? Yang pertama nih ya, yang gak disangka-sangka adalah diabetes. Oh my god Besti. Jadi ternyata ya, seseorang yang sering mengalami kebanyakan tidur atau jam tidurnya tuh terlalu banyak dapat beresiko lebih besar mengalami penyakit diabetes. Jadi untuk itu pastikan ya, kita itu menjalankan pola tidur yang baik benar setiap harinya. Jangan kekurangan, jangan kelebihan juga, karena efeknya untuk kesehatan tubuh kita bisa larinya ke diabetes, tidur mulu ya kan. Terus kemudian juga bisa kita mengalami obesitas. Itu adalah salah satu dampak dari kita kebanyakan tidur ya. Jadi tidur yang berlebih itu dapat meningkatkan resiko mengalami obesitas. Kenapa? Karena terlalu banyak tidur membuat kita tuh menjadi kayak lebih sedikit melakukan aktivitas fisik kan, atau bahkan olahraga. Ya iyalah, kita kebanyakan tidur pasti gak bergerak, gak olahraga, yang ada kita diem-diem baik ya kan. Nah itu bisa mengakibatkan permasalahan obesitas ya. Terus kemudian dampak yang ketiga bagi kesehatan tubuh kita, ketika kita kelebihan jam tidur atau tidurnya yang kebanyakan, itu adalah sakit kepala. Ini udah otomatis sih Besti, karena tidur terlalu banyak juga berisiko menyebabkan seseorang mengalami sakit kepala. Bukan tanpa sebab ya Besti, tapi emang benar kenyataan seperti itu ya kan. Terus kemudian juga Besti bisa mengalami nyeri punggung ya. Jadi terlalu banyak waktu yang digunakan untuk tidur itu membuat kita mengurangi aktivitas fisik. Jadi hal inilah yang berkaitan langsung dengan nyeri punggung Besti yang kita alami ya. Jadi sebaiknya lakukan gerakan-gerakan ringan setiap hari untuk menghindari nyeri punggung. Jadi tahu kan kalau kita turban kayak punggungnya tuh lepes gitu ya, kayak benar-benar mati rasa gitu kan kalau kita kebanyakan tidur. Misalnya kita lagi sakit ya Besti ya, terus kita 3 hari aja di dalam rebahan deh, 3 harinya tuh benar-benar kita nggak kuat ngapa-ngapain, cuman bisanya rebahan doang. Gimana rasanya punggungnya? Encok kan? Ya itu kalau kita kebanyakan tidur ya kan. Karena Vina pernah mengalami hal itu. Demam 3 hari ya kan, bisanya hanya rebahan aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Alhasil apa? Benar-benar ini ya, kayak kaki nggak bisa di nggak bisa menginjak bumi ini loh. Rasanya tuh kayak benar-benar berat, apa ya, kayak nggak, kayak mati rasa gitu loh Bes. Terus punggung ini kayak rasanya tuh lepes sih, emang lepes sih, cuman tuh kayak apa ya bahasanya tuh, benar-benar kayak sakit banget deh pokoknya ya kan. Jadi itu ternyata Besti dampaknya untuk kesehatan tubuh kita ketika kita kelebihan jam tidur atau kebanyakan tidur ya, nyeri punggung. Bahkan bisa juga kita mengalami depresi loh. Ternyata bukan hanya kekurangan tidur aja ya Besti ya. Seseorang yang mengalami kelebihan tidur juga bisa beresiko mengalami depresi. Bahkan jika sebelumnya kita itu memiliki riwayat depresi, kondisi ini akan semakin memburuk ketika kita memang tidurnya berlebih atau kelebihan jam tidur, bisa mengalami depresi. Aduh gak mau ya Besti ya, jangan sampai hal itu terjadi kepada kita ya. Terus ini yang paling berbahaya banget, yaitu bisa larinya ke kematian. Bisa seperti itu ya Besti ya. Jadi dampak yang paling berbahaya dari kelebihan tidur itu memang adalah kematian. Jadi tidur yang terlalu pendek atau terlalu panjang ternyata berkaitan banget ya dengan gangguan jantung. Jadi seseorang itu yang memiliki kebiasaan tidur terlalu panjang beresiko lebih besar nih Bes, mengalami serangan jantung yang dapat menyebabkan kematian. Aduh takut banget ya Bes. Jadi kamu benar-benar ya harus dijaga untuk pola makan, tidurnya juga. Minimal untuk orang dewasa itu 7-8 jam setiap harinya ya kan, untuk istirahat, untuk tidur ya. Kalau misalkan biasanya kita tidur jam 11, coba kita kurangi di jam 10 kita mulai tidurnya. Jadi kalau jam 10 berarti jam 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kok 17 sih? Jam 7 pagi gimana sih? Malah ke 17 ini gimana sih? Ya ampun. Berarti kita bangun di jam 7 pagi, ya kan? Benar enggak sih, Bang? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 di jam 5, Deng. Di jam 5 pagi kita udah bangun. Kalau kita tidurnya di jam 10 ya, 10 malam. Terus kemudian nanti kalau misalkan kita tidak ada kerjaan, ya jam 9 malam kita udah tidur ya. Jadi kalau jam 9 malam kita udah tidur berarti ya jam 5 atau mungkin jam 4 kita sudah terbangun, sudah siap untuk memulai hari-harinya. Jadi seperti itu ya teng-tengku, pokoknya kita harus bisa mengatur jadwal tidur setiap harinya. Buatlah suasana tidur yang menyenangkan juga. Hindari gadget kalau bisa ya Bes ya, supaya tidur kita benar-benar cukup dan terbaik untuk kesehatan tubuh kita.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Dilanjut lagi tayang-tayangku semuanya. Masih ada waktu ya untuk menemani kamu di suasana pagi hari ini yang sangatlah dar-dar-dar sekali. Ada aja yang masih ngantuk, ada juga yang baru bangun tidur. Enak banget ya Besti ya, segar gitu ya bangun pagi-pagi. Langsung mandi ya Besti, langsung sarapan. Sarapannya nanti dulu, mandi dulu atau sarapan dulu? Kalau finansi tim sarapan dulu baru mandi. Ya basing aja sih Besti sebenarnya, cuman lebih baiknya tuh sebelum mandi kita sarapannya. Sarapan sebelum mandi. Ya itu pokoknya. Yang penting Besti tidurnya gak kekurangan aja deh, atau tidurnya gak kelebihan aja ya, biar kita gak pusing dan pastinya juga supaya kita tetap sehat. Nah untuk tayang-tayangku yang mau tetap sehat ya sepanjang harinya, terlindungi dari berbagai virus atau juga bakteri yang berusaha masuk ke dalam tubuh kita melalui udara yang selama ini kita hirup gitu ya, supaya imun tubuh kita benar-benar terjaga dan bisa memerangi virus tersebut, Besti perlu booster atau vitamin yang sangat tepat sekali untuk tubuh kita dari dalam, dan pastinya juga sangat bagus banget untuk organ dalam kita, memperbaiki organ dalam yang mengalami kerusakan juga bisa. Kira-kira apakah itu? Itu adalah Biasis Siaga dong, salah satu suplemen herbal yang sangat direkomendasikan, terbuat dari 100% bahan-bahan herbal pilihan yang sangat rekomendasi banget ya untuk tayang-tayang aku yang pada super sibuk gitu ya, itu bisa jadi rekomendasi. Ini kemasannya tuh kecil-kecil cabai rawit ya, manfaatnya tuh sangat luar biasa banget, walaupun kecil kemasannya tapi manfaatnya itu bisa dirasakan bagi kita semuanya. Kita bisa konsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja ya, dikombinasi dengan produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM-nya juga bisa banget Besti. Ya langsung aja yang mau order dari sekarang, kamu hubungi call center biar nanti bisa langsung dianterin di 0831 760 600 ya. Kali ini aku mau absenin tayang-tayang aku dulu deh yang sudah pada dapetin biasi siaganya, dan pastinya juga yang masih terus pantengin Tri Rama dan jaringan ya di suasana hari ini. Kira-kira ada siapa saja? Siapa sih kamu? Hey, siapa dirimu yang sudah bergabung? Hey. Terima kasih buat Pak Jamari dari Raman Puja 1 ya, selalu setia konsumsi biasi siaganya. Ada juga Pak Hoiri dari Varia Agung ya, terima kasih. Ada Pak Lamidi, selamat pagi. Terus kemudian ada Pak Sukeni dari Dusun 3 Alas Dowo juga, terima kasih. Ada Mbak Dela dari Serungku Belalau Lampu Barat juga, terima kasih ya. Selamat pagi buat basic kita. Ada Pak Sumanto dari SBT 14 ya, Bengkel Yudhistira juga, sudah selalu berlangganan dengan konsumsi produk-produk herbal serta biasi siaganya. Pak Karni dari Taman Endah juga, terima kasih ya. Selamat pagi untuk basic kita. Pak Agus dari Pakuan Aji, gak ketinggalan ada Pak Sardi juga ya. Pak Ati, Pak Holil, selamat pagi. Mas Muji Tahu, ada Bu Ayu Alpukatnya juga. Ada Mas Ses ya, terus kemudian juga ada Bu Ning, Pak Sutris, gak ketinggalan juga tayang-tayang aku yang pastinya yang ada di wilayah Pringsewu, yang ada di wilayah Kansa FM Tridatu Lampung Timur juga selamat pagi saja. Yang ada di wilayah Inovasi Radio Lampung Tengah juga selamat pagi. Yang ada di wilayah Tri Rama FM Lampung Timur juga selamat pagi ya tayang. Sehat-sehat selalu ya tayang-tayang aku, dengan konsumsi produk-produk herbal pastinya juga lengkap sekali ya. Ada yang sirup, ada yang madu, ada juga susu kambing etawa. Pokoknya lengkap banget tayang. Kamu tinggal pilih yang mana aja, disesuaikan dengan kondisi kesehatan kamu ya.

0: Burina? Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
0: Walah. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosis Haga.
1: Oh, Biosis Haga?
0: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
0: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
0: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
2: Biosis Haga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Haga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat Biosis Haga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
0: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosis Haga tersedia di seluruh

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Besi-besi semuanya, nggak kerasa banget ya, ternyata waktunya udah habis ya. Sampai di sini dulu deh perjumpaan kita untuk di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium Masakin ya. Selalu jaga kesehatan, selamat beraktivitas, dan see you next time. Bye-bye, Taya.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
2: itu,
1: Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
0: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
3: Biosi. Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.